0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masih bersama Bu Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, di jam 7-nya lebih 6 menit. Berarti kita udah masuk dalam program apa nih Bu Abang? Program Cari Tahu. Apa yang dicari itu? Cari tahu kali ini Bu Abang, saya mau bahas tentang gembok rahasia. Apa tuh Bu Iyo? Ini adalah lipatan kertas romantisme cara komunikasi jadul yang bikin rindu Bu Abang. Apakah ya, secara spesifiknya di era gempuran aplikasi pesan instan dan media sosial seperti sekarang Bu Abang, berkomunikasi terasa begitu mudah dan instan. Hanya butuh hitungan detik untuk mengirimkan kabar, keluh kesah, atau ungkapan perasaan melalui ketukan layar gawai. Namun nih Bu Abang, bagi generasi yang melewati masa remaja di era 90-an hingga awal 2000-an, ada sebuah masa di mana ruang privasi dan komunikasi dibangun dengan penuh kesabaran, melibatkan benda fisik yang sangat personal.

Sebelum ada kolom status digital yang bisa dilihat ratusan orang, anak zaman dulu memiliki cara tersendiri untuk mengarsipkan rahasia mereka. Medium komunikasi yang intim dan manual seperti buku harian atau kita sebutnya diary, begembok dan surat-suratan tangan menjadi saksi bisu tumbuh kembangnya sebuah perasaan. Wah, nostalgia nih jadinya. Buku harian begembok. Pernah punya enggak, Bu Abang? Jadi bagi remaja era pra-internet, ya saya pernah merasakannya. Suka ya Bu Abang kita menjadi bagian daripada perubahan dunia. Dari yang belum ada gadget sampai udah ada gadget, dari yang belum digital sampai udah digital, kita melewati fase itu. Dan era-era kita adalah era-era keberuntungan berarti Bu Abang, karena semuanya kita udah pernah lalui. Seru ya. Bagi remaja era pra-internet, buku harian atau diary adalah benda yang amat sakral. Diary masa itu umumnya hadir dengan desain yang khas, sampul tebal atau hardcover bergambar karakter lucu. Lembaran kertas berwarna-warni dan yang paling ikonik adalah keberadaan gembok besi kecil di bagian samping luar buku. Gembok kecil beserta anak kuncinya bukanlah sekedar hiasan pajangan. Nah, ini berfungsi sebagai penjaga gerbang rahasia dari intaian mata anggota keluarga atau teman yang usil. Jadi mulai dari cerita tentang nilai ujian yang jelek, kekesalan sama kawan, hingga inisial nama orang yang disukai. Semuanya tertumpah secara jujur di atas lembaran kertas beraroma wangi tersebut. Bu Abang pernah enggak punya diary? Saya pernah Bu Abang ya punya diary ya. Tapi enggak tahu ada di mana dah. Ada berbagai macam ukuran, berbagai macam warna Bu Abang. Dan berbagai macam cerita di dalamnya.

0: Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Itu dia tadi, hidup pas-pasan ya Mbok Abang. Masih bersama Mbok Yodi 94.3 FM di Cari Tahu. Nah Mbok Abang, kita lanjutkan lagi ya tentang gembok rahasia, romantisme cara komunikasi jadul yang bikin rindu.

Jadi pembahasan kita adalah diary. Nostalgia nak Bu Abang, ataukah memang sampai sekarang Bu Abang masih menyimpan diary-diary itu, atau biasa disebut buku harian, di mana disitulah tempat kita bercurhat Bu Abang. Karena kadang kita nak curhat sama orang, kawan atau apa, kita takut Bu Abang, takut bocor kemana-mana. Apalagi kalau kisah-kisah percintaan sih, ya luar biasa. Jadi setiap goresan tinta pulpen gel menyeretkan emosi yang mendalam. Menulis diary menjadi ritual penutup hari yang menyenangkan dan juga menenangkan. Sebuah bentuk komunikasi dengan diri sendiri yang kini ruangnya mulai tergeser oleh paparan konten digital yang serba cepat. Surat lipat kertas kado, seni berbagi kabar penuh deformasi. Ketika tiba waktunya membagikan rahasia atau mengungkapkan perasaan kepada orang lain, surat menjadi satu-satunya andalan utama. Berbeda dengan surel atau email yang kaku, surat remaja zaman dulu adalah sebuah karya seni tersendiri, Bu Abang. Alih-alih menggunakan amplop putih polos yang membosankan, lembaran surat curhat atau surat cinta seringkali ditulis di atas potongan kertas kado bermotif mengkilat atau glossy, atau kertas surat bermotif estetis, ya, letter set. Setelah selesai ditulisi dengan pulpen warna-warni, surat tersebut akan dilipat sedemikian rupa dengan teknik origami khusus. Nah, jadi memang kalau ada beberapa, ya, kalau saya sih dulu era-eranya kalau surat cinta yang saya ingat itu adalah memang penuh dengan warna-warni dan juga aroma yang wangi, Bu Abang. Tapi kalau dilipat secara origami, dengan teknik origami, saya tidak bisa dulu, Bu Abang. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa, tapi saya bagian tidak bisanya, Bu Abang. Nah, apakah Bu Abang dulu di masa-masa masih surat cinta itu bisa bikin lipatan-lipatan dengan teknik origami? Atau lipat-lipat ya Bu, yo langsung kasih ke orang yang disuka atau kepada sahabat. Jadi memang surat pada zaman dulu kan tidak hanya kepada orang yang dicinta ya Bu Abang, bisa juga kepada sahabat, kepada orang-orang yang jauh lah gitu ya, pada keluarga dan lain sebagainya. Maka dulu kantor pos atau pos, itu dulu berhari-hari kita harus menunggu surat balasan. Bisa hari ini ngirim, bisa nyampe 1 bulan ke depan. Betul lah Bu Abang. Ada yang dilipat membentuk persegi kecil yang ujungnya saling mengunci bentuk hati, hingga lipatan menyerupai baju seragam sekolah. Di bagian luar lipatan kertas biasanya dibubuhi coretan spidol warna-warni berupa inisial atau singkatan tren kali itu, seperti GPL, enggak pakai lama, atau TTM, teman tapi mesra. Ini sih kayak era-era 2000-an ya kalau pakai GPL sama TTM nih Bu Abang. Kalau zaman era-era 90-an, 80-an tuh pakai pantun, tuh apa Bang? 4x4 sama dengan 16, sempat tak sempat harus dibalas, asik. Proses melipat dan menghias surat ini menunjukkan betapa besarnya perhatian dan waktu yang dicurahkan pengirim untuk si penerima pesan. Wah, seru ya Mbak Abangku, kita nostalgia tentang diary atau buku harian sama surat-surat, surat menyurat lah gitu. Nggak hanya surat cinta, tapi surat-surat lainnya yang dikirim dulu lewat kantor pos.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan wantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
0: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
0: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
0: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
0: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
0: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masih bersama Bu Yo di cari tahu ken banyak tuh nya. Mau ngasih tahu tentang pembahasan kita ya Bu Abang, tentang gembok rahasia lipatan kertas, romantisme cara komunikasi jadul yang bikin rindu ya Bu Abang. Nah, yang mungkin baru buka radio nih, selamat pagi dan selamat bergabung ya. Jadi tadi udah kita bahas beberapa ya Bu Abang. Pertama adalah diary, kemudian juga surat yang zaman dulu bisa menjadi tempat kita mencurahkan isi hati, perasaan kita Bu Abang tanpa diketahui oleh siapapun. Itu kalau diary ya. Tapi kalau misalnya surat ya pastinya kita mengungkapkan itu dan kita tujukan kepada orang yang memang kita mau tuju dengan surat itu. Nah, kemudian kita menantikan balasan nih Bu Abang ya, menghidupkan kembali rasa yang sabar. Rasa sabar maksudnya. Nah, satu hal yang paling membedakan cara berkomunikasi jadul dengan era modern adalah keberadaan jeda waktu. Di segmen sebelumnya udah saya bahas bahwa pakai surat zaman dulu tuh bisa lama sekali untuk bisa kita terima gitu balasannya Bu Abang. Kita kirim lama, terus kita terima balasannya juga lama, sehingga itu memupuk atau menimbun rasa rindu yang luar biasa. Zaman dulu enggak ada tuh tanda centang biru atau status online yang memicu kecemasan. Ketika selembar surat diselipkan secara sembunyi-sembunyi ke dalam laci meja Bu Abang, entah itu yang di kelas atau dititipkan melalui teman terpercaya, petualangan rasa sabar pun dimulai. Menanti surat balasan tuh bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun di dalam jeda waktu menanti itulah letak keindahannya. Ada rasa rindu yang dipupuk, ekspektasi yang dirawat, dan kebahagiaan luar biasa yang meledak ketika surat balasan akhirnya mendarat di tangan. Nah Bu Abang, melalui buku harian bergembok dan surat-suratan manual, generasi masa lalu belajar arti penting dari menghargai sebuah proses, menjaga rahasia, serta melatih kehati-hatian dalam rangkai kata. Meskipun teknologi komunikasi kini telah melesat jauh, kehangatan dan ketulusan dari selembar kertas bertulisan tangan akan selalu memiliki tempat tersendiri di dalam ingatan masa kecil yang takkan tergantikan.

Nah, pengalaman Bu Abang seperti apa pada masa-masa dulu? Atau kan masih masa sekarang juga masih suka gitu ya mengoleksi-ngoleksi surat-menyurat atau bahkan masih simpan. Kemudian juga diari, buku harian. Tapi mungkin zaman sekarang udah lebih ke buku-buku tulis biasa, nyimpan catatan-catatan bon ya Bu Abang. Catatan utang, kredit, cicilan, dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi, kalau zaman sekarang semua serba instan karena era digital. Kalau zaman dulu kita dites kesabarannya Bu Abang, serta dites tulisan tangan, bagus ke enggak tulisan kita. Kadang kalau kita misalnya ngirim surat tulisan buok tuh kayak malu gitu Bu Abang. Betulah Bu Abang, tapi zaman sekarang kan karena teknologi udah digital, kita gak perlu pakai tulis tangan lagi. Udah praktis sekarang Bu Abang. Tapi betul kata artikel ini bahwa memang letak keindahannya adalah ketika menunggu dan berproses tadi Bu Abang pada zaman dulu ya. Baik itu diare maupun surat, kita menunggu balasannya, kemudian kita menata kata-kata dengan indah, mengungkapkan perasaan secara kiasan, puitis, lewat lagu dan lain sebagainya. Nah dulu, zaman dulu saya ngapalkan lagu tuh, mungkin Bu Abang juga ya, dulu kita ngapalkan lagu tuh pakai ditulis dulu kan Bu Abang. Nah, misal nih, kita dengar di radio, oh kita suka lagu ini, ataupun kita dengar di tape nih, tapi tak ada, biasa kan di tape tuh memang ada tuh kayak lirik lagunya, kadang tuh enggak ada misalnya. Nah, kita tuh tahan tuh gitu, ulang-ulang kita untuk nulis liriknya sehingga kita apal di luar kepala. Nah, itu adalah letak keindahannya Bu Abang. Wah, luar biasa. Baiklah. Itu Bu Abang pembahasan dicari tahu kita sore enggak tuh pagi hari ini tentang gemuk rahasia lipatan kertas.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harusnya bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk

faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Wabang informasi dari Kuburaya, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menghantui Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat menjelang puncak musim kemarau sehingga seluruh elemen diminta siaga. Mengantisipasi potensi tersebut, Polsek Sungai Raya menggelar forum silaturahmi dan konsolidasi bersama masyarakat peduli api serta perangkat desa di aula kantor Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya. Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi menghadapi ancaman kebakaran di wilayah yang sebagian besar berupa lahan gambut. Kepala Desa Parit Baru Musa mengatakan sekitar 70% wilayah Kabupaten Kuburaya merupakan lahan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 sehingga kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Sementara itu, Babin Kamtip Mas Desa Parit Baru, Aib Tuangsit menjelaskan wilayah tersebut mulai merasakan dampak fenomena El Nino yang menyebabkan suhu udara meningkat dan curah hujan menurun. Kondisi tersebut membuat lahan gambut menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Ia menyebut terdapat 3 kawasan yang masuk kategori rawan kebakaran, yakni Jalan Parit Haji Muhsin, Jalan Parit Deraba, dan Jalan Parit Sembin. Ketiga lokasi tersebut berbatasan langsung dengan pemukiman warga sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Namun Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Prom 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan. Pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masih bersama Bu Yo. Sekarang udah waktunya kita masuk dalam program pendapat awak. Awak. Sila buat Bu Abang yang mau bergabung bersama saya cerita-cerita di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571 langsung pagi ini pendapat awak.
1: Awak, Mbok Yo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Awal dia pagi ini nih bergabung.
1: Awal, Mbok Yo, kata mau ketinggalan juga.
0: Sehat dong, Wardi?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan?
1: Udah sarapan.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Saya belum. Belum sempat saya. Bang Wardi.
1: Ya.
0: Tahu enggak apa kita bahas ni?
1: Itu ya, diari, komunikasi zaman dulu maksudnya kan. Dari diari dan surat ketemu Yo tadi tu.
0: Betul. Apa lagi kira-kira menurut Bang Wardi zaman dulu, zaman-zaman dulu-dulu? Untuk kita komunikasi.
1: Mungkin Boyo. Oh, ini tak terlalu jadul sih, Mok Yo. Mungkin Boyo masih ingat juga kali ya.
0: Apa tu?
1: SMS.
0: Ingatlah kita. Itu kan peralihan dari surat mulai ke SMS gitu kan?
1: Surat mulai ke SMS.
0: Apa yang paling melekat di ingatannya Bang Wardi tentang SMS?
1: Oh, yang paling berkesan bagi saya tuh SMS tuh. Tak boleh banyak kata-katanya. Kan ada boleh sampai sebagian teks hilang kata dia kan.
0: Betul. Apa gitu?
1: Kalau SMS tu kata orang nunggu tak sampai besok. 5 hari sudah terbalas dah kita.
0: Iya. Sama ini apa tu? Ada huruf besar huruf kecilnya kan?
1: Iya, huruf besar, huruf kecil.
0: Variatif gitu.
1: Variatif, variatif.
0: Betul. Apa lagi ya SMS tu ya?
1: SMS dulu kan belum ada VC, Mok Yo.
0: Betul.
1: Belum ada SMS kan.
0: Dulu tu apa tuh? Kayak misalnya satu kata atau satu kalimat tuh dapat promo misalnya gitu ya. Misalnya 1000 kata dapat gratis apa gitu kan?
1: Makanya kan besok kena temu yo.
0: Geteng
1: habiskan SMS sama SMS ini.
0: Iya, betul. Ingat saya.
1: Ingat kok dulu kan zaman orang kan jangan telepon pakai SMS doang.
0: Kan? Betul, dulu satu HP masih berkongsi kita mau ke rumah kan?
1: Iya mak. Kadang-kadang ada kawan saya, Bang Wardi ada SMS-nya lebih, mau nak pakai lah kata dia.
0: Dia betul. Saya ingat tuh, dulu misalnya satu HP itu saya dengan kakak saya misalnya. Jadi kalau misalnya kita balas chat kawan kita atau cowok kita, kita bilang jangan balas ya karena ini HP-nya kakakku misalnya gitu ya. Tapi dulu paling apalah, paling ke kawan-kawan ke sering atau ke orang tercinta, asik.
1: Ya, asik. Dulu sih ke kawan-kawan sih, Mbok Yo, belum ada saya jadi. Pernah kami kan punya HP kayak kami kan ni. Cerita dia bilang kemarin, hari itu cepat Bang Wardi kami ada SMS lebih, pakai lah. Mau dikasih ke SMS. Iyalah, saya bilang.
0: Seru.
1: Ya, dipinjamkan SMS, saya bilang.
0: Iya sih, meskipun sekarang udah beralih banyaknya ke WA kan, kuota kan. Betul sekali. Nah,
1: walaupun saya bisa nyebut kayak gitu, tapi saya belum itunya, belum pandai menggunakannya.
0: Tak apa-apa, yang penting melek teknologi.
1: Ngelek.
0: Bang Wardi tuh paham gitu, paham sama teknologi. Betul, tak apa-apa. Luar biasa. Tapi ada lagi enggak kalau zaman-zaman surat menyurat, diari gitu, Bang Wardi? surat-surat oh, apa misalnya ada ngirim nanti tah siapa membacakan ke apa gimana gitu.
1: Ah, kalau sama kan waktu bibi saya tugas ke Nangah Pinoh soalnya tu. Ah, letih balasan sampai 2 minggu baru dapat biasa balasan suratnya biasa kan.
0: Oh, iya betul.
1: Soalnya kan jauh kan Pontianak ke Nangah Pinoh kan jauh.
0: Setuju. Tapi memang SMS tu menarik sih.
1: Ya mang, sampai besok 5 sampai 10 menit dah nunggu dah kita.
0: Iya. Yang menarik tu adalah dulu tu suka kayak huruf besar, huruf kecil.
1: Ya mang.
0: Terus disingkat-singkat.
1: Singkat-singkat.
0: Ah.
1: Apa kata orang ni kata SMS singkat-singkat je kata dia.
0: Iya tu menarik sih dulu zaman SMS tu.
1: Boyo pun masih ingat juga kan.
0: Ingatlah, kayaknya kita tu masa transisi-transisi gitulah Bang Wardi.
1: Transisi ke HP, ke surat ke HP.
0: Betul. Jadi kita beruntung gitu ada di fase-fase itu.
1: Dan saya pun masih merindukan hal itu kalau masih ada SMS itu.
0: Iya, betul sih. Kenangan gitu ya, kayak wah kenangan. Dulu tuh zaman dulu tuh gini loh gitu ya.
1: Zaman dulu gini loh kan tak pakai itu kayak surat kan masih 2 minggu lebih.
0: Betul.
1: Kok SMS dah. Sekarang
0: iya
1: pun
0: sih.
1: Masih bisa
0: sampai sekarang.
1: Asal sekarang pakai masih WA kan.
0: Oh, betul. Asal ada pulsa ya kan?
1: Kota.
0: Tak ada pulsa tak bisa kita.
1: Tak bisa. Ya mak. Kota dah
0: mak yo. Betuluga. Yelah Bang Wardi ada lagi tak?
1: Mungkin itu ya kali pendapat kami mak yo ya.
0: Siap.
1: Mak yo saya selalu keluarga mak yo.
0: Amin.
1: Amin. Makasih mak yo ya.
0: Sama-sama.
1: Lagi.
0: Iya. Sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga. Oh, Bang Wardi lebih berkesan tuh adalah ketika era-eranya SMS. Abang SMS siapa ini bang? Ah, gaul lah menyanyi gak tuh saya. Sila lagi buat mau abang yang lain nak bergabung. Pendapat awak.
2: Awak.
0: Selamat pagi.
2: Pagi juga Mbak Yo. Bagaimana kabarnya?
0: Kabar saya baik. Ini suaranya putus-putus Mas Emanjang. Halo.
2: Ya. Ayo.
0: Manjat lagi kiri.
2: Manjat lagi. Tegak ya kan.
0: Manjat ke mana ni? Pokok pinang ke pokok kelapa?
2: Pokok kelapa.
0: Aduh, ya manjang nih. halo.
2: Halo, apa
0: dah? Dah gena dah nih. Ay, betul berarti hari-hari mesti naik ke atas pohon kelapa lo nih.
2: Eh, sambil ambil buah.
0: Manjang apa kabar?
2: Subhanallah walhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Aman terkendali.
0: Manjang, kita pembahasannya nih adalah alat komunikasi. Tadi kan kita bahas ada diary atau buku harian zaman-zaman dulu kita tulis di buku, habis itu kita simpan.
2: Itu mbok yo to nyente, Manjang.
0: Ngapa pula?
2: Manjang dulu cinta pakai surat.
0: Sama lah macam saya tak pernah ya. Pernah kat saya. dulu Manjang
2: zaman kuno sekali, zaman Siti Nurbaya, zaman kuno lah.
0: Kuno-kuno tapi berkesan.
2: Itulah pakai surat menyurat biasa. Ada balak tali tunggu yo letih lah bayar balak tali.
0: Oh iya, ada balak tali teluga. Tapi sehingga balak talinya anu nyampaikan surat.
2: Sudah ada anakku ada ya surat datang pernah debak-debuk sati tu. Anak baca ni. Kata-kata mesra benar itu kan.
0: Apa yang paling diingat Manjang?
2: Itu yang Manjang dapat belajar I love you tu. Tapi kan ada panah itu, kan ada daun bakau kan isi panah. Jadi di bawahnya tulis I love you. Apa belajar ni?
0: I love you. Rupanya
2: kali rupanya aku cinta padamu.
0: Alamak, kan tak geli-geli hati tu masih. Alamak.
2: Masa sekolah gitu, zaman-zaman masa sekolah gitu.
0: Oh iya betul, zaman sekolah tuh yang paling nah. sering tuh. Dulu zaman sekolah itulah. Manjang dapat surat cinta Bapak Butik dalam satu hari. Iya.
2: Manjang, manjang kemarin. Tapi kita sambil gurau sambil serius juga ya.
0: Iya.
2: 13 lembar, 13 kepala.
0: Oh.
2: Sampai sekitar itu mungkin dalam yang ketiga tahun lah.
0: Wah.
2: Ya. Jadi kita dulu tuh kita hanya surat menyurat tuh untuk rahasia ya itu, enggak tahu orang tua.
0: Oh, betul. Mm-mm.
2: Ada itu yang dijodoh di benar ini ditanya orang tua. Orang tua yang mana yang mau itu kan. Yang dekat ke yang jauh itu ini rahasia lah. Buka anak lah ya, buka aib lah untuk buka kartu itu kan. Jadi kata dia. Jadi kata dia ni sayang dengan bunda pula. Ano, dia ni sayang dengan Manjang. Tak boleh nak pisah jauh-jauh. Tak boleh. Kalau dia nak masuk dia Manjang nikah tu tak boleh rumah lain kan? Jadi dah kata Manjang ke mak mau yang dekat dengan dekat jelah. Jadi itulah. Akhirnya dekat jauh tak berapa, dekat tak sementara kata orang kan. Kalau tak Manjang jauh-jauh bang tu, mbok yo orang Ketapang, orang Bauyan. Surabaya, Mbok Jo. Dulu tu sini ada proyek itu kan. Jadi orang datang jauh-jauh. Itulah nama kan, bunga masih kembang kan. Semua pandang semua mau, Mbok Jo. Akhir-akhir dapat gak, gua dekat Mbok Jo.
0: Jodohnya orang dekat gak?
2: Nah, jadi itulah surat menyurat ni pokok letih bayar palak tadi.
0: Betul.
2: Bayar tukang hantar tukang hantar.
0: Berarti tak lewat kantor pos dulu.
2: Tak ada pernah kita itu pakai itu je. Satu daerah sini aja itu.
0: Oh, iyalah. Selain kata I love you tadi apa yang kan biasa ada pantunnya, ada pantun kilat gitu. Ada tak diingat Manjang?
2: Lupa dah Manjang tu pantun-pantun tu ada.
0: Kalau saya tu ingat itu katanya 4x4 sama dengan 16 sempat tak sempat harus dibalas.
2: Kalau pantun Arab begini enggak? Dia kan itu kalau kau mau dengan aku kau kubelikan tas purun gitu dah.
0: Oh, itu kalau bahasa Indonesianya.
2: Kalau Arabnya kan gini dia tu anak cerita lah sikit lah kan. Jadi dia orang tu pingin nak cari menantu anu. Dan menantu orang Arab. Jadi orang jala berdua kata kan. Jadi menjala dua tu pura-pura lah dengan orang Arab dengar lah nak tu orang tua tu. Kali jala bo atau jala kan. Jadi kata dah. Kali kata dah sangkut ki kata dah kan. Kau sangkut jala tarik ki kata dah kan. Terus tarik. Jadi wal kuyamun kata dah kan. Watakun yang wal muhayya gitu dah. Nyak wasalamin gitu dah kan. Balik ulang gitu kan. Wasangkuki gitu dah kan. Watariki. Wasalamun gitu dah kan. Watakun yang wal muhayya gitu dah kan. Dia takut dengan buaya itu dah. Tak tinggal mengarang.
0: Tapi memang orang Arab ke orang Indonesia?
2: Orang Indonesia.
0: Oh, tapi dia pakai bahasa Arab. Keren juga. Mantap.
2: Jadi kalau Manjang tu lah dulu kita surat Mbak Yo, SMS belum ada Mbak Yo. SMS Manjang dah nikah dah.
0: Wow, dah anak ya.
2: Dari pagi kalau waktu email ke Jakarta tu dah ada HP dah Mbak Yo. Tahun 2010 tu.
0: 2010 sih dah HP dah.
2: Dapat HP dah. Tapi ke Manjang berkirim lau apa tu ni waktu Mbak Yo. Manjang kan pedagang ikan teri laut-laut lah. Mengirim memang tu lewat pos lah dulu tu.
0: Berarti kalau kayak makanan dan lain-lain pakai pos, tapi kalau kayak pakai
2: ya, kalau Manjang pertama kenal dengan Pak Mudahman Hendrawan tu. Itu lewat anak tu kalau kita telepon tu masih pakai bayar gitu. Kalau punya HP.
0: Iya, wartel.
2: Dia sama apa nama tu? Apa nama tu?
0: Apa tu?
2: Kalau kita mau nelpon tu tempat tu.
0: Wartel.
2: Wartel tu.
0: Orang telepon.
2: Jadi nelpon lah. Nelpon Pak Muda tu masuk ke situ bayar. Nanti dia dijemput pakai mobil buat ya manjang tu sama email. Itulah. Jadi dia waktu tu kan masih kemekaran tu.
0: Iya.
2: Jadi mak banyak sistemnya dulu tu. Banyak gak Mbok Yo makan di Pak Muda Mbok Yo?
0: Iyalah.
2: Ada banyak putus hubung anda, susah dah. Dia suka diam di kebun.
0: Iyalah manjang.
2: Terus manjang balik tersentuh ni Mbok Yo ni mau dibahas ni nampak ni deh manjang ni.
0: Tersindir semua nampak. Iyalah manjang.
2: Aku sayang ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, mudahnya. Semoga kita dapat berjumpa dengan Mbok Yo. Manjang kangen dengan penyiar-penyiar Mbok Yo.
0: Siap.
2: Tetapi kan tak tahu jadwal siarannya.
0: Itulah.
2: Kasih sayang ya.
0: Iya.
2: Ya, makasih Adil Katalina Kak Jubangan Masaruga masih ingat Kak Jubata.
0: Harus.
2: Sehat, salam sayang, salam kangen penyiar maupun pendengar. I love you too.
0: Okay, makasih Mak Njang. Good morning too. Udah bergabung bersama kita pagi ini luar biasa. Ya itulah, semua orang tuh pasti punya eranya masing-masing Bu Abang ya. Untuk saling berkabar ya, saling mengungkapkan perasaan. Kobong Wadik tadi lewat SMS yang paling berkesan. Mak Njang tadi lewat surat, sampai lah bahasa Arab, sampai bahasa I love you dikenang tuh ketika masih lewat surat menyurat masa muda. Wah, keren ya. Memang masa-masa paling indah. Masa-masa di sekolah. Apa kau sebab abang? Mending tak usah nyanyi Mbok Yo. Kata abang, ya janganlah aku saya. Betul juga ya. Mending jangan nyanyi bergegar nanti. Sila lagi buat abang yang lain nak bergabung bersama saya. Ya, nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awak. Halo. Ya,
3: pendapat awak.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Ya. Dengan Karem.
0: Siapa?
3: Karem.
0: Harem?
3: Ya.
0: Pendengar baru ke? Ni baru pertama kaya ni ngobrol dengan saya ni?
3: Ya, baru. Karena saya mendengar suara Mbok Yo merdu dan lemak.
0: Aduh, lemak yang nak mampu ni. Sama kayak badan saya berlemak. Okey, salam kenal Pak Harem ya.
3: Iya, sama. Salam kenal juga.
0: Pak Harem di mana ni, Pak Harem?
3: Tidak jauh dari Pontianak.
0: Kubur raya berarti nih?
3: Ya, sekitar-sekitar.
0: Sila Pak Harem, tadi kita bahas tentang alat komunikasi. Kan ada surat, ada juga diari dulu, buku harian. Nah, macam mana kalau dari Pak Harem sendiri nih?
3: Itu saya alami semua, Mbok Yo. Dulu pacaran tuh 2 minggu lewat pos kilat tuh.
0: Kalau pos kilat tuh berapa lama sih Pak Harim?
3: 2 minggu letek nunggu.
0: Kalau kilat tuh 2 minggu, kalau tak kilat berarti berbulan-bulan?
3: Lebih lama lagi kilatnya 2 minggu.
0: Saya baru tahu. Saya kayak surat-surat tuh berbulan-bulan ada gak ya enggak?
3: Aduh, itu lagi pacaran. Orang lagi pacaran ini kan menggebu-gebu. Jaraknya kan jauh waktu itu, saya di Singkawang. Ini bertunggu lama nih kabar nih ya kan. Lama bertunggu nih. Sebentar-sebentar nempok kening.
0: Alamak.
3: Nunggu jawaban teh tuh. Tapi ada hikmahnya juga. pertama melatih kesabaran.
0: Betul.
3: Yang kedua, rasa sayang tuh lebih tajam. Kalau zaman sekarang ini pakai video call hitungan detiknya ya kan. SMS apa tadi, diare ya?
0: Iya, diari, buku harian.
3: Iya ada, saya pun ada itu, tapi saya tak suka.
0: Ngapa pula?
3: Karena yang dicatat itu kan hal-hal yang kurang enak, biasanya yang enak-enak dilepas saja, nggak dicatat maksudnya.
0: Gitu.
3: Nah, jadi kalau saat mau lihat buku harian, lihat pula, sebaca pula yang nggak enak itu kan.
0: Oh.
3: Akhirnya ingat lagi.
0: Kesal lagi ya.
3: Nah, kesal aja, mending kalau cuma kesal campur dongkol nih yang buat hal.
0: Dulu dari Pak Harim sendiri pas zaman surat-suratan tuh, apa yang paling diingat? Maksudnya entah kata-kata ke apa gitu.
3: Oh, dulu belum ada istilah say, belum ada istilah ebe, belum ada istilah sayang. Pakai bahasa normal aja, pakai dek ya kan.
0: Oh iya.
3: Ada apa kabar, Dek?
0: Kalau
3: abang ini menunggu.
0: Ih, serunya.
3: Menunggu kabar, bukan menunggu bertemu. Mana nak ketemu, dia di sini, saya di Singkawang, ya kan?
0: Iya. Aduh, zaman dulu kan tak semudah sekarang ya.
3: Oh iya, zaman sekarang sih enak, boyo, ya kan? Yang penting ada kuota aja.
0: Betul, dah bisa nengok muka kan?
3: Nengok muka semua bisa kita tengok dengan rumah-rumahnya.
0: Betul juga. Cuci muka
3: atau belum cuci muka ketahuan.
0: Iya.
3: Wali belum masuk ya, wali.
0: Belum, pergi tidur lagi dia.
3: Oh iya. Dulu zaman SMS tuh saya ingat ya kan, SMS tuh per SMS tuh Rp350. Belum ada bonus, lama-lama aja baru ada bonus.
0: Betul.
3: Paket. Baru ada paket SMS kan? Sekarang SMS kurang laku lagi.
0: Iya.
3: Tapi saya masih biasa SMS ke Kak Juleha, Bang Handan tuh. Tergantung kawan lah ya kan, kawan pakai HP apa ya kan?
0: Iya, yeah, betul.
3: Oh, udah dulu ya Mbok ya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Itu dia pendapat dari Pak Harim ya Mbok Abang di kubur raya. Ya betul. Tergantung kepada kawan kita. Banyak pakai apa nih, kalau ada banyak pakai WhatsApp ya kita pakai WhatsApp. Tapi kalau ada kawan kita juga yang pakai HP biasa, untuk pakai yang cuma bisa SMS ya SMS, tidak masalah. Yang penting masih bisa menjaga silaturahmi, bisa berkomunikasi gitu ya, antar satu dengan yang lain. Tapi memang ketika kita menggunakan surat untuk berkomunikasi ya Mbok Abang, yang kita ingat tuh adalah memang kisah-kisah cinta masa-masa muda. Karena kita selitkan, biasanya ini kalau kayak Pak Harim tadi kan itu beda nih, beda kota, beda kabupaten gitu ya. Kalau kita antar sekolah tuh, antar kelas tuh, kita biasanya selitkan di buku misalnya. Buku tulis kita selitkan, nanti itu pura-pura nih ini bukunya, padahal di dalamnya tuh ada surat. Berdebar-debar lah jantung. Itu kalau satu masih satu sekolah. Tapi kalau misalnya udah beda tempat kayak Pak Harim tadi, lama nih saya rindu sih ke Ubun-Ubun kayaknya. Tapi pernah gak Bu Abang, sampai kita tuh saking lamanya era-era surat ya, saking lamanya tuh kita sampai lupa dah muka cewek kita atau cowok kita pada zaman itu. Saya rasa mungkin bisa jadi ya Bu Abang, karena perlu waktu untuk bisa ketemu. Mungkin dalam setahun bisa cuma sekali dua kali ya ketemu, sehingga kadang itu terambang gitu. Kalau tak ada fotonya, kita rambang nih mukanya macam mana sekarang. Ya ampun ya, bisa membayangkan, membendung rasa rindu itu kepada seseorang yang nun jauh di sana. Jadi bersyukur teknologi semakin canggih ya Bu Abang sekarang, udah gak perlu lagi nunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk saling komunikasi dan tanya kabar. Sekarang kita udah bisa dalam hitungan detik pun kita udah bisa dengar suara, kita bisa nengok muka, bahkan apa kata Pak Harim tadi, biasa nengok dengan rumah-rumahnya. Oke lah, itu dia Bu Abang ya, pendapat awak kita pada pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana.

doa bank, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bo Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bo Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam tak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa, Bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompak RRI. Pontianak punya berita.
1: Bo Abang Bioskop Gaya Bumi Raya City XX1 resmi kembali beroperasi mulai Rabu 1 Juli 2026 di area mezanin Gaya Bumi Raya City Extension, Kabupaten Kuburaya. Beroperasinya kembali bioskop tersebut menambah pilihan hiburan bagi masyarakat Kuburaya dan Kota Pontianak. Marketing Communication Gaya Bumi Raya City, Onof Johansen Siahaan, mengatakan pembukaan kembali bioskop mendapat respon positif dari masyarakat. Antusiasme itu terlihat dari tingginya perhatian publik sejak informasi pembukaan diumumkan pada awal Juni hingga ramainya pengunjung pada hari pertama operasional. Sejumlah film yang diputar pada awal operasional diantaranya Toy Story 5, Supergirl, Jangan Buang Ibu, Cerita Lila, dan Obsession. Pengelola pun menyebut sejumlah judul film lain akan dijadwalkan tayang sepanjang Juli 2026. Selain kembali membuka layanan bioskop, pengelola turut menghadirkan program loyalitas bagi anggota Gaya Club berupa penukaran tiket bioskop menjadi poin yang dapat dikumpulkan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan pengunjung. Menurut Onof, beroperasinya kembali Gaya Bumi Raya City XX1 diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan sekaligus memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Kehadiran bioskop pun diproyeksikan memperpanjang lama kunjungan masyarakat sehingga turut mendorong aktivitas para pelaku usaha yang beroperasi di dalam pusat perbelanjaan. Nah, Bapak Bang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Yelah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Yelah, abang pergi duduk ya?
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perompat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perompat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kandel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perompat tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perompat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi
3: ikut dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang dia.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang, makan tu ya.
4: A few moments later.
3: buka sayur lintawang.

Balik lagi di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih bersama Bu Yo. Akhirnya sekarang udah jam 9 lebihnya 6 menit. Berarti waktunya kita di ngander. Kaula. Nah, cuaca Pontianak terlihat Bu Abang cerah ceria pagi ini ya. Tapi saya berharap adalah hujan sikit-sikit Bu Abang. Ngapu Bu Yu, tada sih biar sejuk ya gitu, biar ada nada hai Bu Abang. Gitu. Nah Bu Abang di ngander pagi ini kita mau bahas tentang menabung sejak dini sebagai warisan leluhur. Bung, bung, bung, ayo nabung, bung, bung. Apakah Bu Abang adalah orang-orang yang suka menabung? Menabung tuh kan gak mesti duit Bu Abang. Apa? Amal ibadah. Betul lah Bu Abang. Itu menabung untuk di akhirat nanti. Ada gak orang menabung emas gitu Bu Abang? Zaman sekarang tuh ada gak orang deposito atau menabung investasi Bu Abang? Misalnya menabung tanah. Beli tanah di mana-mana. Atau beli properti, rumah di mana-mana. Ada gak orang yang menabung online misalnya? Cuman caranya tuh, gak tahu gak saya tuh kalau yang online-online ini saya gak paham Bu Abang ya. Nah begitulah, karena makin canggih pasti makin banyak tabungan-tabungan yang kita harus apa pelajari gitu Bu Abang, biar gak salah kaprah. Menabung kan merupakan kebiasaan positif ya Bu Abang, yang sebaiknya ditanamkan sejak usia dini. Nah, selain membantu seseorang mengelola keuangan, menabung pun mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, dan tanggung jawab. Banyak keluarga menjadikan kebiasaan menabung sebagai bagian dari pendidikan karakter yang diwariskan kepada anak-anak sejak kecil. Betul, kebiasaan menabung ini sebenarnya harusnya sejak dini, sejak kecil Bu Abang. Ya dulu di sekolah-sekolah pun dulu gitu kan, ayo menabung gitu. Kadang ada kas di sekolah, di kelas masing-masing ngajarkan menabung. Ataupun di rumah, receh-receh gitu ya. Ataupun duit sisa jajan kita di sekolah, mak bapak kita suruh tabung. Biasa ada kayak gitu tuh, Abis itu nanti dibongkarnya tuh pas misalnya kita ada perlu-perlu sesuatu tentang hal-hal sekolah, atau kadang tuh setahun sekali dibongkar. Wah itu saat-saat yang seru sih. Iya saya kecil dulu itu koin-koin kebanyakannya berat, jadi tuh kayak seru gitu ya. Tau makin berat, zaman dulu kan masih kayak 50 rupiah, 25 rupiah gitu Bu Abang ya. Sekarang nabung gak Bu yuk? Receh-receh adalah Bu Abang. Tapi gak dicelengan dalam tas Bu Abang ya. Jadi dia memang harus dipisahkan. Karena kalau tada, kita bawa buat jajan Bu Abang, bukan buat nabung. Keluarga berperan penting ya Bu Abang dalam mengenalkan budaya menabung. Jadi dengan menabung, anak-anak memahami bahwa sebagian uang yang dimiliki tidak harus langsung dihabiskan untuk memenuhi keinginan sesaat. Sebaliknya, uang dapat disimpan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting di masa mendatang. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau kadang tabungan kita tuh untuk kalau sekolah-sekolah tuh, yaitu pas ajaran baru segala macam, tabungan kita cukup untuk beli tas baru, beli sepatu baru gitu, buku baru, alat-alat tulis baru. Nah itulah gunanya kita menabung. Ada juga orang tuanya yang memang menabungkan khusus, selain di celengan tuh ada khusus tabungan di bank gitu Mbak Abang ya, sehingga itu untuk menjamin masa depannya. Nah dari duit apa ya, itu adalah duit-duit receh segala macam gitu. Tapi memang penting sih menurut saya ya Bu Abang, kebiasaan menabung sejak dini ini
membantu anak memahami nilai dari sebuah usaha. Ketika anak menabung untuk mencapai tujuannya, mereka belajar bahwa setiap hasil memerlukan proses dan pengorbanan. Menabung dapat membentuk sikap menghargai duit, mengurangi perilaku konsumtif yang sering muncul karena keinginan untuk memperoleh sesuatu secara instan. Tapi memang harus disiplin menabung ya Bu Abang. Kita tuh kadang ya kecil kita diajarkan, tapi ketika kita dah bisa menghasilkan duit sendiri, itu kendalanya ya Bu Abang. Bisa berubah nih cara pandangnya, cara hidupnya. Karena kadang kita kalau udah makin besar, makin dewasa, makin tua, keperluannya tuh makin beda. Kalau zaman kecil kita bisa menabung untuk misalnya duit dikasih orang tua, sisa jajannya kita tabung. Kenapa? Karena kita gak mikirkan hal-hal rumah ya, misalnya beli-beli keperluan keluarga, keperluan rumah tangga, segala macam, tetek bengek, dan ini dan itu, dan ini dan itu. Nah ketika dewasa, kita mau nabung, yang kita pikirkan itu adalah apa yang kita prioritaskan. Entah itu bayar listrik, entah itu bayar PDAM, entah itu bayar wifi sekarang, entah itu bayar cicilan dan lain sebagainya. Jadi banyak golakan di dalam jiwa-jiwa orang dewasa nih Bu Abang ya. Untuk nabung enggak ya? Nabung enggak ya? Luar biasa. Itulah tantangannya kita ketika sudah menjadi dewasa.

0: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz. Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Masih dengan Dermo Abang ya, kita sampai di segmen terakhir kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi menabung sejak dini sebagai warisan budaya. Nah, tadi kita udah bahas tentang seperti apa pentingnya kebiasaan menabung itu ditanamkan sejak dini, karena dengan kita mengajarkan menabung sejak dini itu bisa membantu anak-anak memahami nilai dari sebuah usaha, Mbak Abang. Nah, selain memberikan manfaat secara ekonomi, menabung pun memiliki nilai pendidikan yang tinggi. Anak-anak yang terbiasa menabung cenderung lebih terampil dalam perencanaan dan menentukan prioritas. Mereka belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga dapat mengambil keputusan bijak dalam menggunakan uang. Di era teknologi dan kemudahan transaksi digital nih, Bu Abang, kebiasaan menabung masih relevan diajarkan kepada generasi muda. Meskipun bentuk tabungan kini semakin beragam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Bu Abang ya, dari celengan, ada layanan perbankan digital juga. Nah, nilai utama yang ingin ditanamkan yaitu kemampuan mengelola keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab.

Pendidikan tentang menabung pun tidak harus dilakukan melalui cara yang rumit, Bu Abang. Orang tua dapat memulainya dengan memberikan celengan, lalu menjelaskan manfaat menabung melalui kegiatan sehari-hari. Pendekatan yang sederhana dan konsisten akan membantu anak memahami pentingnya kebiasaan tersebut. Nah, kalau saya dulu waktu kecil, tuh orang tua saya mengajarkan bahwa kalau mau beli sesuatu, berarti saya harus mau berproses dulu. Seperti apa misalnya, saya bantu emak saya jaga warung misalnya, ah, nanti tuh ada gajinya gitu, bahasa sekarang tuh atau bahasa lebih dewasanya tuh ada gaji, sehingga ketika saya jaga warung misalnya sehari diupah berapa ratus rupiah misalnya ya, nah itu nanti enggak dikasihin ke saya tapi ditabung bahasanya. Nah, orang tua saya bilang ditabung supaya nanti ketika misalnya hari raya, macam Natal atau ada tadi keperluan-keperluan beli alat buku, saya bisa ambil itu untuk membeli keperluan-keperluan saya, sehingga memang memerlukan dan kita pun jadi termotivasi gitu Mbak Abang untuk menabung, karena akan mendapatkan misalnya barang yang kita inginkan atau bahkan bisa memenuhi keperluan kita dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti itu Mbak Abang. Nah, kesimpulannya Mbak Abang, kebiasaan menabung sejak dini bukan sekedar menyimpan uang, tetapi mewariskan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi masa depan. Kebiasaan menabung merupakan bekal berharga bagi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan mampu mengelola keuangan secara bijaksana. Agar itu tadi, misalnya gaji kita tidak betul-betul habis gitu Mbak Abang ya, tapi ada tabungan-tabungan, yes, 20 ribu sebulan misalnya, 30 ribu, 10 ribu, 5 ribu, gak apa-apa asal ada nabung ya kan Mbak Abang, sedikit demi sedikit, pepatah mengatakan lama-lama menjadi bukit. Nah itulah Mbak Abang ya, di episode kita atau di edisi kita kali ini, Ngander Menabung Sejak Dini sebagai warisan leluhur. Semoga bisa memotivasi, juga bisa menginspirasi kita semua. Dan informasi tadi juga mengakhiri perjumpaan kita pada pagi ini ya Mbak Abang. Makasih sudah menemani saya dari subuh tadi sampai sekarang Mbak Abang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap Mbak Abang. Saya pun pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbak Abang. Setelah ini nanti ada Mbak Win ya Mbak Abang yang akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan di jam 11 nanti. Nanti jam 10 sampai jam 11 jazz musik. Jadi Bu Abang akan ditemani lagu-lagu yang udah kita siapkan. Adil Katarino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Selamat pagi dan sampai jumpa Bu Abang.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Bapak, Ibu, warga kampung Cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang gak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Jumbo Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Boabang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia Pontianak Perompat, suara budaya Kalimantan Barat. Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: baca solat dapat pahala. Bila lagi tengah tuan dapat dosa, tahu tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nampak woi. Tepat jumpa dengan guru. Selak ni.
2: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama. Manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
3: Dok Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede lho. Cukup nggae aplikasi ndek ponsel.
4: Serius, Bude? Jadi modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
3: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
4: Wah, ada toke kena batu.
5: Cakep.
4: Oke lah kalau begitu. Berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
3: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
4: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten, jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
3: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
4: Setuju, Bude. Ekonomi digital adalah peluang.
6: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
7: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah. Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret! Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan? Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Hit, kau udah dengar tuh soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: kabar? Tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lobo Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
2: Bayar enggak, Bu?
1: Hah, soal bayar aman. Semuanya gratis, termasuk obat-obatan dasar. Program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: kat itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: ngerti Pak RT.
1: Apa?
0: Duh Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang Pak, tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih Pak?
1: Ya bisa lah Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.

0: jual tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Nego Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: RT, Pak RT.
1: Apa?
0: Duh, Pak RT ini. Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
1: Ya, ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Abang dimana pun berada. Semoga kaki kita ya Mbak Abang ya, di siang hari ini, di siang yang cerah ini ya Mbak Abang ya, secerah kita semuanya di teras UMKM. Dan Mbak Abang di teras UMKM ini selalu menghadirkan ya para pelaku UMKM yang ingin sukses tentunya ya, terutama di dalam penjualan nih, mempromosikan jualan-jualannya. Silahkan Mbak Abang di Prompat RRI Pontianak di teras UMKM. Dan juga buat Mbak Abang yang bisa simak di YouTube-nya Prompat RRI Pontianak di setiap acaranya nih Mbak Abang, setiap hari Mbak Abang jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Nah Mbak Abang, di hari ini di edisi kita Kamis 2 Juli 2026, kami udah kedatangan tamu nih Mbak Abang. Notifikasi YouTube udah belum ya? Udah gabung belum dengan YouTube kami nih Prompat nih? Ada Kak Susi Susanti ya Mbak Abang ya, yang owner rumah PY-ku ya. Nah Mbak Abang kalau pingin lihat ya tayangannya di YouTube Prompat RRI Pontianak, ada PY-PY-nya ukuran besar-besar kantongnya Mbak Abang. Kalau kecil-kecil gak bisa ya, patah nanti. Dan juga kemasannya pun pastinya tebal-tebal. Anti apa Kak? Lemau. Anti lemau, anti pecah. Maju sikit Kak, tarik sikit mikrofon tuh Kak. Anti
1: pecah, anti remuk.
0: Anti remuk. Bahasa orang Melayu ya enggak Kak ya?
1: Betul. Kita suasana Melayu ya.
0: Suasana Melayu. Yeah. Bukan apa Kak, karena namanya Peye nih Kak. Kak, namanya Susi Susanti. Yeah. Keren kayak nama pebulu tangkis. Terinspirasi kah apa orang tua Kakak nih?
1: Iya kan.
0: Atau Susi Susanti ngikut nama Kakak? Atau gimana nih Kak? Atau kakak yang itu terinspirasi orang tua?
1: Mama sih kayaknya ya? Lebih ini ya, penggemar sama Susi Susanti, pemain bulu tangkis kali.
0: Mungkin dulu pernah cita-cita jadi bulu tangkis, atau mama pengen kakak jadi pemain bulu tangkis kali nih?
1: Kali lah ya.
0: Jadi main itu gak apa-apa lah Kak, goreng-goreng
1: lagi Kak ya. Posisinya diganti dengan
0: goreng peye kan? Banyak duitnya cuannya. Amin.
1: Cukup untuk dikolakan anak ya.
0: Ini dia nih, ini yang saya suka nih Kak. Apa tuh namanya, ada tujuannya, kemudian juga ada ininya Kak, harapannya kan?
1: Betul.
0: Kalau kita bikin sesuatu, pinginnya untuk ini, untuk ini, untuk ini,
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Saya rasa bukan untuk nyekolahkan anak gak, untuk bayar yang lain pun ya gak, listrik, ledeng.
1: Betul, mencakupi semuanya.
0: Semua ya. Kebetulan gak backup orang rumah gak ya?
1: Iya betul. Selalu didukung sama Pak suami sih kan. Selain jualan peyek pun kita juga kerja kan dari pagi sampai sore, malamnya baru kita produksi peyek gitu.
0: Oh kakak kerja tempat lain gak? Side job, ada kerja sampingan?
1: Iya pokok dari pagi sampai sore saya kerja di ayam geprek.
0: Jadi yang sampingan apa nih? Peyek ke? Oh peyek sampingan.
1: Enggak sih, ini usaha pertama karena udah jalan 3 tahun. Pokoknya di hari raya kita selalu off kerja tuh, udah bilang memang kalau mau kerja sama-sama kita, pokoknya di Natal sama
0: hari besar lah.
1: Hari besar saya off. Terutama sih yang paling besar sih di Lebaran Idul Fitri ya, saya off 1 bulan pasti untuk ngerjakan ini gitu. Karena pesanan reseller alhamdulillah lah. Kalau untuk berkembang mana, udah dibantu sama teman-teman juga kan, dibantu sama teman-teman selebgram kita juga udah ada gitu.
0: Yes,
1: Allah kan. Pokoknya kalau hari-hari biasa sih kita bisa ngerjakan sampai malam, itu sekitaran sampai 3-4 kilo masih bisa. Tapi kalau untuk hari raya memang kita off-kan 1 bulan enggak kerja, karena kita memang produksi untuk reseller, pelanggan yang ke rumah gitu.
0: Kak, saya mau nanya nih Kak, kalau ini nih hitungannya tuh PY itu per kilo bahan baku ke, atau yang udah jadi per kilo kayak gini?
1: Buatannya kita tetap bahan baku. Jadi 1 kilo tepung beras gitu, campurlah bumbu-bumbu
0: yang lain. Gitu hitungannya gitu. Kakak bilang gitu ya. Kan banyak nih Kak, Lebaran Imlek
1: ada.
0: Lebaran Natal ada, Idul Fitri ada. Dan acara-acara lainnya, tahun baru, apa segala macam kan. Yang paling laku tuh di momen kapan lah Kak?
1: Idul Fitri sih, tahun kemarin, lebaran kemarin itu tembus di 600 kilo kita.
0: Macam mana ngerjakannya tuh, siapa bantu?
1: Suami. Kebetulan kalau suami bulan puasa kita memang off kan kerja. Jadi bantulah nih. Jadi ada panggilan tukang goreng tuh dua. Jadi kami gorengnya bertiga, pak suami yang making.
0: Oh, 600 kilo.
1: Ya.
0: Alamak, benar lah sih itu 600
1: udah, kakak,
0: kilo tuh.
1: Cek di rumah peyekku itu udah ada memang setiap pengiriman, setiap satu rumah yang penuh dengan peyek itu ada semua di IG.
0: Alamak. Gitu. Berarti apa kata orang tuh, panen lah ya pas Idul Fitri.
1: Nah,
0: ibaratnya tuh kerja satu hari nyandang setahun gitu ya.
1: Itu enggak sih kak, enggak berlaku buat kami karena kan hidup tuh terus bukta kan, terpakai terus. Pokoknya ya ini bisa dikatakan untuk tabungan anak-anak gitu kan. Maklumlah kayak kami kan memang enggak ada yang namanya bantuan dari kayak BPJS, enggak ada. Jadi ya itulah, takut ada sakit gitu apa. Memang inilah yang membantu. Kalau untuk kerja setelah lebaran tuh ya untuk ya betul kayak kakak bayar ini bayar itu bayar ini itu gitu.
0: Bukan cuma untuk sekolah anak kayak enggak ya Bang
1: betul,
0: ya?
1: Betul, betul kak.
0: Bayar ini bayar itu.
2: Ya,
1: Betul kak, karena apapun bohong kita nggak punya cicilan kan, pasti ada gitu. Anak pun udah sekolah semua kan gitu.
0: Berarti dengan jualan peyek nih bisa kecukupan untuk kebutuhan hari-hari itu lepas gitu,
1: lepas,
0: ya kak?
1: Lepas,
0: alhamdulillah.
1: Lepas, alhamdulillah.
0: Kan, nah. Tadi kakak bilang ada selebgram. Maklum ya nih kak, kita ini kan tahu lah ya kak ya, yang namanya orang jual peyek nih ramai banyak.
1: Ramai kak, betul.
0: Kan kita pergi ke sana, jangankan itu pentol ya tuh kak. Kita pergi ke Untan tuh.
1: Iya, berjejer.
0: Berjejer, pentol apa segala macam. Nah itu gimana tuh kak, mau menyikapinya tuh kak? Tipsnya tolong kak, bagi-bagi.
1: Jadi untuk pertama kali ini kan belum dikenal sama orang. Pertama saya buat ini, saya memang coba-coba nih sama salah satu teman kita yaitu Bang Ray Badai. Jadi
0: selebgram.
1: Iya, selebgram kita coba langsung nih lewat beliau. Dan mungkin rezekinya lewat beliau kan. Jadi followers kita nambah dan coba-coba-coba. Jadi kita dapatnya tuh dari yang luar-luar juga banyak kan. Setelah itu kita coba lagi pakai Mbak Ima Sahid itu kak. Kak Ima Sahid tambah melejit lagi tuh kak. Tambah melejit dan dibantu sekarang nih sama Bang Kamilonte. Kebetulan beliau kan kakaknya kawan saya gitu. Jadi bantulah sama dia ti, asal ada anak dibantu dan akhirnya mungkin bisa dikatakan siap tahulah semua rumah peyek nih, sampai kalau mereka sampai ke Mekah kemana selalu dibawa Bang Kamil nih kak.
0: Iya bentuknya nih lebar-lebar nih kak eh.
1: Iya, jadi pinginnya tuh bawa semua kak, karena kemarin tuh kebetulan di kafe aku nih kak habis awal alah terbawa cuma dua. Saya ini bukan hanya kayak kacang sama teri, saya ada 15 varian. Jadi ada bayam, kacang hijau, kalau teri ini ada teri kacang ori, hijau. Teri pedas, teri lada hitam gitu kak, kacang udang, kacang teri, kacang ori. Jadi kacang pedas, kacang teri pedas, jadi saya modifikasikan semua tuh.
0: Ada cabenya pun.
1: Nah ini kayak gini kak, itu teri pedas. Jadi cobalah kalau teri biasa bayam. Kan udah biasa kan kakak beli mungkin kali ini saya buatkan teri pedasnya gitu.
0: Alah ada cabai-cabai ini ha.
1: Iya.
0: Benar-benar asli ini ada cabai ya. Ada cabai. Ada cabainya nih. Nah, apa tadi saya apa nih? Saya bilang merah-merah nih rupa cabai.
1: Iya, teri cabai. Pedas bahasanya tuh sweet teri pedas. Ini sih kak yang best seller tuh kacang ori, teri pedas sama kacang teri.
0: Oh kacang teri,
1: jadi
0: kacang teri gabung.
1: Kacang kayak gini kan di full mix. Kan, di mix sama teri. Jadi kayak kata orang bahasa Melayunya tuh lemak sekali gitu kan.
0: Oh bukan nama, Mbak. Lemak sekali, rendang rasa ya.
1: Kok itu sih memang full lah.
0: Dan ngomong-ngomong kakak nih kan tadi ini kan produksinya kan pas kakak bilang banyak tuh yang sampai ratusan tuh kan. Itu kan pas lebaran, Idul Fitri. Nah kalau hari-hari ini produksi terus-terus setiap hari
1: terus,
0: produksi.
1: Terus setiap hari kak, pokok setiap malam tuh kita ngadon 4 kali itu 4 kilo. Itu semalam tuh bisa dapat 8 kiloan lah.
0: Alamak.
1: Jadi memang nyetok tuh kak, pakai bag-bag. Jadi seandainya dari kafe yang satu habis kak, telepon habis gitu kan. Jadi tinggal packing nih suami kirim ke ini warkop satu kak habis. Jadi kita packing langsung kirim gitu.
0: Jadi ke mana-mana abang antar nih?
1: Ya, pak suami yang jadi pak kurir kesini.
0: Gimana misalnya saya mau nawarkan ini gitu? Ya bang ya ke toko-toko gitu bang?
1: Karena ini sih kak, kalau toko luas enggak. Karena memang kebetulan mungkin ini ya kawanku tuh alhamdulillah ada yang punya kafe, mungkin saya jalan. Jadi bilang nih, boleh enggak nitip peyek? Oh, kakak boleh lah nitip peyek. Jadi kayak ada yang wakop dadakan gitu. Kak, masukin lah peyeknya gitu. Jadi kita masukin. Jadi kayak udah ada beberapa wakop yang udah kita masukin gitu.
0: Lagi pula gini, Kak, kalau kita tuh UMKM tuh kan sekarang udah banyak maksudnya tuh harus membantu UMKM gitu, Kak, ya, harus sejalan lah gitu. Kalau nitip-nitip gini, kalau di rumah stok ada enggak jual bikin etalase di rumah gitu, ada enggak?
1: Ada kak, enggak, etalase enggak ada, tapi kita memang ada stok. Jadi sehari itu kan memang postingannya ada terus kan. Ada jadi sehari 3-4 kilo tuh selalu ada yang order. Jadi tinggal kita maksimin gitu.
0: Nah. Oh, ada pakai transport itu enggak, pakai lewat apa? Ojek online.
1: Iya, ojek online. Jadi sistem transfer baru kita kirim pakai Maxim. Tapi kalau ada yang kenal tuh kita kirim dulu uangnya, belakangnya itu banyak yang aman sih, Kak. Amanah belum pernah yang kata orang sampai
0: dibalikkan gitu ya.
1: Belum, alhamdulillah.
0: Udah pesan
1: sih.
0: Banyak terus kan biasanya degil.
1: Alhamdulillah gitu. Belum nemu sih, Kak, 3 tahun ini yang pernah dicurangin orang. Alhamdulillah. Dapat pelanggan yang baik-baik.
0: Bagus. Kembali lagi kepada niat baik ya, Kak, ya. Ya, kalau kita jujur pasti balik lagi kepada yang punya.
1: Betul,
0: gitu. Nah, kan kalau kakak ini kan kemasannya nih besar-besar nih, Kak.
1: Ini 2.5 oz, Kak.
0: 2.5 oz.
1: 2.5 kg. Jadi kita tuh ada kemasan 1 kilo itu setengah kilo, setengah kilo. 500 gram 2.5 oz sama packingan 10.000 itu 1 oz, Kak. Jadi yang 10.000 nih yang untuk jualan di wakop-wakop tuh
0: 10.000 yang ukurannya lebih kecil dari ini kali.
1: Iya, betul.
0: Ini kan lebar-lebar nih, Kak, besar-besar lagi kan?
1: Iya, ini pokoknya 2.5 oz dengan harga 25 kak, kan 25.000. Pokoknya segini lah banyak. Yang mau coba-coba tuh berapa jenis, jadi mereka ngambilnya yang ukuran segini, Kak, 25.000. Ya, Kak, mau teri pedas 25.000, kacang, jadi dapat semua nih gitu.
0: Kak, ngomong-ngomong ini kan best seller yang mana, Kak? Kalau peyek kakak nih? Kan banyak nih, ada berapa varian rasa?
1: 15. Yang best seller tuh, Kak, kacang ori, kacang teri sama teri pedas.
0: Oh, teri pedas. Yang kayak inilah nih ya.
1: Ya,
0: ini sama yang ini campuran. Ya,
1: ini kacang ori tuh, Kak.
0: Kacang ori.
1: Ya.
0: Banyak gak ya orang minat ya?
1: Iya, karena kacang mungkin kan, Kak, mungkin kalau tempat lain satu-satu, kalau kita memang agak di blend gitu, Kak. Jadi kayak bertabur penuh gitu kan, full.
0: Oh, iya. Jadi kacangnya tuh ada di potong-potong gak ya?
1: Iya.
0: Ini Kak, kakak ini kan produksi banyak nih. Saya nengok tuh di media sosial tuh, kan ada alatnya tuh. Apakah ini di, macam mana nih ditumbuk?
1: Copek sih, Kak, kita.
0: Oh, copek.
1: Kalau kita motongan gak selesai sih.
0: Apa-apa sih, Kak, alat-alat yang biasa di kakak punya nih untuk produksi nih?
1: Mungkin kayak wajan kuali ya.
0: Pasti.
1: Itu dua, kalau hari biasa sih dua naiknya. Jadi dua kuali. Kalau hari besar itu bisa 4. Jadi kalau biasa itu 2. Jadi lebih cepat bekak pengerjaannya kan. Hasilnya pun kayak peyek ini kan agak-agak suka rewel kan.
0: Betul.
1: Ya, lama kena angin, agak-agak jelek dia hasilnya cepat.
0: Oh, gitu.
1: Jadi memang dua-dua saya berdua turun langsung. 1 kilo tuh enggak sampai lah 20 menitan gitu.
0: Oh, Pak, cepat gak ya?
1: Cepat. Makanya. Pakai kuali yang besar gitu. Jadi apa ya, pokok enak lah kalau udah tahu takarannya. Makanya kayak bilang, aku bikin gagal terus nih, saya gimana ya, udahlah beli. Pasti jawab saya gitu kan. Nah, kita cek kita kayak ini kan.
0: Ini nomor kontaknya tuh.
1: Iya.
0: 0857-521-9-8535.
1: Lebih tepat sih, enaknya follow IG kita kan.
0: Apa tuh, rumah?
1: Rumah peyekku.
0: Rumah underscore peyekku.
1: Iya.
0: Facebook ada gak?
1: Ada.
0: Rumah peyekku.
1: Iya. TikTok ada, semuanya ada. Jadi
0: lengkap ya.
1: Lengkap medsosnya. Pokoknya jadi bisa lihat dari situ, dari abang-abang sebegang kita, kakak-kakak kita yang sering membantu. Jadi testimoninya udah di situ semua lah.
0: Short video ada enggak? Short video?
1: Belum ada.
0: Tentang yang ada nanti ya, Kak, ya?
1: Iya, insya Allah nanti, Kak.
0: Gimana proses masaknya? Kan ini ya, Kak, ya, brandnya ini kan kakak udah itu belum, Kak? Udah dari halal, produk halal?
1: Udah, halal, udah. Tinggal yang mau masuk ke kayak supermarket tuh, apa, apa ya? Kata Bang Lady, lupa, itu belum, ya, sih?
0: Belum,
1: karena mikirnya kayak gini, kalau kita masuk ke swalayan tuh takutnya ini ya mental ininya belum kan. habis dibalikkan di itu nih gitu ya, Kak. Heeh, mikir gitu. Oh ya udah, jadi disemangatin lah sama kawan. Enggak, nanti aku bantu ya IPT-nya ya, tenang aja kata dia. Insyaallah kok enak, pasti laku lah gitu. Iya sih, karena di Wakop sih jarang kita bawa pulang ya ya ya. Jadi selalu habis. Jadi kayak bilang KP-nya habis, KP-nya habis
0: terus. Itu jangka waktu berapa lama tuh, Bang?
1: 20 tuh paling berapa hari, Kak? 4-5 hari kemarin tuh.
0: Alamak.
1: Paling lama seminggu lah, mayan lah Kak kan.
0: Alhamdulillah.
1: Nitip di Gempar, mayan lah.
0: Terus kalau ini apa sih namanya, produksi ini nih kan biasa cepat lemau. Jadi supaya dininta cepat lemau gimana nih Kak? Berapa, apa ke, ini kan kantong berasnya tebal nih. Nah, dan paling jauh jualnya kemana?
1: Jauhnya Kak. Ini udah nyampe.
2: Kemana,
1: Kak? Malaysia udah Kak, sering justip. Kalau melihat di Facebook itu udah apa ya, di justipan ke Malaysia udah Kak. Pokoknya
2: dari Cina tuh
3: awal aku keluar
0: gitu. Oh gitu.
2: Bawa ke Hongkong juga pernah, udah nyampai.
1: Udah ini sih Kak. Makanya saya bilang kalau mau nengok itu bisa lihat di inilah, di Facebook saya, di IG saya, mungkin di Sokotan tuh udah kemana-mana tuh udah dibawa semua.
0: Orang percaya.
1: Maka kata orang coba dok aku komen lah kalau pihak saya nih gitu.
0: Soalnya kan gini Kak, orang kan biar punya ini usaha ini kan peyek ini kan banyak Kak.
1: Iya betul, banyak sekali kan.
0: Jadi gimana lah Kak nyikapinya tuh Kak?
1: Ini ya mungkin karena rasa sih ya. Saya sih enggak pernah yang sampai ini ya. Awalnya pun mulai saya jualan peyek ini dulu saya bantu teman kerja ya kan, jualan beliau pertama yang buka mungkin apa ya? Dalam mungkin beliau mau keluar nengok saya ndak enak, mungkin awalnya tuh kawan tuh numpang dulu di rumah saya mungkin ndak enak atau gimana, akhirnya udah dia udah ndak memutuskan mengerjakan saya ini coba-coba karena udah kebiasaan saya suka promosi jualan kan, karena saya pernah jualan ini jualan itu, jadi coba nih promo, jadi udah ndak jualan peyek lagi nih, pada ngecer Kak mau peyek 1/2 kilo Allah tano boleh ndak iya saya ini sebenarnya jualan peyek, jadi nanya boleh lah kan, mama nggak resep bahasanya gitu ya Kak ya, coba saya racik ganti sampai 2-3 kali ganti resep ya Kak. Ini udah dapat yang pas nih,
0: rugi itu udah enggak asing lagi ya Kak ya, buat bahan-bahan tuh udah
1: udah 2-3 kali coba kayaknya yang ini nih pas nih mah
2: enggak masalah.
0: Coba terus ya. Pernah gagal tuh berapa tahun pertama atau tahun kedua atau tahun ketiga?
1: Tahun pertama udah gagal sih Kak, tahun kedua alhamdulillah Kak udah memuaikan hasil tahun ketiga apalagi udah banyak yang tahu lah
0: yang kemarin lebaran tahun kemarin ya,
1: lebaran tahun kemarin sih paling meledak nih tahun ini lah ya, tahun ini yang meledak banget 600 kilo
0: berarti. Ada itu enggak kerjasama dengan agen enggak Kak?
2: Enggak ada
0: hanya nitip-nitip aja.
1: Jadi kalau ke agen itu reseller saya ngambil sama saya, dia malah nitip di salah sesuatu toko yang memang udah brand di Pontianak sih. Ada. Jadi saya mundur kebetulan gitu. Ngambil peyek kita gitu.
0: Jadi biarlah kan, karena dia juga reseller kan.
1: Nah betul, saya sebenarnya kayak gitu Kak.
0: Enggak apa-apa lah gitu ya, soalnya ada perjanjian betul. Gitu.
2: Perjanjian di situ.
0: Kita
2: langsung masuk juga gitu.
0: Oh, iya sih,
1: Karena makin lebih jelas itu kalau enak hati lihat IG gitu kan, jadi tahu kan.
0: IG-nya peyekku.
1: Ya, sama peyek kayak gini kan.
0: Jangan lupa Mbak Abang kalau mau lihat tuh peyekku, Mbak Abang.
1: Rumah
0: peyekku di situ. Jadi Mbak Abang bisa lihat-lihat, bisa gak pesan-pesan gitu ya kalau Mbak Abang pengen nak makan peyek, pesanlah rumah peyekku. Ya. Rumah peyekku. Dan ini asli 100% halal.
1: Halal.
0: Udah ada
1: label halal,
0: izin.
1: Udah ada.
0: Label
1: udah
0: halal ada izin. Halal, udah tenang aja ya, dari bahan-bahan semua aman. tanpa pengawet, tanpa apa lah, pokoknya sehat ya Kak. Ya Kak ya, ada.
1: Iya, kalau hari biasa sistemnya tuh pesan baru dibuatin tuh lebih fresh banget sih Kak.
0: Jadi ini nih
2: pesan
0: tiap
2: dulu.
1: Kalau yang aneh-aneh kayak yang kalau yang stok tuh kayak kacang ori, teri pedas, teri ori itu memang udah ada stok, tapi kalau pingin kayak kacang lada hitam Kak, besok gitu.
0: Bisa itu lagi.
1: Kak mau bayam Kak, jadi besok gitu kan. Kak
0: custom.
1: Iya, custom kacang hijau juga gitu.
0: Harga gimana?
1: bervariasi juga, Kak.
0: Oh. Tergantung.
1: Paling naik kayak kacang ogi seandainya 1 kilo 100 nih, kacang pedasnya kita 110 gitu. Oh. Setengah kilo udah bisa dapat satu toples besar sih, Kak. Kita bukan yang cetak yang kecil-kecil, yang memang lebar.
0: Iya, dilebar nih. Heeh. Enggak ke cuma ada orang makan harus ngambil sebutik nih, tapi puas. Betul. Puas. Iya, yang penting orang tuh suka gitu ya. Nah, Kak, tadi kan udah sampai jauh gitu ya. Ini supaya dia nih ndak lemau nih, Kak, gimana, Kak, caranya supaya ndak lemau?
2: Kita pakai pres ini, Kak. Pakai pres yang
1: Kita jarang sih, Kak, pakai yang nama pengawet, bawa apa. Kayak kemarin lebaran, setelah lebaran 3 minggu ya, selalu satu omnek kue tuh kan bilang, "Ya Allah, Kak, masih Allah, bayinya baru aku buka, masih bagus sekali, masih, enggak tengik gitu."
0: Heeh. Kan ada yang mohon maaf nih, ada yang tengik gitu kan.
1: Iya.
0: Itu gimana tuh menyikap anaknya tuh, Kak?
1: Belum pernah, Kak, benar. Berarti, jadi saya itu masih ada di list tuh, makanya disimpan gitu, masih yang say baru dimakan nih kayak gitu, sampai yang terharu belum ada sih, Kak. Kak dapat apa tengi, belum ada, Kak. Benar.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada.
0: Alhamdulillah.
2: Dia nyimpan enggak ada bilang tengi, Kak.
0: Berarti ini minyaknya bagus.
1: Iya, kita pakai yang gevil-gevil sih, Kak, yang pakai pot-pot, enggak ada yang pakai kilo, enggak ada sih.
0: Berarti dia nih
2: kita tos gitu. Memang kering.
0: Oh, kering ya. Berarti gorengnya, soalnya di sini-sininya biasanya kan ada jatuh-jatuh nih, Bang, minyaknya nih ya, kan. Tapi ini kan minyaknya enggak ada yang jatuh-jatuh nih, di kering. Oh, gitu. Jadi itu tipsnya, Bang, ya. Tidaknya abang nih mau berbagi tips gitu, Bang.
1: Pokoknya suami ini bisa dikatakan duplikat sih, udah tahu semua sih, Kak. Ya ini ya adonin, nggak bisa ninggalin depan kompor tuh kan.
0: Oh, panas.
1: Cepat dia sigap buat adonan bagus gitu. Jadi suami ini bisa dikatakan
0: udah tahu semua lah. Ibaratnya tuh kok dilepas sendiri tuh bisa lah.
1: Bisa, biasa.
2: Kalau itu bisa. Kalau mau
0: lepas
2: sendiri bisa.
0: Oh, bisa.
2: Itu pun pandai juga nyetanya.
0: Oh, pandai gak nyetanya?
1: Iya, karena kalau bulan puasa kan bantu juga, Kak. Karena kan kita kayak ada sipan goreng. Kalau pagi nih nanti ada yang bantu nih sampai jam 5 sore. Udah mereka udah balik. Pulang suami lanjut nih abis sholat tarawih itu. Lanjut kami, Kak. Jadi suami sampai lah kami jam 2.
2: Biasa
1: sampai subuh. Jadi malam pagi banyak. Suami tidur, ada yang masuk udah pagi.
0: Oh iya ya, giliran ya.
1: Nah gitu.
2: Saya bangun, saya packing.
1: Kan enggak langsung packing, Kak. Kita masuk di bak-bak besar dulu. Jadi dibiarin dulu, Kak, setengah harian biar minyak mendaun.
0: Oh, pantas lah ini enggak ada minyak-minyakan nih, Kak. Biasa orang tuh kan tengok banyak minyak-minyak dibawa kan, bekas-bekas sambal
1: gitu.
0: Ini enggak ya, asli enggak ada nih buat abang. Asli buat abang tak ada minyak-minyakan.
1: Daging.
0: Kering dia ya. Oh, berarti itu ditoskan.
1: Iya, betul.
0: Oh, jadi lama enggak ya?
1: Boleh tes, Kak, kemarin sih habis hampir 3 minggu 4 minggu sih, Kak, enggak tengok minyak kita. Udah kita coba sih.
0: Iya sih. Berarti kan minyaknya bagus gitu.
1: Ya,
0: enggak
1: betul,
0: bukan enggak heeh.
1: Bukan yang
0: minyak yang biasa kan ada.
1: Betul.
0: Iya sih. Nah, kalau misalnya Kakak nih jualan ini kan ada karyawan. Nah, karyawannya tuh orang-orang mana dekat-dekat situ ke
1: ngambil. Kita ngambil sih kayak ada yang memang ada kawan dekat memang yang enggak punya kerja. Terus kemarin tuh ada yang minta bantu sama bibi. Memang enggak ngambil keluar sih, Kak, kita. Memang orangnya udah kenal bibi gitu aja yang bantu. Enggak pernah saya ngambil orang luar gitu.
0: Untuk butuh yang butuh lah ya, butuh pekerjaan benar-benar.
1: Betul.
0: Butuh gitu.
1: Memang ngambil dari bibi sama ini sih, Kak. Kok yang lain sih jarang lah kita ngepost cari karyawan. Udah enggak pernah. Memang setahun tuh mereka lah. Karena kalau hari biasa saya enggak perlu karyawan ya, Kak. Karena saya bisa dua suami. Pak, kalau malam kadang anak tuh bantu.
0: Oh, ada.
1: Nah, bantu goreng, karena saya nyetak kan anak yang ini kan. Jadi sama anak gitu, suami making. Tapi kalau yang ada karyawan itu pas di bulan puasa sama Natal ya sih.
0: Jauh gak kakak dia sampai ke Hong Kong tadi ya, itu ya?
1: Dibawa kawan, karena ke saya ini kak, bisa gabungkan kawan tuh ada gak, maaf Chinese ada gitu. Jadi dari kawan ke kawan, dari apa gitu. Kayak kemarin kawan mau mudik ke Bandung gitu, kayak dibawa, saya mau bawa piye ya gitu. Makanya kayak gitu tuh kak, itu kan momen. Jadi saya SS, jadi jadikan story gitu kan, simpanlah di Sorotan. Jadi berarti oh piye kita udah nyampe nih ke Hong Kong. Piye kita nih udah nyampe ke Bandung. Orang ngijak belum bahasanya kan. Piye-nya udah jalan jauh.
0: Nanti lah pergi ke Hong Kong ya. Bawa piye.
1: Yang lebih ini, yang lebih sering sih ke Malaysia sih kak. Memang ada kawan suka bawa jastipan dari Pontianak ke Malaysia, Malaysia ke Pontianak. Jadi mereka suka udah bawain jastipan dari kita. Jadi setiap sebulan sekali kadang kita ngantar ke terminal apa tuh, Ambawang tuh kak. Jadi
0: terminal situ.
1: Titiplah di situ, nanti dia ngambil.
0: Bis yang mau menuju ke Malaysia.
1: Ya betul. Jadi udah rutin dah, nanti udah nyampe tuh di Malaysia, ya Allah. Udah kayak gitu udah senang. Iya udah nyampe Malaysia ya gitu.
0: Ada kemajuan besar ya kak. Ya berarti kan orang kan kalau udah sering-sering gitu kan berarti orang minat.
1: Betul.
0: Banyak yang
1: Alhamdulillah
0: suka.
1: Alhamdulillah lah kak, karena bantuan media sosial nih kan pengaruh banget sih kak. Pengaruh, kayak ya? Facebook, IG, teman ke teman. Kayak sekarang kan lagi booming-boomingnya TikTok kan.
0: Iya.
1: Ikut live. Mungkin live saya belum
0: live, pernah. Biasa gak live TikTok gitu?
1: Belum pernah kak. Belum ini, belum pede sih. Di tempatnya belum pede, cuman suka ini posting foto, video. Jadi mungkin banyak yang tanya, udah lewat TikTok udah ada beberapa lah pelanggan. Tapi paling ramai pelanggan saya sih memang di IG sih kak.
0: Oh Instagram ya. Orang-orang mana? Orang-orang sini, orang dekat kah, atau
1: kota ada... sih kak, banyaknya kota ya? Saya kak. Benar-benar yang ini kalau kubu kaya nih kan mungkin karena WA ke WA udah tersebar lah. Karena kan saya memang ayani dua di Bait Bugis kan. Jadi udah pada via WA. Tapi kalau yang di kota tuh semuanya kata-kata via DM gitu.
0: Oh, jadi mereka tuh kalau udah DM tuh ngambil sendiri ke atau diantar?
1: Maksim, via Maksim berarti.
0: Oh iya iya.
1: Kak mau kacang ori ini ya, total ya kak 100, tolong talangin Maksimnya berapa, jadi 120 gitu kan. Langsung kita kirim kak. Lebih ini sih apa?
2: Lebih memudai.
1: Percaya gitu kan.
0: Dan, jadi kakak gimana lah tuh, misalnya pembayarannya tuh gimana setelah itu nanti?
1: Ada beberapa nih orang takut transfer duluan kan banyaknya. Ya udah saya kirim dulu sih kak, karena sistem saya sih Tegal 100.000 sampai enggak mau bayar sih jauh lah. Mungkin kalau jutaan mungkin, kok 100.000 enggak. Makanya saya bilang dari awal nih belum pernah lah yang namanya udah dikirim tak bayar, belum pernah. Alhamdulillah lah
0: nih sih kak.
1: Mungkin kalau yang ada yang telat-telat adalah ada. Cuman kalau untuk yang belum bayar sama sekali, alhamdulillah enggak pernah sama sekali sih. Dijauhilah orang-orang kayak gitu.
0: Sering ikut pameran enggak kak kalau diundang sama dari dinas-dinas
1: nah,
0: tuh?
1: Nah, ini Susi belum pernah. Belum pernah sama sekali. Jadi barulah ketemu sama yang namanya Bang Edi nih kak. Barulah beliau, yuk kak ikut ini. Karena memang gak ada link ke situ ya. Belum ada link sama sekali sih kak. Saya untuk yang kayak ikut pameran. Maka kayak dulu, kok bisa ya kayaknya ini bisa ikut pameran di sini. Itu ngubungi kemana kata saya kan. Jadi saya ini belum ada link gitu. Belum tahu sama sekali sih kak. Belum pernah, bisa dikatakan belum pernah. Cuman kalau saya dibawa kawan-kawan sih udah kemana-mana. Cuman kalau pribadi saya mau jaga stand belum pernah saya. Belum ada link.
0: Misalkan biasanya ada di UMKM mall atau UMKM yang di jalan apa tuh, dekat rumah Radang tuh.
1: Iya, belum pernah sama sekali. Maka saya bilang enggak tahu menghubungi kemana, cari infonya kemana. Mungkin saya minimnya di situ sih. Maka jika mungkin keseringan jualan via online kali iya kak ya. Jadi enggak ada link yang untuk ke kak ada pameran situlah. Yuk, belum ada. Semoga lah dengan tampil di ini kan bisa dapat
0: ya.
1: Link,
0: kak. Amin. Amin mudah-mudahan. Oke. Nah, kalau pesan-pesan kakak nih kak untuk kan banyak nih kak ada orang yang mungkin enggak beruntung kakak. Belum beruntung, bukan enggak beruntung ya. Belum beruntung. Kan kadang jual gagal, jual gagal. Banyak loh kak. Ada loh orang-orang yang itu. Gimana sih kak untuk memotivasinya supaya mereka tuh bisa bertahan? Atau kadang orang bilang ini bukan jalan saya. Nah selalu ngomong gitu kak. Ini sih bukan jalan saya cari jalan yang lain jalan gitu. Nah kalau mereka gimana kak?
1: Awal tahun pertama saya jualan PY ya kayak gitu, mungkin sempat minder kok ini udah ini. Cuman saya ini orangnya pantanya kan ya kak. Temen tuh mungkin banyak karena saya satu suka senam, jadi dari teman senam, dari teman ini, teman itu. Intinya jangan ini ya, jangan putus asa sih. Terus kita buat peyek beraneka. Kalau cuman kacang teri kan udah banyak nih. Ayo kita buat inovasi terbaru, resep terbaru. Coba kita semangat jual dari teman ke teman dulu. Sekarang apalagi via media sosial sangat ini ya Kak, sangat
0: nolong sekali ya.
1: Benar. Jadi jangan pantang menyerah sih. Coba kita ingat saat kita ngadun kue, saya ingat anak-anak saya enggak boleh nih jadi perintis kayak saya nih. Harus
0: sukses.
1: Nah, betul saya bilang kayak gitu. Saya ini apa ya, pokoknya jangan pernah jatuh langsung kita enggak mau coba lagi. Bangun lagi. Insyaallah lah pokoknya. Peyek inilah yang banyak nolong saya Kak, karena saya pernah mungkin ada masalah sedikit.
0: Kaca-kaca kakaknya cerita. Sedihnya udah.
1: Tim peyek inilah yang banyak bantu saya, nolong saya, dan akhirnya saya bisa melewati semuanya, bisa terlewatkan semuanya, terbayarkan semuanya, bahasanya kayak gitu dari peyek lah. Makanya benar-benar berterima kasih sama Allah kan, dibantu, dimudahkan sama kawan-kawan juga, diketemukan sama-sama orang baik kayak gitu, banyak dikenal orang, banyak ditolong orang. Mungkin itu aja sih Kak.
0: Nah ya betul lah Kak tadi ya Kak ya, niat kita baik.
1: Betul.
0: Apa yang kita buat pun baik, nanti insya Allah pun pasti ada pertolongan ya Kak ya. Jadi betul, jangan betul. jangan menyerah ya Kak ya.
1: Ya betul, jangan menyerah sih Kak sebetulnya. Jangan pantang menyerah.
0: Nah kalau misalnya Kakak tadi kan bilang mau apa usaha ini supaya anak enggak itu gitu, biarlah kita yang berjuang betul, dulu ya. Gitu iya. Kan ya, karena berjuang ini kan berat gitu kan. Nah, apakah prospek kedepannya seperti apa nih Kak? Prospek kedepannya?
1: Mungkin dengan makin maju teknologi Kak, aku sih enggak bakal berhenti sih Kak. Promo terus lanjut. Mungkin dengan udah dibantu sama RRI nanti aku bisa punya link pameran ke sini, pameran ke situ. Kayak gitu sih Kak.
0: Amin, mudah-mudahan. Amin. Iyalah Kak, untuk terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk pendengar kita nih apa Kak?
1: Pokoknya buat semua pelaku UMKM, jangan mudah menyerah, semangat. Memang ekonomi kita lagi sulit, tapi kalau kita tidak kerja lebih sulit pokoknya. Terus lah jualan, kami jualan lah yang bisa nolong kita.
0: Betul. Nabi pun ngajarkan kita kalau jualan tuh 100% apa namanya, jauh lah dari yang namanya sifat apa sih sifat yang
1: total.
0: Tak jujur gitu ya.
1: Dengan jualan insya Allah lah pokoknya kita bisa tutup-tutupi. Kalau kerja mungkin kita bisa dapat hasilnya sebulan, tapi kalau kita jualan insya Allah
0: setiap hari
1: itu uang.
0: Dengan harga yang mahal sekarang naik, ngaruh gak sih Kak?
1: Karena plastik gak sih kemarin Kak. Tapi dari harga bulan puasa saya belum ada naikkan
0: sampai sekarang nih?
1: Belum ada, karena aku pikir pun gak apalah. Karena pun harga plastik, yang penting kualitas kita tetap. Naik-naik sedikit pun enggak apa, masih ada untung sih Kak. Karena pun kita produksinya bukan hanya sekilo, 2 kilo kan.
0: Ini dari salut.
1: Jadi dari harga naiknya kemarin bulan puasa sampai lah lebaran, plastik yang melambung yang sekilonya berapa dan sekarang berapa, belum ada kenaikan sih, tetap punya saya.
0: Kasihan juga sama pelanggannya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Baiklah Kak, nanti kita break dulu ya, Bang ya. Karena kita nih akan saat lagi akan ini Kak, memutarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbo Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa.

0: Ya baik, Bapak, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan juga masih di teras UMKM, masih bersama Kak Susi Susanti, yeah. Owner dari Rumah Peyekku, yeah. Ya, yang tadi kita bincang-bincang ya, Mbak Abang ya, asik lah kita ngobrol-ngobrol inspirasinya dari Kak Susi yang udah kerja di tempat lain ayam geprek, tapi balik ke rumah masih lagi nak ngerjakan peyek ini, peyek lah dibelekan terus nih. Tambah semangat karena tadi ya. Adanya tujuan dan juga harapan tadi, penuh harapan ya, karena juga ada tanggung jawab besar yang harus dia tunaikan. Nah ini yang buat energi itu semakin besar. Jadi kadang saya nanya, apa pula tenaga itu besar? Udah balik kerja, balik. Aduh, kalau saya letih, Pak Abang, tepar saya. Tekapar, beda orang, beda semangat ya. Nah Kak, ini mau nanya nih Kak, kakak jual peyek, sampai kapan kakak jual peyek? Atau ke kakak ada inovasi lain kedepannya nih, prospek kedepannya peyek ini mau gimana gitu Kak?
1: Pinginnya sih nanti suatu saat bisa masuk toko-toko yang ada di Pontianak. Mungkin belum terlaksana sekarang, mungkin dengan terjualnya via online dengan kawan ke kawan pesan ya, itu udah semangat sekali aku Kak. Sampai kapan ditanya, ya sampai anak saya jadi sukses mungkin, dia menyekolahkan dia sampai SMP, SMA, nanti sampai kalau bisa kuliah ya kuliah gitu, sampai ya badan nih mampu, karena namanya kita swasta Kak, selama badan masih sehat ya kerja kan, beda ya, sama yang maaf kita pegawai ya kan. Mungkin udah pensiun mereka masih dapat tunjangan, kalau kayak kita swasta ya itu gunainlah selagi badan sehat, ayo kerja.
0: Nah, ini salut saya Kak ya, bisa menginspirasi pendengar yang lain gitu, yang tadinya mungkin jangan patah semangat lah ya, patah arang gitu, betul, ya Kak,
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Ada anak berapa Kak?
1: 3.
0: Wah, asik, nak bantu semua lah ya berarti ya.
1: Iya, masih kecil sih Kak duanya, yang si kakak aja udah bisa bantu. Tapi ya itulah, bersyukurnya nih saya punya anak, walaupun masih kecil, satunya baru masuk SD. Mereka tuh ngerti bahwa kalau saya mama itu kerja gitu kan. Nggak mama ngomong, nggak yang rewel, ma ini ma, alhamdulillah lah. Mungkin udah tahu mungkin ya orang tuanya kerja full kayak gitu. Nggak, jadi yang menyek mungkin yang memang ada waktunya seminggu sekali keluar kayak gitu. Tapi selebihnya tuh memang terima kasih sama anak sih. Mereka mau kerja sama yang baik. Jadi mamanya saat cari duit mereka tuh udah paham. Nggak bisa diganggu nih mama nih.
0: Iyalah, amin, mudah-mudahan sehat terus, bisa usaha badan kuat ya Kak ya, untuk cari rezeki.
1: Amin.
0: Lancar teruslah abang sama kakak nih, semua kolaborasi yang baik ya. Biarpun abang kerja, kakak nih kerja, tapi masih tetap nih usaha peyekku nih.
1: Tetap ini peyekku. Sih yang bakal utamakan peyek sih.
0: Peyek ya, peyekku.
2: Tetap itu malam tetap saya bikin
0: peyek. Bialete
1: ya Bang ya? Bialete. Karena setiap malam memang harus produksi, kecuali malam minggu sih kita.
0: Malam minggu santai lah lo, relax.
1: Ya, jadi kalau full setiap malam kita tetap produksi, walaupun hanya 2 adonan, 3 adonan tetap kita stok. Karena kan biasa ada dadakan, Kak, mau peyek, Kak, mau peyek gitu.
0: Jadi enggak pernah orang bilang, Kak, peyek Kak, enggak ada gitu. Tak ada. Habis, tak ada.
1: Tak ada sih Kak, kecuali memang gitu. Udah banyak yang ngelis gitu, alah tak ada Kak. Ah, paling gitu. Besok mau Kak gitu. Pasti kita awalnya besok boleh Kak. Boleh gitu.
0: Oh gitu ya, jadi istilah tak ada, alhamdulillah. Betul. Makasih Kak Susi Santi,
1: sama-sama,
0: owner peyekku, sukses selalu. Amin. Sekali lagi ya, rumah peyekku Emak Naila, bisa pesan order langsung, bisa. Di WhatsApp ya 085752198535. Nah di Instagramnya pun bisa rumah_peyekku, ke Facebook rumah peyekku.

0: Baiklah Mbak Abang, tuh tadi kita ngobrol-ngobrol lah. Asik ya Mbak Abang ya, kalau ngomongkan usaha ya, banyak inspirasi yang disampaikan sama Kak Susi ini sama suami Kak. Gimana membangun dari awal perjuangannya dengan semangat, dengan usaha yang sekarang pun harga-harga seba naik, tapi harga tetap dijualnya tetap harga biasa,
1: betul.
0: Harga yang lama gitu ya. Baiklah Mbak Abang, makasih banyak. Tetaplah nanti di acara kita di Teras UMKM. Saya Mbak Win pamit undur diri, dan juga Kak
1: Susi Susanti.
0: Makasih banyak ya Mbak Abang ya. Sampai ketemu lagi di acara kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sama bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Nego Internasional, yuk datang ke area Pontianak nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah,
2: gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya ni bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tu. Ramai benar orang beli tu, semuanya ni dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Eh, Pak RT.
4: Apa?
3: Duh, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
4: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
3: Nggak usah jualan keripik saja kok, Pak. Karena sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
4: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
3: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
4: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
3: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
4: Ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
5: Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana. Pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita. Jangan bakar lahan sembarangan. Jangan abaikan bara yang tersisa.

0: Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2.045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun lalu, meluluh lantakan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya. Akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya. Dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya melatih kita mandiri, jujur dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya. Ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Baik Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan Bu Abang, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saihudin, ini mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Malaysia memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor perekonomian di Kalimantan Barat. Nah, pendengar, peningkatan jumlah wisatawan ini akan mendorong aktivitas di sektor perhotelan, perdagangan pariwisata hingga usaha kuliner dan penjualan oleh-oleh. Dan BPS mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Kalimantan Barat pada Mei 2026 itu mencapai 56,26%. Jadi meningkat sebesar 5,83% poin dan menurun 2,50%. Jadi Saihudin juga menjelaskan hingga saat ini mayoritas wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Barat masih berasal dari Malaysia. Jadi faktor kedekatan geografis ini menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah kunjungan tersebut. Dan selain wisatawan umum, sejumlah kunjungan pun berasal dari rombongan atau kontingen yang mengikuti berbagai kegiatan di Kalimantan Barat. Nah, kehadiran mereka turut memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan jasa akomodasi, konsumsi, dan berbagai layanan pendukung lainnya.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baik, Bambang, kita masih lanjut lagi informasi kita di siang hari ini di bioskop Gaya Bumi Raya City 21 resmi kembali beroperasi, Bu Abang. Mulai kemarin, Bu Abang, tanggal 1 Juli 2006 di area mezzanine Gaya Bumi Raya City Extension di Kuburaya. Jadi beroperasinya kembali bioskop ini menambah pilihan hiburan bagi masyarakat Kuburaya dan Kota Pontianak. Nah, marketing communication Gaya Bumi Raya City, Onof Johansen Siahaan ini mengatakan pembukaan kembali bioskop ini mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme itu terlihat dari tingginya perhatian publik sejak informasi pembukaan diumumkan pada awal Juni hingga ramainya pengunjung pada hari pertama operasional. Dan sejumlah film yang diputar pada awal operasionalnya seperti Toy Story, Supergirl, Jangan Buang Ibu, Cerita Lila, dan Obsession. Nah, pengelola ini juga menyebut sejumlah judul film lain akan dijadwalkan tayang sepanjang Juli 2026. Nah, selain kembali membuka layanan bioskop, pengelola ini turut menghadirkan program loyalitas bagi anggota Gaya Club berupa penukaran tiket bioskop menjadi poin yang bisa dikumpulkan. Nah, program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan pengunjung. Nah, menurutnya, beroperasinya kembali Gaya Bumi Raya City 21 ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan sekaligus memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dan tentunya juga diproyeksikan memperpanjang lama kunjungan masyarakat hingga turut mendorong aktivitas para pelaku usaha yang beroperasi di dalam pusat perbelanjaan. Nah, jadi pembukaan kembali bioskop ini pun menjadi bagian dari pengembangan kawasan Gaya Extension yang dirancang sebagai area perluasan pusat perbelanjaan. Nah, ke depan, Bu Abang, kawasan tersebut ini akan diisi berbagai tenan baru dan dihubungkan dengan gedung utama melalui akses khusus untuk memudahkan mobilitas pengunjung. Baiklah, Mbak Abang, jangan lewatkan nanti ya, Mbak Abang ya. Nah, kami juga nanti akan mengajak Mbak Abang nanti ini, Mbak Abang, untuk simak siaran budaya Nusantara. Dan nanti jam 1 sampai jam 2 waktu Indonesia Barat. Nanti temanya dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Juga nanti ada narasumbernya, Bujang Bengkulu dan juga Gadis Bengkulu, Mbak Abang. Ingin tahu? Nanti tunggu simak siaran kita nanti ya, Mbak Abang ya, jam 1 sampai jam 2 waktu Indonesia Barat.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura.

Madura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema Dari Generasi ke Generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, itu sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Okay. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang. Kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi tabut Bengkulu tetap lestari, tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya, ada Yongki dan juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu.
2: Ya. Iya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya senusantara juga ya, kalau tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan talung-talung. Itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingin Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari belakang waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit, dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak sih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu. Jadi
2: langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD ya, SD.
3: Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: sport, Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
2: Masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu, festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya, dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu deh, di sport center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata bujang gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke Tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame, masih juga tuh gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut

0: budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
1: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
2: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
1: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama tabut tadi?
0: Bisa banget sebenarnya untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
1: Betul banget.
0: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
1: Ada acara tersendiri ya.
0: Melestarikan budaya-budaya itu seperti fantasi.
1: Apa tuh fantasi itu?
0: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
1: Iya, betul.
0: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
1: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara bujang gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
2: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, bujang gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
1: Provinsi. Di bawah Dinas Pariwisata ya.
2: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
1: Dari disparnya ya, begitu.
2: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
1: Tidak
2: karena
1: akan.
2: Ya sebagai bujang dan gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
1: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
2: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
1: Oke, dan juga nih Festival Tabut juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
2: Iya betul.
1: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
2: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan. Atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat. Atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita. Sehingga,
1: pakai bahasa daerah kita
2: iya,
1: juga
2: sehingga
1: ya.
2: Sehingga budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
1: Oke Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik. Tabut Bengkulu.
3: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal?
1: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736. Itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
3: Oke.
1: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
3: Ya. Oke, itu
1: nomor
3: tadi
1: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu Bang.
3: Oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon, langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
5: Bang Kamal ya. Siapa nasumnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang
5: Bang. Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan, karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan. Ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Nah, okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendak gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Okay. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke
3: pembuangan tabut ya.
7: Iya. Tabutnya itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Habipun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya. Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Nah yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
8: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke,
8: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu kak ya, karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu adanya tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel. Dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
7: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu dua tahun masa pemilihan gitu. Tapi dua tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga. Kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu. Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya, yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk setahun Bang Edo tadi ya.
7: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
3: Oke. Begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya. Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya kayak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penjara, menjara, meradai, rak penjara, sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
3: Oke.
2: Untuk
3: gimana nih Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: 3 kali baru masuk, udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
7: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik, agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus mungkin itu
3: ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya.
9: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, okay, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
9: Iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Ya, Kak, saya Ayu dari Maluku Tengah, timurnya Indonesia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut, yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
9: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tamu sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti proses itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya ya, kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya, Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu, karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian bebas
4: iya,
3: aja.
4: Iya, pakaian ya, bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
3: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri, Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali, Bang.
2: Oke.
3: Okay. Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual. Mereka sendiri.
2: Oke, okay, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Ya.
2: Oke, okay deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda, silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya, kayak karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan Festival Tabun ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingan ada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
7: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
3: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah, udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
10: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yutoban anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro4 Pontianak.

0: Disi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan

0: bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Prom 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang masih di Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, di bergaya kita, fashion ya, tak jauh-jauh dari fashion, desain, kemudian model-model baju, kemudian pakaian untuk penempatan waktu ya, penggunaan pakaian, kemudian juga waktu dan tempatnya gitu. Karena setiap orang itu punya ini ya, tes sendiri, rasa sendiri nih Bu Abang, selera sendiri nih, mau pakai apa, kemudian juga bahannya dari bahan apa. Nah, juga tak kalah penting Bu Abang untuk pakaian ini, yaitu material yang digunakan untuk membuat pakaian atau baju atau bahan pakaian. Jadi bisa dari beberapa jenis bahan, bahan alami yang digunakan. Nah, yang biasa umumlah yang kita gunakan. Jangan pula kita nak yang aneh-aneh ya, enggak pakai serat kain pula atau serat buah tumbuh-tumbuhan ya. Serat kayu pula, lalu lah kita pergi ke hutan kan, nyerut batang-batang kayu, tukui kulit kayu kita serut atau kita buat nih dari kulit buaya kan, pergi kita ke sungai sana jangan, yang saya sekali Bu Abang, bahaya ya. Kecuali kalau udah jadi bajunya, atau bahan-bahan dari kulit pun boleh, tapi bahan-bahan kulit yang udah jadi tuh Bu Abang, jangan kita nak nguliti ada sapi tertangkap kita kuliti atau kulit-kulit yang dari itu belum Bu Abang, dia kan ada proses pembuatannya ya. Nah, kemudian juga jangan pula dari daun-daunan pula tuh dia yang biasa ya, yang umum yang biasa kita gunakan, yang alami lah pokoknya ya, yang kita rasa nyaman, kemudian juga yang kita rasa enak dipakai gitu ya, tuh cocok lah. Kan biasa ada orang yang cocok dengan bahan-bahan tertentu Mbak Abang. Bisa jadi karena tidak ingin banyak apa namanya, mungkin dia berkeringat ya, lebih banyak keluar keringat. Jadi ada bahan-bahan yang digunakan supaya bisa menyerap keringat, dan pori-porinya tuh bisa ini ya Mbak Abang, pori-pori kainnya tuh bisa menyerap keringat tadi. Jadi saat kita menggunakannya, maklumlah Mbak Abang, cuaca panas kayak gini, pakai pula bahan-bahan yang tak menyerap keringat.

Baiklah Mbak Abang, kita masih lanjut lagi ya mengenai material yang digunakan untuk membuat pakaian atau bahan baju, bahan pakaian. Nah, yang banyak dijual dan juga bahan-bahan yang ya tak kalah mehong ya, yang tak kalah mahalnya ya, yaitu sutra nih. Biasa ada yang suka menggunakan sutra ya Mbak Abang, tapi kita lihat dulu nih Mbak Abang, bahan-bahan yang dipakai sutra tuh buat apa? Biasa orang-orang tuh pakai buat tidur kan, tujuh tidur sutra tuh karena enak, lembut Mbak Abang. Ada juga selain buat tidur, bisa juga untuk ke peste ya. Nah, tergantung lah Mbak Abang, sutra yang biasa orang tuh pinginnya yang nyaman kan, apalagi kalau sulit tidur, pakai baju yang berbahan sutra yang lembut sekali. Kalau raja-raja zaman dulu ya suka yang pakai sutra tuh Mbak Abang. Karena ya itu tadi Mbak Abang, mereka memiliki tadi ya, tes tadi tuh, rasa

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ya, Bang Ibing ni suka nebuk kumbang anak-beranak lagi. Yalah, untuk apa sih namanya, memang terbiatnya kumbang tu memang suka nebuk tiang mang. Kalau tak ada nebuk tiang, tak ada kerjaan dia, sibuk kan. Tapi itulah namanya, setiap yang diciptakan tu ada manfaatnya, ada gak mudarat ya. Tapi buat kita, gimana kita menyikapinya jak ni buat abang. Kalau udah kumbang nebuk tiang, habis, hati-hatilah. Mau dicat tu berarti, atau dikasih ini oli-oli, supaya tak ada dianok sama anai ya, kumbang. Kenapa? Kalau udah tebuk-tebuk sampai dalam jauh, habis roboh lah rumah kita. Itulah PL dari PL, perilaku lah, pola dari tadi ni buat abang. Kumbang tadi itu nebuk tiang ya. Jadi kalau orang yang punya rumah pakai bahan kayu, tu hati-hati ya, tu dah ada banyak kumbang situ tu, anai-anai ya, pagi banyak pokok-pokok situ, udahlah ditebuk lah dah. Tahu-tahu rapuh ya dah. Sekian, tak bisa bertahan lama buat abang kalau udah rumah kena binatang tu kan. Kita pun di dalamnya khawatir gak, tinggal takut roboh lah, tak apalah kan, pergi bahan kayu ya. Padahal bahan kayu tu sejuk, estetis dan juga enak. Apa, tinggal di rumah kayu tu adem gitu Mbak Abang. Baiklah Mbak Abang ya, kita lanjut lagi untuk informasi kita terkait dengan fashion ya, atau bergaya. Nah, tadi ada bahan-bahan baju ya, yang bisa ada yang dari serat alami dan juga sintetis. Nah, kalau kayak katun itu kan lembut, bisa nyerap keringat. Kemudian linen itu kan biarpun kata orang sejuk, tapi bahannya kuat. Nah, kemudian ada polyester, ini tahan lama dan juga anti kusut. Jadi kalau kita tak kuasa nak nyerika, habis cuci, cucuk-cucuk-cucuk, jemur, angin-anginkan ya, tak usah diserika itu kan, ataupun habis diperas tu langsung dedaikan. Nanti habis dia kering tu, tak usah lagi dah nak diserika-serika, masuk ke laundry nak nyerika lagi, tak usah buat abang. Lipat-lipat-lipat, masuk lemari, dah susun api. Tak perlu lagi, memang ada bahan-bahan tu Mbak Abang yang kalau kita pakai, terutama ini tenun-tenun tu ya Mbak Abang ya. Tenun-tenun tu kan bahannya apa sih nama, kaku ya. Tapi ada juga tenun-tenun yang bahannya tu lembut gitu. Ada kalau kayak kain-kain yang pakai tenun-tenun tu kan biasa kan dia tebal ya, karena saking tebalnya dia lebih kaku gitu ya. Nah itu kan gak bisa juga kalau kita setrika sembarangan ya Mbak Abang ya, takut bahan-bahannya rusak, cepat koyak. Maklumlah tenun itu kan harganya yang bukan-bukan lah, maksudnya harganya mahal gitu Mbak Abang. Dan itu aset kita juga gitu. Nah, karena kalau kita nak pergi ada acara-acara ya, ada yang diundang kenegaraan ya, jadi bahan-bahan yang seperti itu memang harus dirawat Abang. Jadi jangan mudah terkena panas yang terlalu panas sekali. Kemudian untuk perawatannya juga tuh Mbak Abang, dicuci juga dengan cara yang dengan khusus tuh, dari cucinya, kemudian dari membersihkannya gimana, ngucek-nguceknya dan sebagainya tuh. Nah, biasa dengan itu enggak usah terlalu dikucek-kucek Mbak Abang, apalagi bahan-bahan yang lembut ya. Nah, karena dia nanti serat-seratnya rusak. Nah, kemudian cara menjemurnya juga, kemudian distrika juga. Jadi perawatannya memang unik dan juga mau hati-hati, karena kalau udah distrika saking panasnya, takut bahan itu rapuh dan cepat rusak. Nah, dijemur juga biasanya diangin-anginkan, jangan juga langsung terkena sinar matahari. Setrika pun biasanya dialas lagi tuh Mbak Abang, habis dijemur ya, mau kita setrika nih bahan baju tersebut, kita alas lagi atasnya tuh supaya enggak kena langsung dengan serat-serat bajunya saat kita nyetrika. Nah, itu dialas supaya dia enggak terkena langsung. Ada apa sih namanya, bagaimana caranya? Mbak Win tahu, pernah kerja di laundry ke? Enggak, saya coba lihat-lihat aja Mbak Abang. Itu adalah ilmu, informasi kan. Tapi kalau yang di bahan-bahan yang pakai yang di laundry itu kan memang enggak merusak ini ya, enggak merusak serat baju, kecuali kalau yang kita biasa pakai di rumah tuh kan, setrikaan listrik tuh kan panas tuh Mbak Abang, apalagi kok kita tinggalkan. Jangan saya sekali ya, bahaya tuh. Kita tinggalkan lama-lama dalam keadaan panas, tak boleh ya.
Nah itu dia tadi ada bahan-bahan yang tidak boleh kita apa, perlu perlakuan yang khusus lah gitu. Kemudian juga ada bahan-bahan lainnya ya, kayak rayon itu kan bahan yang dingin halus ya. Kemudian ada sutra. Nah ini demi sutra nih mewah dan juga ringan ya, lembut sekali. Kalau makainya tuh, aduh rasanya ya Mbak Abang ya, nama gak sutra ya, lembut lah, halus lah. Nah, enak lah pokoknya kita pakai ya. Yang sutra KW pun enak kita pakai, apakah lagi sutra yang asli. Yang jelas tuh serat alami itu ada beberapa bahan, kayak katun yang terbuat dari serat kapas alami. Nah ini populer karena lembut, kemudian sejuk, adem kita makainya ya, nyerap keringat, cocok lah kayak iklim-iklim macam kita gini Ambo Aba, iklim-iklim tropis-tropis manja gitu ya. Kemudian ada linen, ini berasal dari serat rami Ambo Abang, tebal tapi tetap ringan. Tenang Bu Abang, kita ndak bawa baju tuh sampai nak berkelo-kelo ya. Saking tebal, saking beratnya tuh. Sakit gak badan kita? Berat gak ya? Apa kita bawa berjalan sana sini kalau bahan yang berat tuh kan? Tapi bahan yang kayak linen nih kan, meskipun dia dari serat rami, tebal, tetap ringan Bu Abang. Nyaman lah kalau kita gunakan pada cuaca panas-panas macam gini nih Bu Abang. Panas-panas berdengkang gini nih ha. Bolehlah berjalan nih panas ini. Meletup kaki kok kecil-kecil dulu ya Bu Abang ya. Panas-panas gini nih, kok kita jalan di tanah tuh kan atau di semen tuh meletup-letup. Kucing pun biasa kok kita tengok tuh tak mau jalan panas. Nah, kemudian ada lagi Bu Abang yang serat alami. Dari serat alami tadi ada katun, linen, kemudian ada sutra, wool juga. Jadi kalau sutra ini kan dari kepompong ulat sutra, kayak persahabatan bagai kepompong. Nah itu kan kayak lagu itu, kepompong ulat sutra. Jadi teksturnya ini kan halus ya, berkilau dan juga sejuk. Tapi pasti perawatannya yang ekstra. Tahu lah ya Mbak Abang, bahan kayak gini nih perawatannya mau hati-hati, sayang, disayang-sayang baju ya enggak. Nah kemudian ada wool, berasal dari bulu domba. Jadi memang material ini nih Mbak Abang hangat ya. Nah biasa kan orang sweater-sweater tuh kan pakai wool. Wool bahan wool ya. Ini cocok lah kalau untuk pakaian musim dingin. Banyak orang-orang yang kalau udah musim dingin tuh pakai sweater, pakai baju apa rajutan tuh ya Mbak Abang ya, hangat. Jadi kalau tidur tuh nyaman ya gitu. Apalagi kalau udah musim hujan, tidur pakai baju rajutan apa wool tuh. Nah, pakai selimut pula udah sejuk-sejuk tak mau nak bangun rasanya. Gara-gara baju ya tuh. Apalagi pakai selimut yang tebal tuh ya, agak-agak bahan selimut yang lembut tuh lalu lah tak mau bangun tidur ya, ngasih tidur ya. Yalah Mbak Abang, tadi ada serat alami, tapi nanti ada lagi kita bahas serat sintetis dan juga semi sintetis. Bahan apa ke tuh nanti kita sampaikan.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Baiklah, abang-abang, kita masih di acara bergaya dan juga bahas tentang fashion yang kaitannya dengan bahan-bahan baju tadi, abang-abang, ya. Ada yang dari serat alami maupun ada juga dari serat sintetis dan juga semi-sintetis. Ada polyester, abang-abang. Nah, ini dibuat dari serat plastik atau polimer. Jadi ini bahannya otomatis kuat, tahan lama, ya. Nah, cepat kering, tak mudah kusut. Nah, ini bagus nih, abang, kalau orang yang macam apa namanya, mau praktis gitu, ya. Nah, mau hemat dan mau praktis, pakai bahan ini polyester nih. Pakai baju, habis itu didedai sebentar, kering kan, lipat-lipat masuk dalam lemari dah. Nah, kemudian juga rayon. Ini terbuat dari serat selulosa yang diolah. Ini sifatnya lembut, ya. Jatuh, ya. Bukan pas kita nak pakai jatuh, enak. Tapi maksudnya tuh ini apa bahannya tuh lentur, apa ya namanya, ya, Mbak Abang, ya. Ndak mudah apa ya kemana-mana gitu. Jadi dia dan juga punya efek mendinginkan juga, ya, rayon ini. Kemudian ada nilon. Ini juga serat sintetis, Mbak Abang. Otomatis kuat, ya. Kemudian elastis juga. Nah, tahan terhadap air serta jamur. Jadi enggak mudah kena jamur tuh, Mbak Abang. Ah, ya, kok yang cari baju tuh yang tahan air, tahan api lah dah. Mau ya tahan api, tahan air, tahan badai semuanya. Ada enggak sih bahannya? Belum ada. Nanti kita buat, ya, Mbak Abang. Kalau udah harus tuh, abang, biar kau nak cari yang ini, ya, yang bagus, yang murah, praktis, itu kita mau tuh, Mbak Abang. Ada bahan yang anti badai, bisa anti air, ya, saking kuatnya tuh, ya, anti api juga, ya. Nah, boleh lah, jangan lah, ya, jangan bala kata orang bilang, ya, tidak, Mbak Abang, ya. Tapi kita sih tak berharap bahwa diberikan kesehatan lah kita nih. Baiklah, ya, Mbak Abang, ya, tadi itu info-info kita kaitannya dengan bahan-bahan baju atau material yang digunakan.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
2: Baiklah Pak Abang, pukul 15:15 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: menembuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ya baik, Bu Abang, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, silakan Bu Abang yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini ya, Bu Abang ya. Lagu-lagunya silakan di request ya. Untuk penelpon kita yang pertama, ada orang mempawah nih ya. Bang Hendra nih. Oke. Halo, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila langsung Bang Hendra.
1: Selamat sore, Mbak Win yang manis, yang cantik.
0: Janganlah cantik. Biasa aja.
1: Kabar.
0: Sila langsung Bang Hendra, lagunya lagu apa nih?
1: Saya minta lagunya Nana Mardiana ada enggak?
0: Lagu dangdut, apa judulnya tuh?
1: Selamat jalan.
0: Selamat jalan Manjang.
1: Tidak tahu salah, kita masih silaturahmi baik, Bu Win, dengan Manjang.
0: Oh gitu.
1: Manjang tu baik, tidaklah dia sampai ke rumah kemarin tu, keliling dia sampai ke rumah saya di sini kemarin.
0: Iyalah, siapa tak kenal Manjang?
1: Kita tu kenal. Mm-mm. Itulah, beliau tu baik, mana kita bisa nak gitu dengan dia.
0: Tak bisa, Manjang tu. Habis kena
1: seranti. Kita nak berubah.
0: Nah, itulah. Nah, seorang ti Bang Hendra ni ramai ni, nak bela Manjang ni.
1: Iya, kabar. Tadi mati lampu di tempat di sana ni, tak bisa dengar radio katanya.
0: Oh, pantaslah.
1: Biasa. Nelpon pun tak bisa pakai WA ni. Saya pakai HP biasa tadi nelpon dia ni.
0: Oh, iya ke? Aduh, mantap .
1: Kita tetap hari. Telekomunikasi tu tiap hari tu sama beliau tu.
0: Oh, iyalah. Iyalah kita kan
1: kadang siang, kadang malam.
0: Selamat jalan tak ada, selamat jalan tak ada, selamat malam ada, Evita Malam tak ada ni, belum ada ni, ganti yang lain jelah. Ada lagu apa?
1: Terserah lah. Selamat malam pun boleh kan, ada Evita Malam tu?
0: Bagus lagunya.
1: Okeylah kalau gitu ya.
0: Kirim buat siapa lagi?
1: Saya salam ya. Salam untuk semua-semualah pendengar di mana pun berada, untuk monitor di mana pun berada lah ya. Mbak Win, saya ucapkan banyak makasih. Semoga saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Hendra ni ya. Betul, harus silaturahmi Bang Hendra. Kenapa? Karena kan ibaratnya orang tua kita gak bermanjang tu, ya kan?

0: Baik, silakan yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Iya, Abang Wardi yang tampan.
1: Kami tahu kamu ini.
0: Iya, siapa tak kenal?
1: Macam pernah berjumpa pula kita nih.
0: Pernah, saya pernah lihat fotonya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Betul kan? Ganteng kan? Tampan kan, tampan.
1: Tampan kan?
0: Iya.
1: Ada lainnya siapa nih, dah tahulah. Canda.
0: Lagu apa nih Abang Wardi yang tampan?
1: Tampan. Bukannya cantik juga ya.
0: Keren. Masih Wardi.
1: Makasih Wardi.
0: Makasih Wardi.
1: Lagu ini kok ada ya dari
0: Duar.
1: Dari siapa tuh? Misteri, ada enggak judul lagu Misteri ya?
0: Misteri.
1: Dari Wiwi Arneta, enggak salah.
0: Tolak salah nih Misteri ini. Betul enggak sih?
1: Betul lah. Misteri dari Wiwi Arneta. Kalau enggak salah nama penyanyi itu.
0: Coba cari dulu.
1: Coba cari lo, kok tak ada baca cari lang yang lain ya.
0: Belum ada nih. Kalau Wiwin ada ya. Yang nyanyikannya lagu Wiwin ada, nama judulnya Ibeng.
1: Ibeng. Itu Mbok Win ya, Mbok Win, Wiwin.
0: Wiwin yang nyanyikannya lagu judulnya Ibeng.
1: Ibeng, Wiwin Indriani. Wiwin Wiwi Arneta tak ada. Maaf jangan makan Pausu ya.
0: Siapa Pausu mana? Pausu mana nih? Pausu Ibeng.
1: Pausu Ibeng. Belum ada ya.
0: Nanti kami tak datang gini kata Bang Ibeng.
1: Tak datang lagi.
0: Tak datang sama Wardi.
1: Belum ada ya.
0: Belum ada lagu yang belum lain.
1: Ya, lagu dari Mirnawati dan Mega Mustika tuh.
0: Apa tuh?
1: Maafkanlah dia.
0: Maafkanlah dia.
1: Maafkan dia. Ada enggak ya? Semoga lah ada nih.
0: Coba Mirnawati cari Mir.
1: Mirnawa, maafkanlah dia. Maafkanlah dia ya.
0: Iyalah ya, kalau dia enggak mau terpaksa lah ya.
1: Paksa.
0: Mirnawati sama siapa tadi?
1: Mega Mustika.
0: Berarti cari Mega Mustika. Kalau mereka Mega Mustika tak ada pun, ya gimana lah ya?
1: Zaman yang jauh, ganti lagi lah ni.
0: Itulah tu lemah dah rasa. Sian lah Wardi ni.
1: Maklum lah yang komputer satunya belum normal ya, masih proses kan.
0: Masih proses ya, aneh.
1: Proses.
0: Rupanya sebelah pun kok sama gak tak erot kan.
1: Sama tak erot ketemu.
0: Apa tek tu?
1: Maafkanlah dia.
0: Yang baru lagi, yang lain nih. Belum ada masuk nih.
1: Belum ada. Kalau yang belum ada itu ya, Mbok Win.
0: Apa tu?
1: Tirai Cinta aja, kok belum ada.
0: Tirai Cinta.
1: Ini Tirai Cinta.
0: Di balik Tirai Cinta.
1: Di balik tradisi ya.
0: Tirai Tradisi.
1: Ini Tirai Cinta. Ini sama gak nih Tirai Cinta Mirnawati gak nih Mbowin, sama gak?
0: Mirnawati. Ini yang anaknya nih
1: Mirnawati. Tirai Cinta enggak salah. Ada ya.
0: Mirnawati yang tak ada nih sini.
1: Mirnawati yang tak ada. Di hati ini tak ada Tirai Cinta.
0: Jalan Wardi nyanyi seorang macam mana? Wardi yang nyanyi kan nih.
1: Mantap. Kalau ada sama waktu orang diprotes lah kami ini.
0: Tidak. Tenang je, aman.
1: Kalau tak ada satu.
0: Tentak Mirnawati.
1: Satu waktu jam tak ada.
0: Mirnawati lebih baikku. Apa nih? Lebih baik.
1: Tak tahu.
0: Tahu.
1: Lebih baik ku tak tahu. Itu yang tak apalah Mowin. Daripada tak ada.
0: Pasrah dah Wardi ya.
1: Pasrah dah.
0: Akhirnya. Salam buat siapa ke?
1: Ini Fisa ni. Pertama Mak Mbok Win sekarga. Saya selalu.
0: Makasih Abang Wardi.
1: Buat Bang Hinta juga tadi tu. Buat Bang Amin Sanjaya. Buat Mak Anjang. Email juga. Buat Wak Meli. Aura Pak Mo. Buat Suami Mak Ririn juga. Mak Nurul. Buat Cik Nur Bakau. Buat Bu Juleha BTL, kamu Ibu Ana, Makam, Pak Syukur juga ya, Selva, Bu Tina, Kak Emma, Bang Junai, dan semua-semua tanpa terkecuali lah Mok Win ya.
0: Yeah.
1: Makakung juga. Maklumi selamat bertugas.
0: Iya, saya. Makasih Bang Wardi.
1: Makasih Bu Winnya.
0: Sama-sama.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada siapa ke setelah ini nih? Ada Pak Imran nih. Oke. Okay. Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
2: Apa di kabar Mbak Win?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat lah ya lah.
0: Bro Dangdut.
2: Ah, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Okay, okay.
2: Cah. Itu anu ne apa priasi Mbak Win tu?
0: Bopit.
2: Bopit.
0: Bopit.
2: Kalau Wardi tadi tu tirai cinta.
0: Kalau Pak Imran
2: saya tirai tradisi lah dari Mansur.
0: Oh, iyalah ya makan seorang ya.
2: Salamnya wabil usus untuk Mbok Win sekeluarga.
0: Alright.
2: Semoga sehat selalu.
0: Alright.
2: Semoga cuat dah.
0: Makasih doanya.
2: Semoga menjalankan aktivitas hari ini lancar-lancar ya lah ya. Buat Wardi tadi itu. Salam kenal buat Wardi.
0: Dah kenal ke belum?
2: Dengan Wardi ni.
0: Iya.
2: Baru kenal saya tu.
0: Baru kenal artis tu, masa baru kenal ni. Artis Sungai Rengas tu.
2: Itu nya emang panggil emang
0: jauh nampak ni sinyal ni ni.
2: Buat kau makau yang amin ya saya. Halo.
0: Halo, suara sana. Pak Imran tuh kurang jelas Pak Imran.
2: Balo.
0: Putus. Saya pencet
2: kok apa kau nih?
0: Manjat cepat sikit. Tower
2: manjat tower. Talok saya manjat lo.
0: Cepat sikit manjat tuh.
2: Buat manjang. Buat semua lah ya. Buat rekan-rekan perempat ya. Tanpa terkecuali lah. Dibungkus habis kata Kak Nur Bakau. Ucapannya salam sehat jalah buat rekan-rekan semuanya dan selalu diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
2: Buat Mbak Win banyak-banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Okey, Imran Parit Masigi, Ambawang Kuala.
0: Oh, mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imran ya. Okey.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul. Tadi saya nanya dengan siapa nih, kata saya Pak Yahya Wajo. Kalau Mbok Yo manggilnya Kanda ya. Iyalah, lagu apa kita nih?
1: Udah dipilihkan ke?
0: Boleh pilih seorang.
1: Mau pilih seorang?
0: Kalau
1: Mbok minta ada yang tak ada yang itu.
0: Apanya?
1: Kalau Mbok minta ada tidak di tidak diformatkan kan?
0: Oh, belum enggak. Ini karena kemarin tuh kan masih dalam perawatan. Jadi sekarang nih di bisa sila.
1: Boleh bisa dah. Lagu apa ya? Rumah Irama udah belum?
0: Belum.
1: Romantika ya.
0: Romantika di amor.
1: Itu Farid Arja.
0: Romantika Abang Roma. Ai ada ke tadak Bang Roma ni disiapkan Bang Ibing sini ni. Oh, ada nih tapi Romantika ya. Ro mana pula nih? Roda-roda kehidupan Romantika. Kok belum ada nih? Yang ada nih Bang Roma nih. Yang lain ada 200 juta. Air mata dan mata air Azza, banyak jalan menuju Roma, bebas begadang, bersatulah, boleh saja, buah duri neraka, dak digduk, darah muda, cinta kembar, cane ke cana, derita di atas derita pengangguran, dosa yang menghantui dunia, emansipasi wanita, euforia, gala-gala, gibah.

0: Nita 40. Terus buat Mama Nurul, Papa Nurul, Aura, Aura udah tadi. Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Mak Njang Siti, Imel, Bang Hendra, Jaka Suara, Kak Nur Bakau, Kak Nur Segedong, Bang Padila, Kak Manis Manila, Kak Wati, semua-semua lah tanpa terkecuali.
1: Baiklah.
0: Rina juga yang ada di Padang Tikar, semoga sehat selalu. Mbak Wiwin yang bertugas, semoga tetap semangat.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iyah-Iyah di Wajo.

0: Dangdut adalah kita. Silakan. Halo.
1: Dangdut adalah Julaiha.
0: Mantap.
1: Kak Bu Win kan yang nyuruhkan.
0: Kak Jul. Keren pula tu Kak Jul. Lagu apa kita ni Kak Jul? Sore ini Kak Jul, dangdut goyang.
1: Lagunya Abang Sayang dari Ayu Seraya.
0: Alamak, Abang Sayang. Abang Sayang dari Soraya, Ayu Soraya. Abang Sayang, memanglah. Abang Sayang dah makan belum, Abang Sudah Sayang?
1: Abang Sayangnya masih ngemas-ngemas kebun.
0: Oh, ngemas-ngemas kebun. Yalah, enggak apalah. Nanti balik kan Abang Sayang kan bawa duit untuk adik sayang.
1: Untuk adik sayang. Sama enggak, Bu Win? Bawain balik pun bawa duit. Bawa untuk Abang Sayang.
0: Bawa diri. Bawa letih.
1: Yalah, yang penting disayang orang rumah Bawain.
0: Ya itulah. Makasihlah Kak Jo.
1: Salam dok ya.
0: Ya, sila Kak Jo.
1: Aku balik kok kami tadi Bawain.
0: Di mana?
1: Berjalan-jalan.
0: Tak payah je jalan, tak payah aja.
1: Pergi ke tempat Bu Haji kita.
0: Mantap.
1: Bawa durian 2-3 butik. 2-3 lume, bukan 2-3 butik, 2-3 lume ya.
0: Sedapnya enggak.
1: Yalah, sepalit anak jam Bu Win.
0: Iya sih. Betul enggak?
1: Salamnya buat Bu Win lo ya, sekeluarga ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Bang Farel tunggu Bu Win nih. Buat Bang Jack. Putra Antus ke putra penyakat tu?
0: Dua-dua tu sama dia tu.
1: Dua-dua. Buat Wak Ali, buat Pak Iqbal, buat Bang Panji Kombet, buat Bu Elni, buat Bang Bahtiar, buat Ibu Ana Makam, Bu Ajah Arbiah, Kak Ida Panjabakti, Bang Iwan, Kak Tin, Oma yang ada di Perumahan Borneo. Kak Manis Manila, Bang Yahya, Bang Hendra yang ada di Mempawah, mudah-mudahan sehat selalu, makin gemuk makin ganteng. Buat Wardi juga yang ada di Sungai Rengas, alhamdulillah udah ada di Pontianak dia. Juga buat Cik Nur yang ada di Bakau. Buat Kak Emma Sepa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi, Kak Nurjana. Siapa lagi ya? Anita Pak Bulu Ase, Atika Segalanting, Kak Tini, Pak Imran, Manjang Siti, Kak Imel. Buat Amo yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu. Berserta kawan-kawannya, Bang Japar, Kak Nila. Buat apa lagi? Kang Papi Kade. Buat Pak Herman dan Mak Ye, Aura Pak Mo, buat Anissa Diuka juga, buat Jaka Suara, buat siapa lagi? Oh dah Mas, Abang Awi, Mama Nurul, Bapak Nurul, yang lain tu dijamak dari akun Pejet lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat.

0: selalu, tidak kurang suatu apapun. Buat Bu Win, makasih Bu Win.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut kita sore hari ini, Mbak Abang masih banyak tersisa waktu ya. Oke, silakan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, Mbak Bi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Mak Kam, lagu apa nih Mak Kam?
1: Lagu ini Sintia, Cinta Terkubur ada enggak?
0: Ina
1: Terkubur
0: Sintia,
1: Cinta,
0: terkubur
1: Cinta
0: ya. Terkubur Cinta. Belum ada nih, Terkubur Cinta nih. Terkubur
1: belum ada.
0: Cinta. Belum ada nih, Terkubur Cinta nih, Ina Sintia nih.
1: Kalau Putri Intan,
0: Putri Intan lagu
1: Sayang Ilah Aku. Tidak.
0: Apa judulnya?
1: Sayangilah Aku.
0: Sayangilah Aku. Sayangilah Aku. Putri Intan tadi ya?
1: Putri Intan.
0: Putri Intan. Nah, Putri Intan belum masuk nih. Belum masuk Putri Intan nih.
1: Iya kok.
0: Yang
1: Ada
0: lain ya?
1: lagunya.
0: Yang lain ada.
1: Ini Cynthia apa lagu tuh ya?
0: Ina Sintia. Ini belum masuk gak kayaknya Ina Sintia nih. Ntar
1: Oh,
0: ya.
1: tak ada kok.
0: Ina Sintia belum ada. Belum dimasukkan nih kayaknya nih. Masih ada tuh Asep Irama, Caca Andika, Kamelia Malik, Cucu Cahyati, Evita Mala, Hamdan ATT, Iis Dahlia, Ikke Nurjana, Imam S. Arifin, Kristina, Lewaldi, Mansur S, Mega Mustika, Megi.
1: Cucu Cahyati itu judul apa tuh?
0: Siapa?
1: Apa dia?
0: Cucu Cahyati.
1: Cucu
0: Cucu
1: Cahyati.
0: Cahyati banyak nih lagunya nih. Ada Aiga, Aku Bagaikan Layang-Layang, Asmara, Asmaraku Asmaramu, Bang Ahmad, Belenggu. Mau dibacakan satu-satu ke panjang nih.
1: Dahlah, Asmaraku ya lah, udahlah.
0: Asmaraku.
1: Bayangkanlah, banyak-banyak pernah. Ha, dah itu ya.
0: Kirim buat siapa ke lagu ni?
1: Udahlah, dibungkus habis ya. Wardi tadi ya, makasih sapaannya. Kak Julia di Pancabakti. Buat semua-semua lah, ya bungkus habis ya. Buat semula dari SPZ lah. Makasih Mbak Win. Selamat tugas Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: Baiklah, Dina.
1: Ya, baik, abang-abang. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ada siapa ya? Dan Bu Elni ya. Halo.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Iya, betul, Bu Elni. Spesial untuk Bu Elni.
2: Assalamualaikum, Bu Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sian Bu Elni tadi belum bisa masuk-masuk.
2: Alhamdulillah bisa masuk, keriting dah jari.
1: Itulah. Tadi siapa bilang ya keriting gak jari itu siapa tadi ngomongnya? Pak Yahya ke lagu apa nih Mbak Elni?
2: Lagu Rita Mbak Win.
1: Spesialis lagu Rita nih ya.
2: Apa-apa lagu Rita tuh ya?
1: Rita, ini
2: dunia akhirat ya?
1: Rita, cari lo Kak Rita ya. Rita Sugiarto. Ada apa nih tadi nih? Saya besarkan lo ya. Ada sama duet sama Bang Roma nih. Tak dapat tidur antara teman dan kekasih. Iya, tulang rusuk. Takut banget bukan yang kupinta Zainal yang terlalu rindu tergila-gila.
2: Yang ya Kak Win yang.
1: Oh yang, boleh. Kirim buat siapa ke lagu nih? Yang nih.
2: Kirim-kirimnya buat Bang Jack, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat Makam, buat Bang Weke, Mbak Ora Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Warti, Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, Manjang Siti, Imel, buat Kak Amri Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badol di Katara, Bang Deden, Bang Febri, Bang Tanghul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakal, Bang Jafar, Kak Nila, Kak Anatang Rai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halimah, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Malik, Wak Jenah, buat Wak Sangka, buat Mbak Yunita, buat Bang Hendra di Mempawa. Buat semua-semualah Mbok Pit, Mbok Win.
1: Iya, saya.
2: Buat Mbok Win, sehat selalu sekeluarga.
1: Makasih
2: ya Mbok Win.
1: Sama lah Mbok Elni juga ya. Ya, sama Mbok Elni juga.
2: Makasih Mbok Win, Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni di Sungai Rengas ya. Silakanlah Mbok Abang yang nak bergabung lagi ni. Ada siapa ke? Sila ya, ada Wak Sangka, masuk Wak Sangka. Yalah, halo.
3: Assalamualaikum Mbok Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbok Win?
1: Alhamdulillah Wak Sangka.
3: Semoga Mbok Win panjang umur, makmur.
1: Amin.
3: Keselamatan dan berkena Allah SWT. Mudah-mudahan sehat selalu lah sekeluarga. Amin. Untuk Mbok Win ya.
1: Ya, inilah doa yang saya butuhkan ni. Doa lah yang paling saya pentingkan ni. Doa pendengar lah semua ya. Iya, mahal doa
3: apalah, ni. Apa-apa lagu ni Mbok Win? Ada tiap lagu kan?
1: Belum, Mbok Sangka boleh pilih seorang.
3: Pilih seorang. Lagu Roma udah ke?
1: Lagu Roma, Abang Roma udah lagunya.
3: Udah ada ya. Nah ya, masak-masak sendiri ya lah.
1: Dari siapa tuh?
3: Malam lah.
1: Dari siapa tuh?
3: Pasalah saya dari siapa ya?
1: Mansur tuh sebentar. Apa tuh lagunya tuh?
3: Apa poin?
1: Siapa apa judulnya tuh?
3: Pasrah.
1: Oh, pasrah judulnya.
3: Pasrah.
1: Oh, ada enggak ya? Sebentar nih ada pula nih.
3: Ada enggak?
1: Aduh. Kenapa kah ada gangguan nih? Pasrah. Ya, pasrah dalam cinta yang ada nih.
3: Bolehlah.
1: Bolehlah ya.
3: Yang ada.
1: Apa yang ada lah pakai ya enggak?
3: Apa yang ada lah Mbok Win. Untuk kali ini tadi terima kasih sapaannya. Untuk kali ini yang cantik, yang paling manis, yang paling baik hati lu.
1: Betul, paling cantik.
3: Jadi putra galau Mbok Win.
1: Siapa putra galau tuh?
3: Saya.
1: Janganlah galau-galau.
3: Untuk Mak El dari Jongkat juga ya. Untuk Kak Ina saya di Bungkas.
1: Ini Kak Ina ada masuk ni, Wak Sangka. Apa kata Kak Ina ni? Assalamualaikum Bok Win, kata Kak Ina ni. Selalu monitor, salamnya buat semua, buat Bok Win sehat selalu, katanya. Iyalah, makasih Kak Ina. Kak Ina Bungkas.
3: Untuk Bunda Rama. Untuk Manjang Siti. Kak Emil. Mama Ririn. Mama Rurun, Bapak Nurnya. Untuk Putra Antos, Bang Jack kita ya. Untuk Wardi. Untuk Jakarwara. Untuk Bang Kakung, salam kenal Bang Kakung ya.
1: Salam kenal. Salam kenal dan salam persaudaraan.
3: Tiada di
1: kata Kak Ina, Wak Sangka. Kata Kak Ina ni, Wak Sangka, yeah. Wak Sangka jangan banyak manggil, nanti nasi tak cukup katanya. Apa tu? gede hati benar Wak Sangka ni.
3: Cukup tak cukup lah, pokok cukup kan je lah.
1: Oh gitu.
3: Oh iya lah.
1: Ya betul, bersyukur ya nak hati-hati tu ya nak. Betul lah Kak Ina.
3: Untuk siapa gini? Udah lupa-lupa ini. Banyak lupa daripada ingat.
1: Tak apalah.
3: Untuk Bang Rosi ya. Untuk Bang Sup juga. Untuk Wak Dua tadi tu. Untuk Bang Awi di Kobar. Untuk Bang Japar, Bang Amin Senjaya. Untuk Wak Batu, semua-semua lah Bok Win ya.
1: Ya, saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wak Sangka ya. Dan juga tadi ada Bang Rosi ya. Assalamualaikum Bok Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WA Pro Dangdut teleponnya memanggil. Salam ja buat semuanya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Bang Rosi ya. Oke, silakan anak bergabung lagi nih. Satu lagi lah nih. Halo. Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini di Karya Bakti.
0: Iya, Kamis dari tadi sepanjang jalan kenangan tak pandai masuk, Moin. Baru inilah bisa masuk.
1: Padat, inilah maklumlah. Pendengar kita ni suka dangdut. Itulah.
0: Jalur padat selalu ya, Moin ya.
1: Itulah nak bikin jalur tol satu lagi, tiga.
0: Itu benar tu, Moin.
1: Biar semua kebahagiaan.
0: Lagunya Ida Laila udah belum Mbak Win?
1: Ida Laila dangdut.
0: Iya.
1: Ida Laila. Aduh, Ida Laila ni lagunya atu ya ni. Mak atu-atu hanya untukmu.
0: Kok hayalan masal dua ada nak?
1: Nah, itu dia di kayaknya di putus sebelah lah ni. Coba carikan ya, mudah-mudahan ada ya. Hayalan masa lalu. Oh, belum nih. Hayalan masa lalu belum ketemu. Belum ketemu nih.
0: Bentar, Mbak Win.
1: Belum ada nih. Cuma Ida Laila ini jak nih, Ida Laila hanya untukmu.
0: Ya tak apa-apa lah.
1: Tak apa-apa lah ya. Pasrahnya Mbak Tini.
0: Iyalah.
1: Kirim buat siapa Mbak Tini?
0: Salamnya terutama buat Mbak Win, sekeluarga. Semoga sehat selalu, semangat selalu.
1: Makasih Mbak Tini.
0: Dan selalu lancar rezekinya, lancar semua aktivitasnya.
1: Amin.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sehat, nikmat panjang umurnya.
1: Amin. Makasih Mbak Tini doanya.
0: Kami fotokopi Kak Emilchan yang cantik ya Kak Em, ya.
1: Boleh.
0: Makasih ya Kak Emilchan dan semuanya. Kami jamak jalan dari A sampai Z ya. Kami dan nunggu di halte bis tadi lama bolin.
1: Alah.
0: Udah lah gitu aja yang bawain ya.
1: Iya saya makasih
0: Mbak Tini. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia Mbak Tini ya. Suara yang lembut sekali. Macam roti ya. Yang dikasih pelembut tuh.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bella, Mbak Bang, kita sepertinya sudah harus sudahi dulu perdangdut kita sore hari ini, Mbak Bang. Makasih banyak lah ya. Tapi sebelum kita berpisah, ada satu pesan teks dari Pak Hamzah ya, harus saya bacakan dulu. Iya, dari Pak Hamzah di Sungai Adong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Semoga sehat walafiat selalu sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Makasih, berapa kali saya hubungi tidak aktif, selalu ada yang masuk. Oh iyalah, mudah-mudahan nanti bisa masuk ya Pak Hamzah ya. Tidak kebagian, bagian telepon katanya. Oh iyalah, mudah-mudahan nanti kita kasih jalur tol yang baru nih Pak Hamzah. Biar bisa masuk ya Pak Hamzah ya. Dan buat Elni Chan, terima kasih atas sapaannya. Dan Elni, semoga sehat selalu, terima kasih, wassalam. Bella, Pak Hamzah, satu lagu untuk Pak Hamzah ya. Spesial saya bingkiskan nih untuk Pak Hamzah di sore hari ini. Dan sekaligus saya pamit undur diri ya Pak Hamzah ya. Selepas ini akan ada Mbok Pit yang akan lanjutkan sampai tengah malam nanti. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat TV.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mendo merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan Mendo ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan Mendo menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater Mendo adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik Mendo mengatakan bahwa nama seni Mendo ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendo. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendo.
1: Ya, kesenian Mendo itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendo. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendo. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita Mendo saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah Mendo, judulnya Dewa Mendo.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa, hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan Mendo sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979, alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar Mendo di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian Mendo sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Gus Mindari selaku Ketua Mendo Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan Mendo yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Gus Mindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian Mendo sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Ya. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Perdana kita untuk Mendo yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya. Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater Mendo yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater Mendo tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendo ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendo sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendung.
2: Sebelumnya ini untuk Mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, yeah. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk Mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun ribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacrinan nanas. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tahap pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah, cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya, Mbak, ya, telah memenuhi kriteria, ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya, ya, kita memakai dari PKK provinsi tempo hari bukunya itu, ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Yeah. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian, khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Bibu BKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, ya, terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita, ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya, mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menceritakan buku resep, Mbak, tentang kuliner terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional mungkin pada zaman dahulu, ya. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantisipasi untuk supaya warga Kota Pontianak khususnya generasi muda bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TPPKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah. Pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian, baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya, mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak, contohnya asam pedas, memiliki cita rasa sendiri karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang Pontianak.
3: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, dian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas itu karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada itu memang harus cabai dan asam. Untuk kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis. Dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar, kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal, salah satunya di bidang kuliner, tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun

Namun, sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bissawab.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Sahabat muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung. Lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter, serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644, yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906, Sung tahun 906 hingga 1279, dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Ajung, keramik Singkawang, yang menarik dari keramik Singkawang?
2: Yang menariknya ya. Semua yang menarik sih, yang ini sih tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga sih udah sedunia udah nggak ada. Coba di Singkawang dulu tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah nggak ada. Sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak?
2: Tungku naga panjang gitu kan. Nah, ini tunggu namanya tunggu naga. Tunggu naga itu kan bahkan untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari keramik. Dulu yang tunggu naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tunggu naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya. Di sini. Tahun 33 udah ada di Singkawang tunggu naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Ya, tradisional pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di
2: yang kita pakai itu? Sekali bakar sih dulu terak. 16 kubik.
1: 16 kubik Pak ya?
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji?
2: Itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual, mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih Pak?
2: So, kita masih pertahankan, sebenarnya sedunia udah nggak ada. Soalnya kita masih
1: juga enggak ada Pak berarti Pak.
2: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi enggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah roboh.
1: Udah roboh.
2: Ah, dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu segi 4 gitu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil kualitas keramiknya.
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soal kita bikin contoh-contoh lama, dinasti Ming, Song.
1: Oh, ada generasinya. Nah,
2: kalau pakai gas ya udah modern, udah porselen ya Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya Pak?
2: Iya porselen.
1: Dari generasi apa tadi Pak? Generasi
2: Ming, Song. Itu abad 16-17.
1: Abad 16-17.
2: Ah, gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya pos? Bentuk keramiknya juga masih sama dari yang dipakai zaman dulu.
2: Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya, tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya. Hampir sama dengan yang
2: cuma
1: dulu.
2: Kita enggak ada obatnya untuk mengkusamkan, mentuatkan, kita ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya Kak?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini ya, motivasi abang. Menjaga tradisi leluhur atau seperti apa, bang?
2: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya?
2: Teknis ada, ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa, bang?
2: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu halus, ya, pelan-pelan tuh, supaya itu kalau bikinannya nggak ada robo gitu ya. Kalau nggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan lembek.
1: Berarti ada apa mutarnya juga sekian?
2: Iya.
1: Ada cara mutarnya sendiri
2: ada.
1: Pakai ya, feeling ada. Atau ada ukuran mutarnya? Ada?
2: Hah? Ya kaki ini nih.
1: Oh, pakai kaki gitu?
2: Iya.
1: Putarnya pakai kaki ya, bang ya?
2: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa, bang, untuk produksi abang kemampuan dengan abang di sini?
2: Kalau aku sih, kalau abangku aku bikin bisa 60 kalau yang ini.
1: 60 keramik yang kecil?
2: Ini nih, kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya.
0: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik dari Singkawang?
2: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah 32 orang.
1: Ahli yang buat atau?
2: Yang buat, yang buat bentuk.
1: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat?
2: Bukan, nggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang nggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya, Pak?
2: Di situ, permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
2: Otomatis, iya. Enggak ada perusahaan.
0: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Robo-robo adalah serangkaian acara memperingati kedatangan Opu Daeng Menambon dari Kerajaan Matan Tanjungpura, Kabupaten Ketapang, ke Kuala Mempawah pada Rabu terakhir di bulan Safar 1148 Hijriah atau 1737 Masehi. Dalam rangka penyebaran agama Islam diiringi 40 perahu. Kedatangan tersebut menjadi cikal bakal nama Mempawah hingga kemudian ia menjadi raja dari Kerajaan Mempawah. Ritual robo-robo saat ini masih dilakukan oleh keluarga keturunan Kerajaan Mempawah, dimulai dari keberangkatan keluarga besar menggunakan perahu lancang kuning dan perahu bidar. Upacara robo-robo ini diselenggarakan di Sungai Mempawah. Tahapan ritual robo-robo yang dilakukan oleh keluarga Kerajaan Mempawah dan masyarakat Mempawah yaitu mengumandangkan suara azan, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta napak tilas perjalanan Opu Daeng Menambon menyusuri Sungai Mempawah. Ritual buang-buang mengandung makna penghormatan dan pengakuan terhadap sungai dan laut sebagai sumber kehidupan manusia dan membuang sifat-sifat jelek dan prasangka buruk masyarakat Mempawah. Makan seperahan dilakukan untuk mengenang saat Opu Daeng Menambon membagikan makanan bekalnya kepada masyarakat yang menyambut kedatangannya di Kuala Mempawah kala itu.

katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975, salam khas suku Dayak ini mulai diperdengarkan. Namun, masih dalam lingkungan kecamatan, tahun 1985, dalam upacara adat naik dango pertama di Anjungan, Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan secara formal, di mana setiap kata adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata yang diucapkan dibalas dengan kata au, yang artinya ya atau amin. Kemudian, musyawarah Dewan Adat Dayak II tanggal 18 sampai 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus arus arus atau harus harus harus terus terus terus mengalir seperti air, permisi mengamini. Tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Artinya adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975 salam ini mulai diperdengarkan, namun masih dalam lingkungan kecamatan. Tahun 1985 dalam upacara adat Naik Dango pertama di Anjungan Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan sebagai secara formal, di mana setiap kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata diucapkan dibalas dengan kata auk yang artinya ya atau amin. Kemudian musyawarah Dewan Adat Daya 2 tanggal 18 sampai dengan 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus. Tanggal 9 Agustus tahun 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

Ritual buang-buang dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Ritual buang-buang merupakan rangkaian acara perkawinan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ritual ini dilaksanakan pada tengah malam pertama. Pada ritual buang-buang, pihak pengantin perempuan mendatangkan seorang dukun untuk memimpin pelaksanaan acara tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan berupa air tolak bala, lilin dua batang, telur ayam kampung sebiji, kelapa setampang yang diisi dengan gula pasir, benang sumbu, dan beras secupak. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang disebut bintang. Pengantin laki-laki memakai sarung yang dililitkan di badan, sedangkan pengantin perempuan memakai kemban dan berkerudung. Mereka berdiri di pelantaran yang telah disiapkan. Lalu, dukun menyiram kedua mempelai hingga basah dengan air tolak bala. Kemudian dengan dua buah lilin yang sedang menyala, dikelilingkan atau diedarkan sebanyak 7 kali kepada kedua mempelai. Dan pada edaran yang ketujuh, apinya harus ditiup serentak oleh kedua mempelai dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu. Kemudian semua perlengkapan ritual yang ditaruh di dalam wadah yang disebut bintang tadi dilarung ke sungai. Selanjutnya kedua mempelai berganti pakaian dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Ritual buang-buang ini diisyaratkan sebagai peringatan bagi pengantin baru untuk membersihkan diri dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti.

0: tersebut terus dipertahankan oleh seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak masyarakat mendukung kepemimpinan Kapolda Kalbar yang baru agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Siapapun pemimpinnya, yang terpenting semangat pengabdian kepada masyarakat terus dijaga dan ditingkatkan. Sekian Pontianak Punya Berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apa itu bekam?
2: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: itu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Imsak atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya, dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayung Utara disebut pusak.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

Pendengar, Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat. Karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain galah kepung, biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan galah kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan galah kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Iya, Mas tetap setia bersama Bu Opi di sini. Sebentar lagi kita akan gabungkan diri untuk cuap-cuap di sini ya Bu Abang ya, interaktif. Hati-hati Bu Me. Iya, Bu Me lagi semangat. Makasih. Ternyata Bu Me, apa cerita Bu Me? Aku udah banyak cerita nih. Bu Me mau kemana buru-buru?
1: Pulang lah.
0: Oh, letih dong. Sion. Tapi muka tetap 17 tahun ya.
1: Walaupun apa 37.
0: Oke. 16 setengah. Baiklah. Awal bulan Bu Me.
1: Oh iya kok.
0: Enggak terasa ya.
1: Lain dah lauk nih berarti. Lain
0: dah ya.
1: Sebelum itu lagi.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah.
1: Apa cerita mau apa nih?
0: Enggak, ceritanya mau ke informasi terkini, Bu Me. Bentar lagi pasti udah pada siap nih hiburan, acara hiburan kita.
1: Acara hiburan apa tuh?
0: Bijak pantun.
1: Bijak pantun dengan saya.
0: Ye. Masih rindu enggak?
1: Rindunya. Suruh sini kan nih.
0: Sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan, Bu Me.
1: Ayolah.
0: Semangat lagi besok.
1: Abang pun semangatlah yang mau bantu nih.
0: Juga. Ya, harus.
1: Semangat jarak balik nih. Assalamualaikum.
0: Iya, aku salah. Hati-hati. Baik, Bu Abang, kita ke informasi terkini. Wabil khusus ke informasi tentunya waspada ya terhadap kedok-kedok penipuan. Baik, kita ke informasi. Jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama Bu Fit.
2: Diana punya berita.
0: Memang sebuah pesan WhatsApp masuk ke ponsel ya inisial warga Pontianak pada pertengahan Januari 2026. Pengirimnya mengaku dari pihak bea cukai, isinya mengancam handphone Oppo yang ia pesan lewat Instagram.

pegawai bea cukai sebagai alat untuk mengeruk uang masyarakat. Dan yang paling mengkhawatirkan, modusnya terus berkembang sementara kesadaran publik masih jauh tertinggal. Dari data layanan konsultasi kantor bea cukai Pontianak sepanjang 2026, ditemukan sejumlah laporan pengaduan terkait penipuan yang mengatasnamakan instansi ini, dan semuanya masuk dalam rentang waktu yang berdekatan dengan pola yang nyaris identik. AA, seorang warga Pontianak, mengadu pada Januari 2026, ia pun sama mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai bea cukai Kalmar, menyebut barang pesanannya ilegal lalu mengancam dengan proses hukum. Isi chatnya seolah mengancam karena barang yang ia pesan itu ilegal. Petugas bea cukai yang menerima laporan pun mengonfirmasi langsung ini terindikasi penipuan. Ya, dari semua kejadian tersebut, Mbak Abang, tentu ini agar tidak tertipu, satu prinsip dasar yang harus dipegang, bea cukai resmi tidak pernah meminta transfer ke rekening pribadi. Perbedaannya bisa dijadikan patokan, komunikasi resmi bea cukai dihubungi melalui kanal resmi, website, email resmi instansi, atau datang langsung ke kantor. Pembayaran selalu menggunakan kode billing yang bisa dicek dan dibayar di bank manapun. Tidak pernah mengancam atau memberi tenggang waktu tidak masuk akal. Petugas dapat diverifikasi melalui kantor resmi. Informasi barang dapat dicek mandiri melalui sistem pelacakan resmi bea cukai. Sekian Pontianak punya berita.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapak nak pergi nyari ikan buat mak lah ya.
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat

0: rambut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi ni.
2: Oh, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
3: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: Di tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu apa nama tanamannya ni?
1: Tak cuba jak lu. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Eh, nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit ya.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai Desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Tolong Bu Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Mbak Abang semuanya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Harapan kita bersama, betul nak Mbak Abang? Idaman kita bersama, sehat, semangat, dan tentunya bisa berpantun ria kembali bersama Mbak Ovi di RRI Perempat Pontianak malam ini. Udah siap belum? Kalau haus langsunglah minum, ya nak. Minumnya pakai baju gamis. Mbok Pit ucapkan Assalamualaikum. Semoga Mbok Abang tetap semangat di hari Kamis. Betul hari ini hari Kamis Mbok Abang? Buka puasa pakailah kismis. Cantik gemulik pakai gamis. Semangat dia di hari Kamis. Mudah-mudahan Mbok Abang janganlah banyak menangis. Tak kawal bulan ni. Apa maksud Mbok Pit? Yalah, enak. Yang kemarin-kemarin banyak yang tertunda, banyak terpuruk. Mudah-mudahan awal bulan ni kan, mana yang buruk-buruk jadi baik, hijrah, ya kan? Ada kalanya turun naik. Biasalah, itulah manusia nak buat apa. Ya kan, semangat-semangat. Sekali semangat, lanjutkan, enak. Sekali kendor, tak ada sekali sehari semalam tidur, melengkung. Baiklah Mbak Abang, apapun itu, mudah-mudahan Mbak Abang yang paham tentang kehidupan, ya nak, yang tahu apa yang didapat, ada hikmahnya semua di balik semua kejadian, ya nak Mbak Abang. Pantun kita malam hari ini, nyamannya makan gorengan sukun hendak dimakan, tertumpah dengan tinta. Hari ini Mbak Pit akan berpantun, temanya pantun CINTA. Cinta. Yuk, mari. Sampaikan Mbak Abang, ya, pantunnya bersama Mbak Fit di 3 layanan media yang bisa Mbak Abang manfaatkan untuk layanan telepon dulu nih. 0561-571-571. Yang sebelah kiri ada di WhatsApp di 0811-570-0943. Yang di depan Mbak Fit di TikTok juga boleh berpantun bersama Mbak Fit, ya. Ayo silakan yang udah pada senyum-senyum. Iya, senyum manis lah ya. Yang udah pada siap, oke. Mbok Pit sambut, jangan lupa passwordnya. Bijak pantun, Mbok Pit sebut, Mbok Abang jawabnya pantunnya dengan santun. Yang udah pada siap, mana? Oke, Mbok Pit. Senyum tipis nan menawan, gadis manis Mbok Fit Kalimantan. Ih, tahu deh. Kalimantan Barat ya lebih lengkapnya. Maula ulun terkesan sepanjang malam. Gitu ya. Gigit viral nih Mbok Fit. Yalah, yuk. Hasilalah pantunlah. Cinta tuh banyak. Enak, cinta sama kekasih, cinta sama orang tua kan, cinta sama pekerjaan. Buat yang pantunnya Mbak Abang, silalah apa-apalah, apa sambil nunggu ya. Dari Sudirman langsung ke bandara. Mau ke mana Mbok Pit? Ada deh. Pergi ke bandara, pakai kendaraan peluklah erat. Contohnya, contoh dari Mbok Pit. Cinta sejati itu tidak sekedar hanya ucapan mesra, ya kan? Tetapi harus dijalankan dengan di jalan yang taat. Contoh macam mana? Dari Pontianak, dari Sudirman ke bandara, pergi ke sana, iyalah peluk erat, takut terbang. Mana jauh pula nih, dari Sudirman ke bandara, lumayan ya kan, 1 jaman adalah ya. Kalau tak ada ngebut, kalau ngebut ya Allah mak, 30 menit terbang, kok tak macet ya kan. Apa tadi Mbak Pit bilang? Cinta sejati itu bukan hanya ucapan-ucapan mesra, tapi prakteknya dijalani dengan taat. Betul tak? Bungkus contoh dari Mbak Pit. Pantun cinta, pantun cinta dari Mbak Abang gimana? Boleh nih ungkapkan bersama Mbak Ovin 0811-570-0943 nya atau di 0561-571-571 sesuai tema kalau bisa lah ya. Yuk mari. Iya malu-malu. jalan-jalan ke Tanjung Ulu, balik sana bawa belimbing. Hai, janganlah malu-malu. InsyaAllah nanti bawa pit bimbing. Gampang macam yoyo nak. Yuk lagi. Bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun. Siapa
0: nama gerangan?
1: Nama saya ni Pak Mo. Limbar.
0: Pak Mo. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Enak. Yang gemuk-gemuk suka minum es sekoteng. Ini dia namanya Pak Mo. Orangnya ganteng. Orangnya ganteng kata orang rumah lah. Kata orang rumah nak tahulah kata Mok Pit ni maklumlah.
1: Ada tengah makan orang rumah ni.
0: Oh iya ke? Assalamualaikum Bu Mok. Apa khabar? Alhamdulillah. Lanjut-lanjut nanti kesedap pula. Asyiklah Pak Mok. Mainkan pantun. Ke Sungai Raya?
1: Ke saya boleh Selasih.
0: Aha.
1: Tinggal sebelah polisi.
0: Iya.
1: Saya ni ada punya kasih.
0: Di mana?
1: Kekasih itulah ada isteri.
0: Wah, mantap. Dulu kekasih sekarang jadi isteri. Alhamdulillah. Jangan main-main ya.
1: Lagi ni. Kalau satu lagi Opin.
0: Iya, boleh.
1: Kalau anda ke Kota Pinang.
0: Iya.
1: Jangan lupa buat manggis.
0: Eh, sedap.
1: Saya sekarang mau di Pinang. Di Pinang seorang gadis.
0: Tadi dah bagus si sanjung-sanjung.
1: Gaji di saya ni. Macam mana ya?
0: Macam mana ya? Tanya lah orang rumah tu.
1: Mobil tu juga mobil.
0: Gampang apa? Ya belum kena ya, belum.
1: Udah lah Opin dia.
0: Iya.
1: Udah Opin sekeluarga saya malu. Pengen orang rezeki Opin.
0: Amin sehat selalu.
1: Jangan kamu Opin takut Pak Mo.
0: Jangan. Mana nak marah Ibu Mo ya. Nanti aku awas ya.
1: Kenapa takut Opin ni kenapa? Halo Opin dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama tua barokatuh. Nanya Mo Opin pula setuju nak. Jalan-jalan ke Jeruju. Mampir Sungai Jawi. Apa Pak Mok bilang? Mok Pit setuju? Kita tanya nanti Bang Awi. Tanya lo besti-besti tu. Nak. Aduh, hai. Yuk, Mok Abang lanjutkan. Sila, masih bersama Mok Pit di Bijak Berpantun. Pantunnya dengan santun. Pantunnya tadi lah tu. Gorengnya pakai minyak zaitun. Tiba-tiba tertumpah pula dengan air tinta. Hari ini pantun, pantun cinta. Silakan Mbak Abang, siapkan pantunnya ya. Mbak bercambut lagi. 0561-571-571 nya mainkan. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Siap. Siapa gerangan?
1: Ayangnya Kak Maria, jaga suara.
0: Baiklah. Mana? Yuk, mainkan pantunnya.
1: Pipit terbang melayang. Putri duduk di balik pokok rokan.
0: Mantap.
1: Jaka suara hanya cinta kepada seseorang.
0: Oh iya, siapakah beliau?
1: Anggaplah yang disayang.
0: Satu dulu. Mancing dulu.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yalah, mudah-mudahan ditangkapi ya. Banyak yang bertanya, siapa tuh Mbok Pin? Lu pada kenal? Manisnya buah semangka. Buah semangkanya jauh ada di samudra. Aku lah. Tadi namanya Bang Jaka. Jaka suara ra. Baiklah, lanjut silakan. 0561-571-571 kembali. Oke, janganlah malu-malu. Baik, pelan-pelan tapi pasti. Nah, Mbok Pit jalan-jalan ke Kota Mekah. Ini Mbok Pit bacakan WhatsApp-nya ya. Pakai lagu lah Mbok Pit. Oh iya. Iya. Apa lagunya? Terserahlah Mbok Pit. Tundang ya. Apa tu tenang? Tanana-tanana-tanana-tanana. Ya kan? Jalan-jalan ke kota Mekah, singgah sejenak di Padang Arafah. Cinta suci ku karena Allah, semoga kita bersama hingga surga. Aduh, so sweet. Mantap dah. Okey, satu lagi Mopin. Oh, dah disiapkan dia tampak ni. Tamanlah bunga amatlah indah, tempat bercinta membuat mada. Betapa indah dapat istri soleha, menjadikan hidup selalu beribadah. Ah, mudah-mudahan lah. Kayaknya yang pantun ni awok-awok lah ya. Awok-awok. Berharapkan yang soleh, dapat yang soleha. Iyalah, amin. Mudah-mudahan berkah ya. Berarti harus persiapan diri dulu. Harus menyolehkan diri dulu kalau mau dapat yang soleha. Ya kan? Biar nyambung. Oh, ya Allah. Lanjut Mopi. Oke, okay. Ya, via telepon ada. Bijak pantun.
1: Bijak pantun dengan santun, Mopi.
0: Iya, sambung lagi.
1: Ini pantun tu Mopi lho.
0: Oh, iya ke masih ada yang nyangkut. Ngomong-ngomong, Pak Pok dah makan belum?
1: Udah dah.
0: Oh, duluan.
1: Duluan dah saya dah.
0: Iya, betul.
1: Ya, pantun lanjut. Pantun tu Mopi lho. Kusun raya boleh gula merah.
0: Oh, jauhnya, Kak. Untuk
1: bikin telepon.
0: Oh, sedap.
1: Wopi tu je lah marah.
0: Apa pula?
1: Nanti pamuk takut telefon.
0: Makin jangan buat ulah.
1: Pamuk nak telefon ni takut pamuk yang dia
0: dengar Wopi. Oh iyalah.
1: Dengar di radio ya, dengar Wopi dia.
0: Oh iyalah.
1: Dengar takut Wopi.
0: Oh iya ke? Untuk sama raya. Iyalah.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak mau dia buat Wopi marah. Iyalah. Merah merona. Iya kan? Merah merona ada di warna kancing. Pak Mok bilang Mok Pi janganlah marah-marah. Makanya jangan nak mancing. bila mancing kena dia. Jangan nak mulakan. Naik spanning ke dah. Mok Pi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu manis gula Mbok Pi cocok nak dibuat pantun? Bisa. Ini pantun dua nih Mbok Pi. Manis gula ya.

0: Ika, iha. Tampak dah siap ni awal Juli, lumayan. Ya, satu lagi Mopin. Ah, boleh. Bambula betung dalam pedati, pergi ke pasar setengah hari, mencari wanita yang rendah hati. Janganlah sombong, tinggikan diri. Ah, setuju. Ah, ini Mopin setuju. Ya kan, satu hari nak hari ha, barulah. Ini masih ada tanda-tanda. Ini tak ada sekali. Ada yang seperti itu. Mana tak tahu kan? Ini satu hari masih ada tanda-tanda. Oh begini, oh pasti ini nih. Oh, pas datang kan, ada viral tu abang. Bau ketawa, rendah hati. Rupanya hari-hari sekali satu hari ya, tinggi hati ya. Yang udah lah, lewat lah. Itulah ujian, ya nak. Baik, lanjut Mbok Pit. Okey, belumlah titik hanyalah koma. Masih ada lanjutannya. Menikah itu setengah agama. Setengah agama kali, setiang agama. Jagalah setengah yang lainnya. Baik, betul. Lanjut. Kok dah pada siap? Bila lagi, ya nak? Bicara pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, lanjutkan.
1: Bila lagi
0: kok dah pada siap lahir batin kan?
1: Tahu tak kenapa jaga suara suka sayang sama mak kamu?
0: Entahlah ya. Apa sebab? Apa? Ayo. Beritahu ya dan pantunnya.
1: Pergi ke kebun pergi ke sawah menebang pohon.
0: Wah, hati-hati.
1: Pohon jati. Jaga suara cinta sama makam karena makam senang solat dan pintar mengaji.
0: Mantap. Mudah-mudahlah ketuk hatinya.
1: Amin.
0: Belum pula ada jawab malam ni, kemana nih?
1: Insya Allah, malulah Bobby.
0: Malulah ya. mau jawab ceritanya nak? Waalaikumsalam. Oh iyalah, pastilah yang di sana lagi pegang penyapu. pegang penyapu melulu. Oh mak kam ditanya sama bang jaka, pasti tersipu-sipu, malu. Lanjut Bobin. Ayahlah Nabi Abdullah. Nabi yatim di masa kecilnya. Menikahlah itu karena Allah, untuk mencari keridoannya. Dalam ni, masya Allah. Siapa yang kirim ni, sebut nama. Ini malam Jumaat Mokpi, banyaklah baca Quran supaya hati tenang, tak ada kegaduhan. Meskipun kadang hidup ada sedikit pertengkaran, ujung-ujungnya ayolah menjadi keteduhan. Aduh tentramnya hati. Obatnya tadi tulis Syifa lewat baca Quran ya nak. Makasih. Lanjut bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Masyaallah. Yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum. Yang tersayang.

0: sana selalu bawa selendang. Sambung Mak Anjang.
1: Anjang pantun macam biasa ni.
0: Boleh, sila.
1: Buah lakon sedap dimakan.
0: Buah sedapnya.
1: Luang pipit dan anak itik tergulik-gulik.
0: Dia tergulik-gulik. Sangat nyaman dia.
1: Assalamualaikum Mak Yang ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
1: Kepada Mak Pit yang cantik mulik.
0: Masya Allah. Buah kelapa dimakan episode. Apa maksud? Apa maksud ni janjung-janjung Mak Pit ni?
1: Burung pipit terbang melayang.
0: Tinggi. Hati-hati jatuh.
1: Jauh tinggi masuk ke awan.
0: Oh, benar kata Mak Pit.
1: Wahai Mak Pit yang manjang sayang. Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Masya Allah, dua kali dah. 200 dah.
1: Banyak sikit kan? Dia 200 dah ya. Ini banyak sikit ni.
0: Awalnya, banyak sikit. Apa tu isinya?
1: Bagaimana menebak jala? Kalau berdengung kembanglah dia. Bagaimana nak mujuk Mak Janda?
0: Caranya gimana mujuk?
1: Kalau tersenyum maulah dia saya.
0: Oh, kalau senyum tandanya mau ya. Kalau muka masam berarti tak ada jodoh, tak ada mau. Tu bagi yang dengar ya, dah tahu dah ciri-ciri Mak Anjang tu begitu ya.
1: Mana?
0: Lanjut.
1: Apa tak ya? Timbul bulan 14.
0: Weh, mantap. Mak terang benderang.
1: Kalau salah, gimana tu ya?
0: Ulang.
1: Timbul 14 bulan Dzulkaidah.
0: Oh ya, yeah. Insyaallah.
1: Terus apa tak dah lupa nak sekarang.
0: Nak apa sambil mikir. Tutup dulu. Nanti lagi.
1: Apa lu? Macam mana tak dah lupa dah.
0: Ya.
1: Ada lagi ni lah.
0: Ulang.
1: Burung meri terbang tinggi. Tidak ke bawah memakan padi.
0: Sedap.
1: Kalau nak cari isteri, carilah yang nama Mak Anjang Siti.
0: Wah, mantap. Dijamin ya nak? Dijamin soleh.
1: Pantun betul ingat dah. Timbul 14 bulan Kaidah.
0: Alhamdulillah.
1: Air pasang pandailah kunda.
0: Mantap.
1: Memang payah nak cari Pak Janda.
0: Duda.
1: Sampai pergi tanah di Mempawah.
0: Oh syon. Modal semua nak. Mantap.
1: Udah kalau ni.
0: Ayolah. Makasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi hati dia tu diungkapkan. Puas. Hujanlah turun di sore yang teduh. Burung berkicau Mbok Pi tandanya bahagia. Bila pendengar perempat ni nak rumah tangga dengan amanah, jadikan Quran dulu pedoman utama. Diingatkan sudah. Baik, berlayar perahu menuju muara. Singgah sebentar membeli ragi. Bagi istri yang taat suami menjaga, insya Allah bersama masuk surga. Amin. Baik, banyak ni. Banyak yang pengalaman dah. Lanjut. Apa maksud? Di sana ada pohon kaktus. Di sini ada pohon kelapa. Apa putus? Apa sebab? cuba lagi. Oh iya, tidak apa, pelan-pelan tapi pasti. Lanjut mau abang, bijak bapak tuh.
2: Berpantun dengan santun.
0: Aha.
2: Assalamualaikum Mbok Pit.
0: Iya, waalaikumsalam. Makasihlah nemankan Mbok Pit nih. Biasa udah tidur ya?
2: Iyalah Mbok Pit.
0: Oh, lu tuh.
2: Belum. Masih awal Mbok Pit.
0: Masih awalnya. Oh, ada yang ditunggu kali.
2: Baru selesai nyuci Mbok Pit.
0: Oh, alhamdulillah. Masih berkincah tuh, kuat lah tenaga Mak Rini.
2: Masih lah.
0: Siap pakai enggak?
2: Siap Mbok Pit.
0: Orang biasa suami yang terjaga ya, siaga. Wah, ini Mak Rini siaga nih.
2: Oh, betul Mbok Pit.
0: Malah pukul ya nak. Mana nak main-main.
2: Hai, takkan nak pukul bola mando ni Mbok Pit.
0: Oh, siapa nak main dengan Mak Rin ha?
2: Nah, siapa lah. Nak main dengan Mak Irin ni.
0: Ya. Mainkan pantun je Mak Irin.
2: Beli cilok di depan pasar.
0: Ketahuan suka ke cilok.
2: Pedas bikin keringat.
0: Aduh sedap yo.
2: Mbok Pit siaran suaranya lantang.
0: Aduh duh duh duh.
2: Galau pendengar langsung keangkat.
0: Oh. Dia tidur langsung Mbok Pit angkat deh nak.
2: Iya betul. Gampang gak soal Mbok Pit tuh lantang
0: luarnya
2: tuh.
0: Lantang. Oh kau lah. Oh,
2: yang galau pun jadi angkat. Ada gini Mbok Pit.
0: Satu lagi boleh.
2: Dua ranjau masuk.
0: Oh, masuk dia pula nego. Tawa lah boleh lah beli dua gratis satu. Ambil lah. Ambil lah untuk Mak Rinda.
2: Kincah ni.
0: Kincah. Bila lagi. Ranjau panjang umur.
2: Bulan purnama indah berseri.
0: Wah.
2: Menerangi malam temani rindu.
0: Aduh. Hai.
2: Namamu selalu di dalam hati. Takkan terganti sampai mati.
0: Alhamdulillah. Aduh, masih terngiang-ngiang. Masih terkenang ke? Masih terkenang ke?
2: Takkan tak.
0: Lanjut.
2: Beli duku di pasar lama.
0: Aduh, hai.
2: Dukunya masam bikin ngilu.
0: Alamak.
2: Sehari tak dengar kabarmu. Hati ini rasanya pilu. Aduhai.
0: Pilu ke ngilu?
2: Pilu lah
0: Bopi.
2: Pilu lah Bopi. Tak dengar kabar deh Bopi.
0: Oh iyalah. Oh, yang penting.
2: Kalau ngilu tuh makan buah duku deh Bopi. Ngilu gigi.
0: Biarlah pilu, yang penting transporan jalan.
2: Alasan Bopi.
0: Ya Allah, ini tolong.
2: Transport pun tak ada.
0: Mana ndak pilu, ya tak?
2: Mana tak pilu?
0: Udah pilu, ngilu. Jadi satu dah.
2: Lengkap tadi satu paket.
0: Udah ke belum?
2: Galau ya Bopi.
0: Iyalah, makasih lah ya.
2: Buat Bopi makasih.
0: Sama-sama.
2: Semangat dengan Bopi.
0: Oh iyalah, makasih Mak Rin. Itu dia tadi Mak Abang. Tak biasa-biasa gabung. Alhamdulillah. Masih kuat tenaga Bopi kau lah habis nyuci. Emang hari-hari nak nyamannya makan kuaci. Makan kuaci di mana? Itu jauh tu di daerah Berlin. Oh jauhnya. Itu tadilah. Emang super power suka nyuci namanya Mak Ririn. Boleh dipakai tenaga tu bagi yang bagi yang mau jasa nak. Terima dah tu Mak Ririn. Ada lah untuk nambah-nambah ya nak. Untuk beli gincu. Bedak bertepek. Ya Allah tolong. Lanjutkan Mbak Abang. Habis siapa pantun? Tak pakai caca-caca. Itu sore.
3: Bukan salah ya. Itu dangdut.
0: Apa kabar Wak Ganteng?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Sila mainkan pantunnya.
3: Yang buat itu Mbak cantik, siap apa kabar?
0: Baik. Berkat doa Wak Ganteng. Lanjut.
3: Kesian ada saya manjang.
0: Kesian jauh dia dah.
3: Sampai ke Mempawah.
0: Sampai ke Mempawah cari.
3: Kesian.
0: Iyalah.
3: Ini untuk aku seorang lah ya.
0: Boleh.
3: Jadi bilang bagaimana menimba jalur ya.
0: Kata Mak Anjang.
3: Nah, kalau berdengung kembang lah dia. Jangan suka nak ngerayu mak janda. Kalau kita tak berduit, paling-paling dikentut dia.
0: Bisa-bisanya.
3: Nah, satu lagi.
0: Lanjut.
3: Pohon daun pepaya dimakan kuda. Nah, buah pepaya ditumis jeruan. Jeruan sapi. Kalau putera ganteng sih tak mau cek mak janda. Mau cari yang nama ke perawan.
0: Bisa. Makasih wak ganteng, sehat selalu.
3: Udah lo, iya yang
0: pit. Iya, udah dulu lah ya, makasih. Wak Ali, Wak Ali kata Mbok Pin, nak mau panggil Wak Ganteng, kata dia. Tak tahu lah yang nengok, tak ganteng, tak ada. Mbok Pin, pergi ke pasar, belilah buah kurma. Jangan lupa, singgahlah juga beli tasbih. Suami tu Mbok Pin, imam keluarga. Isteri tu makmum yang penuh kasih. Amin. Hari ini Kamis, mau pakai baju batik, kalau tidak dengan sujinya. Apalah guna Mbok Pin kalau isteri cantik, kalau tak ada dengan agamanya. Mantap, dalam. Lanjut, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapa gerangan?
4: Dari Febriantini, Mbok Pin.
0: Cantik namanya. Sila-silakan.
4: Pantunnya cinta ya Mbok Pit ya.
0: Iya dong, pantun cinta.
4: Kami mau coba dulu ya Mbok Pit ya.
0: Boleh, Kak Tini kan udah pengalaman.
4: Kita bisa jalan kemana-mana. Jika cuaca terasa cerahnya, duduk bersama.
0: Asik.
4: Jika cinta sedang berbunga-bunga. Tidak terasa betapa indahnya di mabuk cinta.
0: So sweet.
4: Balapan kuda betina kena imbasnya. Jika kita tidak bisa berharap, menangislah dia. Ucapan kata cinta tidak ada batasnya. Karena cinta bisa saja terucap manisnya kata.
0: Iya, manisnya kata-kata. Semoga semanis kehidupannya ya. Lanjut.
4: Cinta dusta dan air mata. Indahnya kata cinta bisa sedang berbunga-bunga. Tapi sakitnya kata cinta tiada daya dan upaya. Cinta bersemi dikala sedang dipuja-puja.
0: Iya, mantap. Lanjut.
4: Cinta semusim banjir. Bagai air mengalir. Kata terucap kadang hilang datang tiada akhir. Walau karena hujan badai tak akan minggir. Itulah namanya cinta kalau sudah kasmaran selalu mondar mandir.
0: Mantap. Ada lagi?
4: Cinta mengebu karena selalu bisa jenuh. Biar susah sungguh karena menunggu waktu. Tak ada kata lain, hanyalah dirimu.
0: So sweet.
4: Yang selalu didambakan di setiap waktu.
0: Asik, mantap.
4: Judul yang Mbok Pin.
0: Cukup.
4: Makasih.
0: Iya, masalah.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Kak Tini. Terima kasih kembali. Baik. Wah, ungkapan hati Kak Tini itu mantap. Ada suka, ada duka. Ya enggak? Bertemu teman, tangan menjabat, Mopin. Peluklah hangat, sampailah erat-erat. Ya. Pas itu, putus nih yang nyampaikan nih. Oh. Do. Coba Mopin terima dulu nih. Miliklah sukun di pasar baru. Janganlah lupa Mopit membeli jamu. Ya, kami ucapkan semangat pun haruslah baru. Untuk pengantin baru, sukses selalu menyertaimu. Mantap. Yuk, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan?
5: Uhuy.
0: Abang Uhuy, baru kedengaran suaranya, sehat?
5: Sehat. Bapak gimana? Sehat.
0: Berkat doa koko Uhuy, sehat. Yuk, apalah udah mau tutup dah nih. Bumben paling ujung. Ayolah,
5: ajalah ya.
0: Heeh. Mainkan pantunnya.
5: Kok manis jangan di rumput.
0: Uch, mantap.
5: Kalau di rumput tunggu jerami. Kok cantik jangan direbut. Kalau direbut lamailah nanti. Ah ini ada itu ada balasannya ya.
0: Ada balasannya. Oh iyalah.
5: Mau ikut. Cakap mana tanaman saya?
0: Aduh, hai.
5: Bagaimana tak ku rebut? Bok cantik tunangan saya. biar nanti wali yang balasnya.
0: Iya,
5: oke, Bapak ya.
0: Iya, makasih. Koko Uhuy. Iya, dia yang mula kah? Dia juga yang jawab. Ah, mantap dah. Mbok pergi ikut ja. Kemana? Digandeng, digendong. Mbok pi nyamannya asyik menari japin lepas penat sebagai hiburan. Ingat-ingat bagi yang udah siap jadi suami itu pemimpin. Nanti dipintai pertanggungjawab banyak. Siapalah tu yang ngasih. Belajarlah di dalam kelas, bel berbunyi terdengar sudah. Niatkanlah yang ikhlas. Kalau udah siap menikah, ingat menikah itu ibadah. Mantap. Baik, yuk berikutnya terakhir tampaknya nih bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun, jaga suara Mufid.
0: Pembuka penutup.
6: Ini peringatan untuk jaga suara sama si dia Mufid.
0: Oh iya, apa isinya?
6: Pergi ke pasar membeli baju. Baju dibeli berwarna biru.
0: Cerahnya.
6: Kalau kita sama suka dan sayang, 5 waktu jangan pernah kita tinggal.
0: Oh, mantap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih Bang Jaka. Mbok Pit intip-intip dulu di TikTok malam hari ini. Wih, ramainya. Makasih lah udah tap-tap layar. Kasih love. Bunga-bunga cantik ke Mbok Pit. Sehat selalu semuanya. Iya, Bang Ferizang apa kabar? Hadi Ketapang. Okay, semuanya lah Mbok Abang ya. Nggak bisa Mbok Pit sebutkan satu-satu nih. Tiada mengurangi rasa hormat Mbok Pit. Semoga Mbok Abang sehat, semangat, rezekinya lancar, urusannya dipermudah. Yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh ya. Yang berutang cepat lunas. Lunasi. Bang Putra Kayangan apa kabar? Sehat selalu di Jogja. Oke, Ayu. Terima kasih. Tok Abah, apa kabar? Sehat selalu. Aha. Oke. Terima kasih Mbok Pit Sapa yang ada di TikTok kita malam hari ini. Mas Har, apa kabar? Sehat selalu. Terima kasih udah gabung. Abang Amin, nyimak jam malam ini. Sehat ya Bang Amin. Makasih udah monitor. Clipper 404 lagi mati lampu nih. Oh iya. Oh, di mana, daerah mana tuh, Bang? Sehat selalu Bang Amadi, apa kabar? Oke. Bang Adi Simbolan Tua. Terima kasih, boleh pantunnya nih. Semuanya lah Mbok Abang ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Udah gabung sama Mbok Fidinda Tria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. pantunnya. Terima kasih Bang Ivan. Salam kenal, Ivan Nasution dari Pangkalan Kerinci Riau. Halo Riau, salam sehat. Real Madrid lantak hadir kakak. Iya, terima kasih. Oke. Salam saja buat Kalimantan Barat kakak. Saya dari lantak lagi stay Brunei. Oh, Brunei Darussalam. Oh, kerja sana yuk. Oke. Semoga lancar ya. Baik, Mbok Abang, masuk hati Mbok Pi mau berlama-lama. Tapi apalah daya, waktu jualan mengakhiri jumpa kita malam hari ini. Enak Mbok Abang, bagi semuanya, mudah-mudahan Mbok Abang tetap sehat selalu. Nyamannya makan buah korma, dibelah-belah dua. Sakinah mawaddah warahmah buat pengantin baru ya, baru saja menyatu berdua. Kemarin masing-masing Mbok Pi ya. Sekarang alhamdulillah udah nyatu hatinya. pikirannya iya kakak lagi ngulik di negeri tetangga. Oh iya, semangat bang ya, bawa cuan ya, berkah dah rezekinya. Makasih banyak Bu Abang, pamit mundur, semoga Bu Abang sehat selalu. Dan inilah akhir jumpa kita lewat lagu pamungkas berikut. Sampai jumpa, salam budaya.

0: Rismanto mengatakan perjalanan Polri selama 80 tahun telah diwarnai berbagai tantangan mulai dari pandemi COVID-19 hingga perlambatan ekonomi. Menurutnya berbagai pengalaman menjadi pembelajaran agar Polri semakin adaptif mampu hadir memberikan rasa aman, empati kepada masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara bukan sekedar seremoni, tapi menjadi kesempatan mengevaluasi diri agar pelayanan kepolisian semakin baik dan profesional. Dalam perayaan tersebut, Polda Kalbar memilih menggelar syukuran acara secara sederhana, melalui makan bersama dengan Forkopimda hingga elemen masyarakat, termasuk komunitas ojek online Ojol. Menurut Pipit, para pengemudi Ojol memiliki peran strategis sebagai mitra kepolisian karena aktif beraktivitas di lapangan selama 24 jam. Pada rangkaian Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalbar menyalurkan sekitar 1.000 paket sembako di sejumlah titik. Bantuan tersebut diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat semangat kebersamaan antara Polri dan warga. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Selamat malam Panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Basengat Kajubata. Selamat malam pagi semuanya, kami pun kita barada malam nia nang pastinya bisa nangarat siaran diri batamwagi diri ke acara siaran budaya Dayak Kanayat melalui acara Kasana Budaya ke Pro 4 TRRI Pontianak 94,3 MHz. Nah, mudah-mudahan kita uga bisa nangarat siaran diri nian ngalalui RRI digital. Nah, pastinya uga kada misalnya kita nian berada ke tempat nang dipastikan ada sinyalnya. Nah, kita pasti bisa muka siaran diri nian ngalalui HP. Nah, artinya kita bisa muka Kak Dikwa RRI Digital RRI Pontianak Pro 1. Nah, nantinya kita bisa nangarat siaran diri. Maksudnya bukan cuman Pro 1 tapi Pro 2 juga, Pro 4 juga. Nah, pokoknya semuanya. Tapi kadek siaran diri tetap acaranya Kak Pro 4. Nah, Kak Pro 4. Untuk kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Ayang dengati rekoja paninta, ayang digago tamu reme, semua berkat jubata nang di matampaat ka subayan. Baik, pagi ya kita nang udah kadapan radio kita malam nian.

motif ataupun tato. Nah, motif ataupun tato dalam masyarakat Dayak. Nah, untuk pagi semuanya pastinya kedua hal nian, mungkin kade misalnya ke motif Dayak, nah ada uga biasanya ke tato Dayak. Nah, seperti ko. Tapi diri ya memang harus nauan arti dari semua nian, maksudnya motif man tato. Nah, diri cuman ame cuman nuan

Somuanian ada arti-artinya, terus juga ada cara, ada cara-caranya. Nah, terus inak semua urak juga bisa melakukan hal nian. Nah, pasti semua kok ada nang harus diri tahui dulu dari motif ataupun tato dalam masyarakat Dayak. Nah, nanti diri bahas pagi semuanya, tapi aku pastikan dulu kita tetap bersemangat karena aku mau mari lagu nian biar tambah semangat lagi. Baik diri dangarat dulu lagu nang siap mau diputar.

Nah, Dery udah nangar lagu, masih ada nanti lagu-lagu nang berikutnya untuk bisa kita dengar pagi semuanya. Karena ya memang kadaina ada lagu pastinya Ina seru katanya kan, lagi kade cuma nangar Kak Lucy ngomong kan. Entah ahe aja omongan Kak Lucy naun katanya kan. Ya, tadi Dery cerita ataupun ngomong tentang motif, motif mantato ya, motif mantato dalam masyarakat Dayak. Nah, arti dari motif motif Dayak. Nah, karena ya memang motif Dayak ini kan sebenarnya pola ataupun corak. Nah, nian Dery bisa nilai ke ornamen masyarakat suku Dayak umumnya. Nah, karena nyan ya memang dihasilkan dari seni lukis ataupun ukir masyarakat nang memang udah dalam hal nian mereka udah memang pakarnya lah seperti kok kan. Nah, terus motif-motifnya noga dipengaruhi pengalaman hidup ataupun hubungan interpretasi masing-masing suku. Nah, karena dalam hal nian masyarakat suku Dayak masing-masing mempunyai motif. Nah, bisa dibedakan misalnya dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, semua punya motif. Nah, terus artinya juga dalam hal nian motif ada leko kan. Nah, jadi Dery ame misalnya kadang-kadang kan motif nian kan pencerminan misalnya kan bahwa motifnya harus seperti nian misalnya kan ngahe harus seperti nian. Nah, seperti itu. Nah, terus biasanya juga Dery ada nilai-nilai motif nang bentuknya sangat edo. Nah, seperti itu kan. Nah, warnanya, dari warnanya. Nah, misalnya kadek Dery nere padi misalnya kan arti nian kan artinya kan kadek Dery telek seperti nian karena nian kan memang penting. Jadi masyarakat Dayak nian mereka sangat, menurut mereka padi kok sangat mempunyai arti nang spiritual yang paling penting. Nah, nian buke kahe sebagai makanan pokok ataupun utama, tapi juga dianggap sumber kehidupan. Nah, nian memang udah dari zaman nenek moyang Dery dae di turunan sumber kehidupan juga. Dery ngerawat padi nian seperti Dery ngerawat keluarga atau ngerawat anak sendiri. Nah, seperti kolah kira-kira, karena Dery sangat menghormati padi nian. Nah, jadi terus selain koga ada uga artinya dalam hal nian bahwa artinya uga Dery mencerminkan bahwa Dery nian sangat hidup rukun, kerukunan hidup. Nah, nian antar budaya kebudayaan. Nah, nian kan Dery man masyarakat lain misalnya. Nah, berarti Dery dalam hal nian harus saling melengkapi satu manang lainnya, misalnya bukan cuman masyarakat Dery, masyarakat suku Dayak, tapi juga suku-suku lain. Nah, jadi Dery, karena Dery kan istilahnya sama-sama makan nasi dari padi. Nah, jadi mereka nian sebagai padinya sebagai pemersatu Dery, artinya mempersatukan Dery untuk Dery saling melengkapi tanpa Dery harus adanya perbedaan. Nah, seperti kolah kira-kiranya. Jadi semua ada arti-artinya. Nah, lekolah motif dalam masyarakat suku Dayak yang memang sangat ada mempengaruhi untuk kehidupan Dery sebagai umat manusia yang tentunya mengenal yang namanya motif. Nah, dalam masyarakat Dery juga dalam masyarakat ataupun suku-suku nang lain pasti juga sama. Nah, arti-arti motif nang udah ada. Nah, dari motif

ada fungsinya, ada fungsinya tatonian, ada rati-ratinya, terus juga diri memuat tatonian seperti ahe, nah seperti kuat, terus pastinya juga ada nang harus diri tauat. Hai lagi kade urak nang sama sekali nak pernah menggunakan tato, nah seperti kuat kan. Karena kadang-kadang urang beranggapan bahwa urang nang tubuhnya dipenuhi tatonian, gambaran urang nang arogan, lekokan urang nang garang, urang nang sadis, urang nang pemberani macam-macam lah kan. Nang jelas pasti ina menganggap urang nian urang nang kalem, nah seperti kolah pasti leko. Padahalnya tatonya memang semua orang pun bisa batato ya, karena memang ini ada larangannya. Nah cuman ya mungkin kade amper narik kan urak nang mau masuk tantara polisi, katanya kan anak mulih batato, nah seperti wah ya, karena ya memang tubuhnya rusak, berarti kan buke larangan. Nah karena kola memang persyaratan, nah buke berarti orang batato kua jahat, nah seperti kua. Nah terus mamuat tato nian kan sebagai dah dianggap tradisi religi, simbol, nah dalam masyarakat nian kan. Nah ratinya dalam halnya antara masyarakat nang satu menang lainnya. Nah selain koga tatonian, kadek ke masyarakat Dayak ya zaman dahoya lawa dan zaman nenek moyang diri leko kan, masyarakat suku Dayak misalnya Dayak Iban ataupun Dayak Dirinya Dayak Kanayat, nah leko kan. Urak nang batato ka tubuhnya nian udah dianggap dewasa leko kan. Berarti udah dewasa, berarti kan udah istilahnya jalannya udah jalan nang benar leko kan. Udah mendewasakan diri leko kan. Nah, seperti kua kira-kiranya tato bagi masyarakat suku Dayak. Nah, kira-kiranya seperti kua. Nah, terus kada diri mamua tato nian kan tadi aku pernah ngomong bahwasanya inak semua urak bata toko urak nang jahat leko kan misalnya nian. Tato nian kan memang ia suatu cerminan, artinya cerminan diri sendiri. Nah diri sendiri supaya diri nian bisa melalui bata tonian, diri bisa melalui gaya kegaya ataupun aja orang ngempet nari passion gitu, nyukan passion. Tatonya dipandang sebagai aksesoris ke dalam tubuh diri, hiasan. Nah dalam halnya bisa membangun konstruksi diri sendiri nian, identitas diri, nah sebagai diri nian nang pastinya unik dalam kebudayaan. Artinya kade ada urang nang inak pernah nilai urang batato, kadang-kadang ia terkesima ya, bahkan terpana ya, kalau langsung terpanggil ingin tahu leko, menurut ia menarik urang batatonian, nah kan unik menurut ia, jadi ia ingin tahu. Nah seperti koa bahkan bisa jadi ya menanyai urang koa kan, kok bisa leko batato tubuhnya banyak, nah kan nggak sakit kah batato tubuh seperti nian, nah artinya kok banyak gambar kan, nah seluruh tubuhnya. Tapi ada juga orang nang batatonya hanya di tempat-tempat nang tertentu leko, karena ya tadi kan sebagai hanya identitas dirinya ya mengatakan bahwa aku nian masyarakat nang hobi batato lah, nian lah tatoku, aku suka dengan tato, nian lah tatoku, nah
seperti itu. Jadi diri amin beranggapan bahwasanya urang nang patatonian urang nang kurang baik. Nah, jadi ya mungkin ada uga mungkin karena mereka udah terbiasa. Nah, tapi ada uga urang nang memang suka ataupun hobi leko kan untuk memuat hiasan ke dalam tubuhnya nang berbentuk tato. Karena banyak macam tato-tato nang diri telek ka tubuh-tubuh urang nang batato ko kan namanya banyak macam. Nah, urang memuat tato nian pun winak sembarangan kan. Lagi nang pertama nian. Jadi ya memang karena memuat tato nian ni nak mulih juga salah, bisa jadi penyakit juga, ada efek sampingnya juga ke tubuh kan. Jadi sanape diri memuatnya diri harus ada nang harus diri tawat dolo kan, ame sembarangan. Nah, urang nang nato pun enak semua orang bisa nato. Mereka juga udah punya persyaratan juga. Mereka udah paham bahwa urang nang mau ditato harus seperti nian lekoa. Nah, jadi nang harus ditahui untuk urang nang nak pernah batato, nang mau batato aku kan. Nah, mereka harus nawan dulu kan. Nah, misalnya kadek tadi mereka hobi tadi kan yang nilai tato, lalu ya pengen batato kan, ya suka leko pengen leko kan, ya mai harus batato. Nah, jadi ya ampuslah ke tempat studio tato. Studio tato ada tempat tato-tato nian. Nah, karena kan memang ada tempatnya. Nah, mereka kok pun tidak sembarangan tadi kan untuk nato kan. Terus ada juga urang nang memang panen nato leko kan, punya alat-alatnya. Nah, mereka harus dipelajari dulu, harus nauan dulu ahe akibatnya nang kadek dah batatonia. Nah, leko kan. Terus nantinya mereka nian harus dipelajari uga. Misalnya kan kadek batatoko kan tentunya ada alat-alatnya nian kan. Nah, terus untuk nang alat-alat nang mau digunakan ke tato nian kan ada seperti misalnya ada cat tatonya nian. Jadi resikonya pastinya ada tak galinya ada infeksi-infeksi kan. Nah, kadang-kadang kak kulitnya ada timbul. Nah, urang-urang resikonya nian bisa hepatitis, bisa infeksi. Nah, terus nantinya bisa timbul leko kan, muncul seperti anu namanya kutil leko kan, tumbuh. Terus nanti bisa alergi. Nah, jadi ini semuanya ini harus diri tawar dulu resiko-resiko yang bakal terjadi. Nah, terus ada tumbuh semacam namanya kulit nang timbul leko apa keloid, keloid bahasa namanya kok ilmiahnya. Nah, ini jadi semuanya harus diri tawar dulu resikonya. Jadi ame panik nantinya kadek memang diri mau batato. Nah, jadi harus diri harus nauan dulu resikonya. Nah, nian. Jadi diri pun harus ke tempat pembuatan tato ataupun studio tato nang betul-betul lihai dalam hal mentato. Nah, nian. Aman leko akan alat-alatnya steril, jarum-jarumnya. Jadi nak bekas urang nang lain karena kan diri gali namanya kalau hal udah dari jarum, suntikan jarum kan dah kadek nang dah bekas. Nah, galinya si A ada penyakitnya nanti disuntikan ke B, nah bisa berjangkit ke B. Nah, leko. Jadi memang resikonya banyak karena tidak mungkin enak kadek batato, pastilah perih leko, nyeri. Jadi ya memang harus diri kok dipastikan lah batato siap leko. Jadi harus sehat, ame sampai diri dalam keadaan sakit batato,
harus tubuh nang sehat kuat leko kan ame lemah. Nah, dari jadi diri harus betul-betul semangat leko kada diri mau batato. Nah, terus kadang-kadang ada juga urak nang saat ia membuat tato ko namanya ya kan milih gambar leko kan nang diri. Usahakanlah batol-batol gambar nang dipilih tadi kan. Ame sampai salah pilih karena nanti kada dah jadi ngerasain nak puas pula kan salah leko kan. Nah, leko. Lalu banyak juga urang nang kadang-kadang mereka ngerasa namanya kok tiba-tiba ya mau batato leko kan. Tapi setelah ya nilai aslinya rasanya enak gagas leko kan, nyesal leko. Nah, kadang-kadang ada juga urang nang lalu mau ngapusnya gitu kan. Nah, jadi harus dihilangkan leko. Memang sakit bisa dibuang nian tatonya, tapi kan prosesnya sakit leko kan untuk ngilangannya. Karena ya memang sana pe omuat tato tadi kan ya harus dipastian diri bapikir dulu. Oh, ahe nang harus diri rasakan diri tanggung dari akibat diri memuat tato tadi ya harus siap semuanya, siap lahir dan batin. Nah, ame sampai nanti dah jadi baru merasai nak puas tadi kan karena salah, lalu kecewa, lalu mau muangnya gitu kan, dua kali sakitnya seperti ko. Baik, pagi semuanya diri jedagi lah, diri dengaragi lagu karena mungkin manadanya lagu nian semakin jauh malam, semakin jauh malam. Napa juga sih terlalu jauh malam nian, masih baru jam napa jam 10 ya. Diri dengaragi lagu.

lanjut lagi, masih Kak Tato. Iya, masih Kak Tato. Tadi Tato tadi kan memang banyak risiko Kadek Batato. Jadi ame sembarang Batato. Jadi semuanya harus siap dengan risiko yang terjadi ya. Jadi diri harus nauan dulu, ame hanya sekedar ikut-ikutan suka leko kan ngotori-ngotori tubuh nah muli Batato. Tapi ada konsekuensi yang harus diri terima nantinya. Nah, tadi cerita tentang macam-macam motif yang ada Kak Tato. Nah, ini misalnya ada biasakan diri ada nele separati bunga, rupanya kok bukan sembarang bunga, tapi bunga taruk. Nah, bunga taruk. Nah, bunga taruk ini ada ratinya, nian kadeka masyarakat Daya Iban ke suatu kebanggaan, bangga mereka karena bunga taruk ini ada naik. Jadi urak nian udah profesional. Nah, nian ke masyarakat Iban. Jadi urak nang Batato taruk nian ratinya urak nian udah tinggi, udah pangkat kedudukan. Karena memang kamanya kan tato bunga taruknya nian kak bahu biasanya. Nah, kok ada ratinya. Nah, kade nang lain-lainnya ya tadi kan berhubungan tato man motif ya, walaupun beda cara penempatan mungkin, atau kade taruk me tato kan kak tubuh, tapi kade motif-motif kan ya tadi bisalah mungkin kak baju ataupun mungkin kak hela leko kan kak profil-profil ataupun contoh-contoh atau ikon-ikon leko kan. Nah, kade motif nian kan diri suka nele ada burung enggang. Nah, burung enggang nian biasanya batik. Nah, nian melambangkan menyimbolkan tradisional nang memang diagungkan berdasarkan arti. Nah, arti nang di arti manusia man kelompoknya nian. Nah, banyak sih nang memang dari motif burung enggang nian atau motif burung enggang nian nilainya kesetiaan, berkah, kepemimpinan, karismatik, indah. Nah, jadi nian lah. Makanya tele ikon ke rumah radang kok kan ada burung enggang betengger di ke sang heko nameko nah salah. Kadenya ngahat kurang seko. Asa 2 3 4 5 6 7 berarti kurang seko ya. Nah kok namanya ratinya kok ada. Artinya nilainya kesetiaan, berkah, kepemimpinan, karismatik, keindahan ya memang harus dicerminkan semua kok. Harus nangkor di memang harus ada di koa kan ame sampai na ada nang nilai kesetiaannya, berkahnya, kepemimpinannya, karismanya, terus kayak doatnya kok harus ada. Nah nian, karena burung enggang nian dalam kepujaan masyarakat Dayak, suku Dayak ya nian kan simbol penguasa alam. Nah,

logo. Nah, logo artinya logonya yang melambangkan Institut Teknologi Kalimantan sebagai institusi yang kokoh maju serta mengedepankan upaya untuk mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kuaya. Jadi, nah, sembarang-barang nih.

Nah, mulak ngagi diri Kak Tato pagi semuanya. Jadi kadek misalnya kita berminat ataupun mungkin hobi menyukai tato, silahkan saja. Nah, karena enggak ada memang larangan, yang penting tadi harus nauan dulu akibat dari tato, aenang harus dipersiapkan sana pebat tato. Nah, ini jadi harus jaga kebersihan kulit. Nah, terus diri dari penyebab peradangannya, jaga kelembapan kulit. Nah, terus kuah diri juga harus nyaga keadaan kulit diri nang baik. Nah, leko kan. Terus kadek misalnya batato kak bagian buuk misalnya kan. Nah, nian pun harus dicukur dulu. Nah, terus batato kok gak perlu konsumsi makanan nang sehat, nang kaya nutrisi. Sanape diri batato, karena diri memang tadinya harus supaya cepat sembuh tato diri nian, karena kan untuk penyembuhan mempercepat regenerasi sel diri kan, karena udah dirusak tadi kulitnya. Nah, leko, jadi diri harus istirahat yang cukup juga. Nah, leko, jadi semuanya kok harus diri pikirkan dalam diri mau batato nian, kulit diri nang pasti nang mau ditato harus dipersiapkan. Naman diri mempersiapkan nang tepat, diri pastilah tamu uga hasil nang baik dalam membuat tato. Langkah-langkahnya harus diikuti seperti nang tadi. Nah, terus urak nang nato pun mereka harus tahu anuga bahwa kulit diri nian dalam keadaan nang baik leko sarape ditato. Nah, jadi mereka pun harus nilai uga kulit diri kan. Ada urak nang kulitnya nak cocok ditato pun mereka pun baik juga natonya. Nah, jarumnya juga kan harus steril, tadi harus sekali pakai leko kan. Jadi ame sampai setek jarum ko uraknya rami penggunaan jarum berpuluh-puluh orang kan sangat enak baik leko. Nah, terus untuk tintanya juga, nah kan tintanya juga pun harus tinta nang batol-batol nang dah terjamin, nang dah terjamin kaidoatnya, kebaikatnya leko. Nang udah sangat nang ada hasilnya lah nang ditele kan. Nah, jadi pagi semuanya proses diri untuk memuat suatu hal. Nah, kok kan ina namanya kok ina serta merta aja orang kan ina langsung diri lakukan, tapi semuanya melalui pemikiran dulu nang wajar nang matang harus dipelajari seperti nang tadi udah dijelaskan. Nah, kadek diri dalam kabatato pun harus tadi dirawat, penting nian, karena untuk penyembuhan nang baik kan untuk supaya tatonya hasilnya baik. Nah, jadi harus diri bato-bato tato dirinya harus diri jaga, diri bungkus supaya terlindung dari hal yang tidak diri inginkan, supaya tato nya nina terkontaminasi nina karena nang lain-lain. Dan untuk minimalnya juga, untuk meminimalkannya juga, dan yang pemanu supaya ya nina bisa mengiritasi kulit nang sensitif leko. Kabar sehatnya tadi kan harus dijaga leko. Kadek misalnya dan nang ngerasa enak nyaman ya diri harus konsultasikan man si pemuat tato, diri oleskan salep nak krim leko kan untuk merasa sehat, untuk ngelindungi juga untuk nyemuan kulit nang karena tato tadi kan. Nah, harus melalui perawatan. Nah, terus ame juga sampai laka batato lalu bajuleh kame saina misalnya, otomatis kan nanti dah kena sinar matahari. Nah, ini juga enak tato diri juga enak mulih kena yang berlebihan. Nah, ame digaru kadang misalnya gatal.
Jadi ya memang diri harus tele perkembangan hasilnya supaya ya baik lekukan. Karena dia udah merasa ada tanda-tanda

acaranya, Leko Academy misalnya udah melebihi rasanya enak wajar, nah kemungkinan direkonsultasikan lagi man pihak pembuat tato ataupun nanti mereka nang bisa mengarahkan diri, misalnya diri bisa berkonsultasi juga man dokter, nah Leko untuk merawat hasil tato diri. Nah jadi artinya dalam halnian kada diri ngikuti langkah-langkah perawatan waktu diri batato nang baik. Nian artinya bisa untuk membantu diri memastikan penyembuhan nang baik juga. Nah diri nyaga tato supaya gagas man sehat. Nah diri tadi harus ngikutilah petunjuknya kan supaya tatonya ina hasilnya enak mengecewakan. Memang kada diri mau membuat tato nian prosesnya ya memang harus membutuhkan perhatian banyak faktor-faktor penting yang harus diri lakukan dalam hal nian. Nah jadi pagi semuanya cerita tentang motif tentang tato yang selalu ada dalam masyarakat Dayak. Nah seperti kolah ceritanya. Nah jadi semuanya ada arti-artinya tadi kan motif tato. Nah melambangkan sesuatu hal yang baik untuk diri. Nah jadi misalnya kadek diri nele ada urak nang batato, nah berarti kan urak nian mungkin ya dia suka batato hobi. Nah kadek misalnya semua tubuhnya batato ya berarti mereka nian betul-betul merasa sangat luar biasa. Selain ya bangga ya sebagai urak nang mampu untuk nato tubuhnya seluruh badannya, ya berarti mereka juga harus jadi urak nang kuat, Leko kan selalu membantu. Nah supaya ame sampai salah pengertian tato, sampai urak beranggapan urak nang tubuhnya batato urak nang kurang baik. Nah karena ini ada larangan untuk urak menggunakan tato karena tato nian banyak arti, banyak motif yang mereka pilih. Nah salah satu ya tadi kok dari masyarakat suku Dayak kade bunga taruk ada artinya, bahkan banyak lagi yang lain-lainnya kade diri tele, tapi semuanya kok pasti ada artinya. Kadang orang nang batato oh no anu gak ya artinya, ah ya arti tatonya kok kan pasti anu an. Nah biasa juga diri nilai orang ada nang batato kak paha, cuman kak paha dan nang kak kokot, terus kok ada juga nang bagian belakangnya. Nah tiko macam-macam.

dari Pontianak setiap Kamis malam, ya setiap Kamis malam jam 9 ya, jam 9 Minggu Pon untuk kita semuanya pastinya adalah pembahasan yang berbeda-beda ya. Kami tunggu selalu partisipasi kita untuk mendukung siaran diri ya, sama-sama diri nian sharing pendapat ya. Saya Nauan, banyak nang punya tradisi-tradisi ya, silahkan. Jadi kami tunggu nian. Baik, sanape aku bapisah man kita malam nian. Masih ada sote lagu nang kami siapkan untuk menghibur kita ya. Mudah-mudahan kita semuanya merasa terhibur malam nian. Terima kasih sekali lagi untuk kita. Selamat beristirahat malamnya, malam tidur nian. Mudah-mudahan pagi dua ini tidur semuanya dalam keadaan sehat semangat ya, sehat semangat untuk melanjutkan semua pekerjaannya. Mudah-mudahan selalu namu barakatuh ga empat ke jubata. Ami lupa diri tetap selalu bersyukur atas ahen yang dibarai jubata dalam kehidupan diri sehari-harinya. Baik, akhirnya malam nian kami nang ada ke studio mengucapkan selamat malam. Salam budaya, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kacubata.

0: Gena pendengar Lekola tadi acara Kasana Budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Bambang Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyuarakan aspirasi dan keresahan kota-kota di Kalimantan di Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi 2026. Menurutnya suara daerah harus diperjuangkan secara kolektif agar mendapat perhatian serius di tingkat nasional. Ini bukan hanya suara satu kota, tapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah perlunya keadilan fiskal dalam alokasi transfer keuangan daerah dalam APBN. Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, tingkat kebutuhan pelayanan, serta karakteristik masing-masing kota dalam menentukan besaran transfer. Selama ini pemerintah kota dituntut meningkatkan pelayanan publik, namun tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Ia pun mendorong penguatan dana bagi hasil pemulihan fungsi dana alokasi khusus fisik serta evaluasi formula dana alokasi umum agar lebih mencerminkan kondisi perkotaan, termasuk indeks kemahalan konstruksi, tekanan urbanisasi, dan beban pelayanan. Selain itu, dalam konteks pembangunan IKN, Edi menegaskan pentingnya pemerataan manfaat bagi seluruh kota di Kalimantan, tidak hanya wilayah penyangga langsung. Ia pun mendorong penguatan konektivitas, logistik, tenaga kerja, hingga sektor ekonomi agar kota-kota lain turut merasakan dampak positif pembangunan nasional tersebut. Sekian Pontianak punya berita.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
1: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.

Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Suah kenguran.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya nganjan yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohubayu, banasi cetohubasi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk-pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian W Jonggan. W Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian W Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian W Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian W Jonggan, yakni syair dalam lagu W Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut W Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan W Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang karena adanya ya zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri, jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Priska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

Bagi masyarakat Melayu Pontianak, mendirikan dan pindah rumah baru merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena mendirikan rumah baru atau pindah rumah baru harus memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, maka mendirikan rumah baru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu penancapan tiang tongkat pertama yang akan ditancapkan haruslah dipilih dari tiang yang terbaik, dan sebelum penancapan tiang tongkat pertama pada lubang tanahnya harus diisi dengan beberapa benda seperti garam dapur, biji kacang hijau, dan buah kundur. Selain itu, ada pula yang menambahnya dengan periuk tanah yang berisi nasi, satu butir telur ayam kampung yang sudah direbus, tembakau, sirih, rokok, daun sebatang, emas, dan permata. Dalam penancapan tiang pertama tersebut dilakukan pada subuh hari atau setelah azan subuh, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Setelah penancapan tiang tongkat pertama, dilanjutkan dengan pemasangan tiang seri yang terbuat dari kayu pilihan, dan di bagian atas tiang seri diberi permata berupa intan, berlian, atau emas yang dimasukkan di dalam lubang di bagian tiang itu yang sudah disiapkan dan kemudian ditutup kembali. Pada bagian atas tiang digantungkan pisang ambon atau pisang 40 hari, satu tandan yang sudah masak. Kemudian tiang seri yang sudah didirikan itu ditepung tawari oleh 3 atau 7 orang, dilanjutkan dengan yasinan dan al-barjanji, diakhiri dengan doa selamat dan tolak bala. Filosofi pendirian rumah baru bagi masyarakat Melayu Pontianak ini adalah pemilik rumah harus benar-benar memahami keadaan rumah dan keadaan sekeliling rumah yang akan didiami. Kedua, pemilik rumah harus menjaga ketersediaan dan kecukupan sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup keluarga. Ketiga, pemilik rumah harus tetap memelihara hubungan dengan sang pemilik alam dan dengan sesama makhluknya. Keempat, pemilik rumah harus memiliki komitmen menjaga kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seisi rumah dan orang yang berada di sekitarnya.

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisnya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran melalui syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
1: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagu dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
2: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Mana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Tak hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
3: Ayung, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
4: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal, ya, dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menggunakan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain, terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
5: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambut yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Pontianak punya berita.
4: Babang kain corak insang yang semula didominasi penggunaannya pada upacara adat dan pakaian resmi kedinasan kini mengalami pergeseran fungsi yang signifikan di tangan generasi muda Pontianak. Generasi Z kini menjadikan wastra khas Melayu Pontianak sebagai bagian integral dari gaya hidup urban sehari-hari. Fenomena ini terlihat jelas di berbagai ruang publik, mulai dari pusat kreativitas, kawasan waterfront Kapuas hingga deretan kedai kopi modern di sepanjang jalan Gajah Mada. Helai demi helai kain bermotif lekukan insang ikan ini tidak lagi nampak kaku, melainkan bertransformasi menjadi berbagai produk fashion siap pakai seperti outer longgar, kemeja casual, rompi hingga aksesoris tas dan topi. Di samping aspek estetika, tren ini juga didorong oleh ekosistem industri kreatif lokal yang makin adaptif. Para desainer muda jenama lokal di Pontianak secara konsisten merilis koleksi berkala yang mengombinasikan motif corak insang dengan potongan pakaian bergaya streetwear. Langkah ini memperluas aksesibilitas kain tradisional sehingga tidak lagi dipandang sebagai pakaian yang berjarak dari realitas kehidupan anak muda. Melalui adopsi fashion ini, kain corak insang terbukti melampaui sekat pelestarian yang pasif. Penggunaan secara masif dalam aktivitas sehari-hari menunjukkan bahwa warisan budaya dapat bertahan hidup secara dinamis jika terus diberi ruang untuk relevan dengan perkembangan zaman. Sekian Pontianak punya berita, jumpa kembali esok pagi.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
5: Lukisan terkapar akal menyerah dalam hati. Kodratmu menjadi bergambar di bumi, disucikan air.

Sahabat budaya, tempoyak adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti di Kepulauan Riau sendiri, tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen bisa sampai 2 kali dalam setahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama kurang lebih 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian, masukkan ke dalam wadah toples kaca. Lalu, daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat. Diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: sudah bilang, kebiasaan yang baik sebelum kau tidur, mandilah air hangat dulu, matikan HP, minum air putih, jangan lupa berdoa tu sebelum tidur.
1: Satu lagi, Mak.
0: Apa dia?
1: Pakai lotion anti nyamuk atau ubat nyamuk bakar. Macam mana, Mak?
0: Mantap anak Mak.

0: Indonesia kaya akan budaya. Kebudayaan itu tercermin dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Seperti di kota Pontianak, ada satu kampung di mana warganya memiliki keterampilan dalam hal mengolah benang menjadi kain yang cantik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kampung itu bernama Kampung Wisata Tenun Katulistiwa. Berlokasi di Jalan Katulistiwa Gang Sambas Jaya Baru, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kampung Wisata Tenun Katulistiwa, sebagian warganya berprofesi sebagai penenun, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Kurniati, satu di antara ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penenun, mengatakan Kampung Wisata Tenun Katulistiwa terbentuk melalui proses yang panjang. Berawal dari kesulitan dirinya mendapatkan pekerjaan di Pontianak.
1: Dari Sambas tuh dari ABG sampai lah dewasa. Habis itu tahun 99 pindah ke Pontianak. Waktu itu kita kembali lagi dari nol. Kita enggak punya modal, cari pinjaman modal lagi. Kita ngembangkan lagi usaha tadi tenun nih. Soalnya kan di Pontianak ini kan kalau baru datang itu kan agak susah mau kerja apa gitu kan. Jadi yang kita punya itu hanya keterampilan. Jadi coba-cobalah saya tuh ini membuat lagi usaha ini dari awal. Nah, dari situ dari tahun 99 2001 masuk ke Gang Sambas Jaya dalam nih. Dari situ pelan-pelan kita mengembangkan usaha ini dari 3 pengrajin tadi. Jadi sekarang nih udah hampir 50 pengrajin, cuman banyak yang mati suri.

0: Dalam upaya memberdayakan warga setempat, pada awalnya Kurniati mengalami masa-masa sulit terkendala dalam hal peralatan tenun. Namun berkat kegigihan dan kesabaran mengajarkan keterampilan menenun kepada ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar rumahnya, kesabaran itu pun berbuahkan hasil dengan semakin banyaknya ibu-ibu rumah tangga berprofesi sebagai penenun saat ini.
1: Kalau yang awal-awal dulu kan memang agak susah kan, terkendala alat juga, jadi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sini sih, kalau kita ajarkan, ayo. Waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau, jadi kita ajarkan jadi karyawan sementara ibu.

0: Pesatnya pertumbuhan pengrajin tenun dan ditandai dengan meningkatnya hasil produksi kain tenun lokal yang berkualitas memunculkan permasalahan dalam hal pemasaran. Wakil Ketua Lembaga Pengelola Kampung Wisata Tenun Katulistiwa Pontianak Agus Sarwoko mengatakan, tidaklah mudah untuk memasarkan kain tenun saat ini. Selain harganya yang mahal, juga persaingan produksi kain serupa yang menggunakan teknologi printing.
1: Kesulitan yang lain dirasakan memang terutama pemasaran masih, kita masih butuh perluasan pasar, karena mungkin bisa jadi kesadaran orang terhadap penggunaan kain tenun ini masih rendah ya. Belum tentu setiap rumah itu punya koleksi ya terhadap kain tenun. Kan mungkin dari sisi harga mungkin memang tentu tidak bisa dibandingkan dengan yang printing, yang penggunaan ATBM gitu ya, dengan kualitas yang tentu jauh dari alat tenun yang kita gunakan, alat tenun gantung ini. Harga juga sangat mahal misalkan dibandingkan dengan yang pasaran. Tapi kalau kita lihat dari nilai tradisinya, kalau kita tahu prosesnya, seharusnya membeli sebuah kain tenun, pertama yang kita beli adalah nilai sejarahnya, tradisinya, budayanya. Tentu kita berharap masyarakat lebih, paling tidak ginilah, satu rumah jangan sampai tidak ada satu kain tenun di dalam rumah.

Menyadari potensi yang dimiliki warga Gang Sambas Jaya Baru dalam hal meracik benang menjadi kain tenun yang berkualitas tinggi, apalagi kain tenun yang diproduksi merupakan kain tenun khas Kota Pontianak yang dikenal dengan kain tenun corak insang. Pemerintah Kota Pontianak membangun beberapa fasilitas pendukung seperti akses jalan, membantu pemasarannya melalui Dekra Nasda yang sering menjual produk pengrajin tenun melalui pameran. Bahkan pemerintah Kota Pontianak menetapkan Gang Sambas Jaya Baru menjadi kampung tenun wisata khatulistiwa yang ditandai peresmian rumah tenun.

0: datang berkisai dari tadi.
1: Eh, nenek ni, apa berkisai tu? Badan Wiwi ni digigit nyamuk.
2: Mang padan lah, berkisai tu bergaruk. Makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
2: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?

Desa Parit Surabaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi cocokan ini, masyarakat Madura berbondong-bondong untuk mengantarkan berbagai makanan serta buah-buahan ke masjid atau surau terdekat, seperti lauk pauk, nasi, buah, dan berbagai jenis kue. Tak lupa juga mereka membawa jenis kue yang sudah menjadi ciri khas suku Madura, seperti cocor atau kocor, dodol atau dudul, dan wajit atau becit. Selain sebagai hidangan dalam doa bersama atau selamatan orang sekampung, makanan tersebut juga diniatkan sebagai bentuk sedekah. Tradisi cocokan ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah.

0: sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepuluh. Makan sepuluh ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepuluh ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Jadi petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah, di sekampung.

Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama.

0: pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.
2: Silakan nikmati makanannya.
3: Tunggu loh. Sudu mana nih?
2: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
4: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
3: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu?
4: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
2: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
3: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
4: Udah, nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

Tarian Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Jonggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat ini.

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Kamis 2 Juli 2026, melalui FM 94.3 MHz live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Pabalena beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Jumat 3 Juli 2026 melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Abang. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan juga keberkahan melimpah dari Yang Maha Kuasa, dan juga tentunya diberikan semangat untuk memulai aktivitas kita di awal pagi ini, Bu Abang. Baiklah, Bu Abang, di pagi hari ini di edisi siar kita Jumat 3 Juli 2026, saya Mbok Win akan temani Bu Abang. Dan tentunya Bu Abang, saya di Pro 4 RRI Pontianak pagi hari ini tidak sendirian, Bu Abang. Ada rekan-rekan saya yang bertugas ya, operator kita ada Bang Ilmi dan juga Nurul, serta penyiar program 1 dan 2 yang menemani kita di RRI Pontianak. Baiklah, Bu Abang, pagi hari ini ya, tak lupa kita kirimkan doa buat kita semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baiklah, Bu Abang, kita nanti akan awali acara kita nih yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Ada apa aja ya, diawali nanti dengan pengajian Al-Quran nih, Bu Abang. Habis itu dilanjutkan dengan hikmah pagi sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian selepas hikmah pagi jam 6 sampai jam 7 ada kabar Pontianak. Nah, selepas kabar Pontianak, jam 7 sampai jam 8 ada cari tahu ya. Kemudian selepas cari tahu ada dilanjutkan dengan pendapat awak. Nah, habis pendapat awak, kita lanjut lagi ke ngander, Mbak Abang. Nah, habis ngander, kita lanjut dengan jazz musik dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah dia rangkaian acara kita, Mbak Abang, pagi hari ini sampai nantikan siang ya, Mbak Abang ya. Di edisi kita Jumat 3 Juli 2026. Dan tentunya masih banyak lagi acara kita selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah, Mbak Abang, di acara kita pagi hari ini kami awali ya dengan hikmah pagi. Tapi sebelumnya akan kita perdengarkan terlebih dahulu lantunan kalam ilahi. Kali ini bersama Qori'ah Fatmah Mutia, ya, Quran Surah Al-Jumu'ah. Dilanjutkan hikmah pagi dengan tema Ketika Anak Menjadi Jalan Menuju Surga bersama Ustaz Wahyu Fitrahadi, SPDI.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

0: مجيد. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pendengar yang setia program Hikmah Pagi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala rezeki yang masih dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dan semoga setiap amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang kita lakukan adalah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu adalah perintah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti akan aku tambah. Namun barang siapa yang kufur, merendahkan, kufur dan tidak bersyukur atas nikmatku, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Kemudian mari kita bersalawat kepada junjungan kita, kepada baginda Nabi yang agung, kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan kita diberikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar program Hikmah Pagi yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kali ini saya Wahyu Fitradi akan mengupas kajian yang bertemakan tentang ketika anak menjadi jalan ke surga. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita orang tua tentu mendambakan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Kita bekerja keras, kita berjuang, bahkan kita rela berkorban demi masa depan anak-anak kita. Namun seringkali kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah anak-anak kita juga akan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat kelak nanti? Padahal Islam datang membawa kabar gembira yang luar biasa. Karena anak bukan hanya amanah di dunia, tetapi bisa menjadi sebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Inilah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi keluarga yang dibangun di atas iman. Para pendengar dirahmati Allah, kebahagiaan surga tidak hanya bersifat pribadi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebersamaan keluarga bagi orang-orang yang beriman, baik itu suami ataupun istri dan anak-anak akan dipertemukan kembali di dalam surga apabila mereka disatukan oleh iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tur ayat 21, apa kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Para pendengar dirahmati Allah, maka hal itu agar para orang tua menjadi sejuk dengan keberadaan anak-anak mereka bersama mereka di tempat-tempat mereka di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dengan cara yang paling baik, yaitu dengan mengangkat derajat orang yang amalnya kurang agar setara dengan orang yang amalnya sempurna, tanpa mengurangi sedikit pun dari amal dan kedudukan orang yang amalnya sempurna tersebut. Para pendengar dirahmati Allah, bukan hanya orang tua yang membawa anak ke surga, tetapi anak pun bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dua orang muslim yang memiliki tiga anak yang meninggal sebelum mencapai usia baligh, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kedua orang tua tersebut ke dalam surga berkat rahmatnya kepada anak-anak mereka. Lalu dikatakan kepada anak-anak itu, masuklah kalian ke dalam surga. Namun mereka berkata, tidak, hingga orang tua kami masuk terlebih dahulu. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 1875. Para pendengar dirahmati Allah, Syekh Ibnu Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, wahai Fadilatus Syekh, apakah anak yang soleh dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun anak-anak kecil yang meninggal saat masih kecil telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka menjadi pelindung dan penghalang dari api neraka bagi kedua orang tuanya. Sedangkan anak-anak yang telah dewasa dapat memberikan syafaat kepada orang tua mereka pada waktu yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Salah satu bentuk syafaatnya adalah doa untuk orang yang telah meninggal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu dihadiri oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun kecuali Allah memberikan syafaat kepada mereka untuknya. Para pendengar dirahmati Allah, maka tema ini bukan sekedar penghibur, tetapi merupakan tanggung jawab besar. Ada beberapa kiat yang penting agar anak benar-benar menjadi sebab keselamatan orang tuanya. Yang pertama, anak dan orang tua itu harus sama-sama beriman, karena surga diwariskan karena hubungan darah. Bukan karena hubungan darah, tetapi karena iman. Orang tua itu wajib menjaga imannya dan menanamkan iman yang benar kepada anak-anaknya. Yang kedua, anak itu harus dididik, bukan sekedar dibesarkan. Karena memberi makan, pakaian, dan sekolah saja itu tidak cukup. Anak perlu dididik dengan tauhid. Anak perlu dididik dengan sholat, adab, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, bersabar dan tidak putus asa dalam mendidik anak. Karena setiap anak itu punya ujian. Ada yang lambat, ada yang bandel, ada yang membuat orang tua lelah. Namun kita jangan putus asa. Karena kesabaran orang tua itu adalah bagian dari amal besar yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat atau yang terakhir, teruslah mendoakan anak agar menjadi ahli surga. Karena doa orang tua untuk anak adalah doa yang mustajab, doa yang terkabulkan. Jangan bosan kita berdoa agar anak-anak kita diberikan hidayah, dijaga imannya, dan menjadi anak soleh yang kelak mendoakan kita nanti. Para pendengar dirahmati Allah, demikianlah kajian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus kepada saya sendiri dan kepada para pendengar semuanya, dan semoga wasilah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak ini akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Abang, sebuah pameran mungkin hanya berlangsung beberapa hari, tapi peluang yang lahir dari sana memberikan manfaat bagi perajin ekonomi kreatif dalam jangka panjang. Itulah makna kehadiran Kota Pontianak dalam Indonesia City Expo atau ICE 2026. Dan ini bagian dari rangkaian rapat kerja nasional ke 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Kota Medan. Di balik setiap produk UMKM yang dipamerkan, setiap karya ekonomi kreatif yang diperkenalkan, dan setiap potensi daerah yang ditampilkan, ini tersimpan harapan agar Kota Pontianak semakin dikenal. Jadi semakin banyak orang mengenal potensi kota, semakin besar peluang investasi kerjasama dan terbukanya pasar bagi pelaku usaha lokal. Nah, Wali Kota Pontianak Idrus Dikamtono menilai ICE ini merupakan kesempatan strategis untuk memperkenalkan keunggulan Kota Pontianak sekaligus membangun jejaring dengan berbagai daerah di dunia usaha. Tak hanya menjadi etalase potensi daerah, Indonesia City Expo pun ini menjadi ruang belajar bagi pemerintah kota. Jadi berbagai inovasi pelayanan publik, kemudian transportasi digital, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi dipertemukan dalam satu forum. Jadi bagi Pontianak, pengalaman tersebut menjadi bekal untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat. Dan tentunya keberhasilan Indonesia City Expo bukan diukur dari megahnya stand pameran, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh.

0: Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94.3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Abang, Borneo Heritage Forum atau BHF ya, ini menjadi ruang diskusi akademik untuk mengangkat kekayaan budaya Kalimantan Barat. Jadi melalui seminar dan bedah buku bertema eksistensi Mandarin dan Robo-Robo sebagai pengetahuan lokal di Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam atau FDKI IAIN Pontianak ini, bersama para peserta diajak melihat bahasa dan tradisi bukan sekedar warisan budaya, melainkan sebagai sumber pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini, Mbak Abang. Jadi kegiatan ini menghadirkan dua pemateri, yakni Sri Maulidiana dan yang membahas eksistensi bahasa Mandarin sebagai bahasa global, serta Saripaini ya, yang mengulas tradisi Robo-Robo sebagai representasi pengetahuan lokal masyarakat Melayu Bugis di Kalimantan Barat. Dan materi tersebut menyoroti bagaimana bahasa dan budaya lokal ini bisa menjadi bagian dari identitas sekaligus modal sosial dalam menghadapi tantangan global.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

Ya baiklah Pak Bang, kita masih terus sampaikan informasi pagi hari ini ya, pagi yang cerah nih buat Bu Abang yang ramai pada berolahraga semua ya Bu Abang ya. Waduh, kalau udah olahraga nih Bu Abang, kulit keringat, darah seringan, rasa badan nih, biarlah jalan keliling-keliling gang kan, atau hanya sekedar belanja, dekat-dekat balik langsung istirahat sebentar, lanjut lagi rutinitas. Yang penting olahraga setiap hari, karena kalau olahraga badan kita nih tak bergerak-gerak nih Bu Abang, nah nanti peredaran darah pun kurang lancar. Jadi kok peredaran darah lancar, hilanglah malas kita tuh. Baiklah Bu Abang, kita lanjut lagi informasi, balik lagi ke kesehatan nih Bu Abang ya. Nah ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak meluncurkan inovasi layanan kesehatan bertajuk Mobile CKG atau Mobile Cek Kesehatan Gratis sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi program yang digagas Puskesmas Komjen Sudarso ini menghadirkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan gratis langsung di tengah masyarakat. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko ini menjelaskan bahwa Mobile CKG ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang mengalami kendala untuk datang langsung ke puskesmas, baik dari faktor kesibukan, jarak maupun alasan lainnya. Dan Mobile CKG ini menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis seperti screening tuberkulosis, pemeriksaan hipertensi atau tekanan darah, pemeriksaan diabetes atau gula darah, pemeriksaan kesehatan jiwa, pengukuran berat badan dan tinggi badan, serta screening penyakit menular dan tidak menular. Jadi layanan ini terbuka bagi seluruh kelompok usia, mulai dari bayi dan balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Jadi seluruh warga Kota Pontianak bisa memanfaatkan layanan tersebut tak pakai biaya. Dan tentunya ia menekankan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai penyakit, mengingat banyak kondisi kesehatan yang pada tahap awal tidak menunjukkan gejala. Dan tentunya ia juga mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk aktif memanfaatkan program Mobile CKG yang hadir di berbagai lokasi dan kegiatan publik di Kota Pontianak.

Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Mbak Abang, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan Barat, maksud kami wilayah Kalimantan ini memperkuat pemberdayaan peserta melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pelaku UMKM dalam program bersinergi, berliterasi, berdaya. Kegiatan yang digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat diikuti sekitar 75 peserta yang terdiri dari penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta pekerja yang akan memasuki masa pensiun. Program ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan sekaligus membekali peserta dengan kemampuan mengelola dana manfaat agar dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha yang produktif dan berkelanjutan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Faisal Rahman, ini mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi pertama di Indonesia yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, dan OJK secara menyeluruh. Jadi sinergi lintas lembaga itu diharapkan menjadi modal kolaborasi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan peserta melalui edukasi keuangan dan kewirausahaan. Ia menjelaskan selama ini BPJS Ketenagakerjaan hanya memastikan santunan dibayarkan kepada peserta maupun ahli waris, namun belum mengetahui bagaimana dana tersebut dimanfaatkan setelah diterima. Karena itu BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan dana manfaat ini tidak cuma habis untuk kebutuhan sesaat, tapi mampu menjadi modal bagi peserta untuk membuka usaha dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Selain penerima manfaat, kegiatan tersebut juga menyasar pekerja yang akan memasuki masa pensiun agar memiliki perencanaan keuangan yang matang sebelum menerima manfaat jaminan hari tua atau JHT.

hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.